0: kenapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punggana cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi. Atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pada suatu hari.
4: Mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
5: Mame, makanya hemat listrik.
3: Bulan berikutnya.
4: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
6: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
4: Wih, Rido, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
5: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
4: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
5: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
4: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
7: Hemat listrik, hemat biaya.
8: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
9: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
8: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
9: Beli apa aja? Mana lihat?
8: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih.
9: Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
8: Oh ya?
9: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
8: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
9: Ya enggak lah, Bu.
8: Lalu?
9: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
8: Pantes pesanan ibu nambah.
10: Tawangi, lihat dulu. Ikan itu po cantik saja.
11: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
10: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
11: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
12: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
13: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Hey guys. So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: sampai kapan jadi jomblo?
1: Yeah.
2: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
3: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
4: Oh, oke.
2: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Dukungan Kemenkominfo dalam dunia pariwisata dan UMKM disampaikan Johnny G. Plati.
1: Kominfo sendiri melalui kantornya Kominfo itu sudah bangun 3 BTS tambahan di sana. Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit. Di samping menggerakkan operator seluler, hampir semua operator seluler sudah ada di sana. Kami juga mendukung ini peningkatan sumber daya manusia di sana, di NTB. Melalui pendidikan-pendidikan vokasi, pendidikan-pendidikan training-training yang terkait ya untuk pembangunan kepariwisata dari sisi Kominfo-nya, khususnya yang berkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka onboarding-nya UMKM di sana. Dan secara khusus ya, saya juga mau buktikan betapa hebatnya local excellent yang ada di NTB. Saya pakai ya tenunan hasil karya yang ada di NTB.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan

banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: drop in the ocean. Nilai berdampak signifikan terhadap peningkatan volume sampah harian di Kota Bandung. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan kondisi tersebut semakin membebani sistem pengolahan sampah yang saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemrosesan akhir TTPA Sarimukti. Menurut Farhan, Kota Bandung belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga kapasitas pengolahan sampah sangat bergantung pada kuota pembuangan residu yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. Menurutnya kebijakan tersebut sangat membantu mencegah terjadinya penumpukan sampah yang lebih besar di berbagai wilayah Kota Bandung. Peran juga menjelaskan pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas yang tersedia. Namun residu yang dihasilkan dari proses pengolahan tetap memerlukan lokasi pembuangan air yang memadai.
1: Pada saat bersamaan juga kami sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sedang menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi mengenai ketetapan Bandung dalam keadaan darurat sampah, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah darurat dalam hal.
0: Soal upaya pemerintah, menurut Farhan bahwa penyelesaian masalah sampah juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Ia mengajak warga untuk meningkatkan kesadaran dalam memilah sampah serta mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Menurutnya persoalan sampah yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh pihak termasuk masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atif Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan Kodim 0414 Belitung mulai memetakan potensi pengembangan koperasi Desa Merah Putih di Desa Pulau Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur. Septri Yaningsih dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya. Septri.
3: Upaya menghadirkan program pemberdayaan ekonomi hingga ke wilayah kepulauan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur, salah satunya melalui rencana pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Desa Buku Limau merupakan salah satu desa kepulauan yang berada di Kabupaten Belitung Timur yang dihuni sekitar 850 jiwa. Dengan jumlah tersebut, desa ini pun dinilai memenuhi salah satu persyaratan untuk pembentukan koperasi Desa Merah Putih yang mensyaratkan jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa. Dan pendengar kemarin dari Dandim 0414 Belitung beserta pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah meninjau langsung lokasi yang direncanakan untuk menjadi tempat pembangunan dari KDMP tersebut. Dandim 0414 Belitung Letkol Teguh mengatakan bahwa Desa Pulau Buku Limau ini dinilai memenuhi salah satu persyaratan dalam pembentukan KDMP karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa. Dan dari hasil peninjauan di lapangan, rencana lokasi untuk pembangunan gerai KDMP ini akan dilakukan pembangunan yang berada di atas laut. Namun demikian, Letkol Teguh mengatakan bahwa nantinya masih akan dilaksanakan koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat terkait konsep koperasi yang paling sesuai untuk masyarakat di wilayah kepulauan di Kabupaten Belitung Timur ini. Namun, Dandim 0414 Belitung menilai karakteristik masyarakat di Pulau Buku Limau yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan membuat pengembangan koperasi nelayan menjadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan.
4: Jadi salah satu syarat untuk jadi koperasi Desa Merah Putih itu lebih dari 500 orang. Saya sudah tanyakan ke Pak Bupati, jumlahnya sebanyak 700 orang. Jadi kita tinjau, ada di tepian pantai di sana, nanti akan ada tim yang memverifikasi dan melihat bagaimana kondisi di sana. Akan kita coba komunikasikan ke pusat bahwa kemungkinan tidak menjadi koperasi Desa Merah Putih, tapi koperasi nelayan. Karena kami monitor di Desa Pulimau ini sekitar 85% adalah nelayan. Lebih baik akan ke koperasi Desa Nelayan.
3: Dan pendengar, nantinya jika terrealisasi keberadaan koperasi ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta bisa memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Belitung Timur. Dan tentunya dari pemerintah daerah bersama aparat dan TNI pun berharap pengembangan koperasi di Desa Bukulimau ini dapat menjadi langkah awal untuk penguatan ekonomi masyarakat kepulauan, sehingga nantinya manfaat dari program KDMP ini dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terluar dari Kabupaten Belitung Timur. Demikian laporan langsung dari Belitung Timur, Septriani di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pakar Filologi Universitas of Leiden Belanda asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Dr. Suryavi MA, menyoroti penegakan sanksi hukum bagi pelaku LGBT di Indonesia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan. Joni.
5: Halo.
2: Ya, silakan Joni.
5: Ya, baik, benar. Pakar Filologi Universitas of Leiden Belanda asal Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Padang Pariaman, Dr. Suryavi MA, sangat rusuh melihat kondisi anak kepenakan berada di kampung halaman Rana Minang yang sekaitan saat ini marak terjadinya LGBT. Dan ini merupakan suatu ancaman serius moralitas sehingga perlu dilakukan urung rembuk dalam adik yang diibaratkan pepatah Minang, duduk samparan tagak sapambatang, disampaikan dalam diskusi webinar internasional ketiga Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau PP2DIM. Menurut Dr. Surya DMA berasal dari Nagari Sunua Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman itu yang memiliki dua anak yang sudah beranjak dewasa tersebut tanpa disadari masuknya penyakit sosial LGBT, salah satunya disebabkan gaya hidup, feminisme, peniruan secara visual sehingga diperkirakan tidak hanya aspek legal hukum formilnya, namun juga institusi pendidikannya. Dirinya masih bingung melihat penegakan sanksi hukum yang ada saat ini di Indonesia atas pelaku melakukan perbuatan negatif LGBT yang terjadi saat ini di Indonesia yang cukup meresahkan.
6: Saya tentang LGBT ini. Anda sendiri dari jauh agak rusuh melihat keadaan LGBT yang terjadi di kampung kita. Urun rembuk, sampai agak satu matang. Dan ini yang terjadi pada masyarakat kita. Negara kita ini, hukum negara itu tidak jelas. Ya, jauh yang negatif LGBT. Kita memang secara adat harus melakukan pembinaan. Harus sejalan dengan hukum negara. Apa yang kita perjuangkan dalam BP2DIM itu memang begitu. Daerah-daerah ini sejauh mana kuasanya untuk membuat peraturan, kan? Apakah peraturan adat atau lain-lain yang sejalan dengan pusat? Nah, kita ini tidak jelas. Kalau penegakan hukum nanti dianggap bertentangan dengan hukum negara, begitu. Kalau tidak, negara tidak punya apa-apa untuk mengantisipasi ini. Jadi ini yang dilema yang kita alami. Sejauh itu belum jelas, tentu saja apa yang kita bisa lakukan adalah melakukan pendekatan agama dan budaya, persuasi. Belum sekolah pun kadang-kadang saya mendengar anak dimarahi oleh guru, nah gurunya sudah kriminalisasi gitu. Masalahnya adalah di negari-negari saja.
5: Juga sekaita fenomena terjadi juga Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau BP2DIM yang saat ini terus menyiapkan dirinya menuju ke arah itu, perlu penguatan sanksi hukum adat dilahirkan Perda Adat Rana Minang, jelas Suryadi. Dengan demikian, keberadaan adat berseni syarat, syarat berseni kita bola, ABSBK, akan lebih jelas implementasinya di tengah masyarakat, bukan sekedar pragmatis. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Pro
2: 3. Hingga saat ini pelaksanaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik oleh Badan Pusat Statistik Nia Selatan telah memberikan dampak positif bagi desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Dari RRI Stasiun Produksi Nia Selatan, Anoverlis Hulu melaporkan. Anoverlis.
7: Ya, pendengar, program Desa Cinta Statistik atau disingkat Desa Cantik merupakan program yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik dalam rangka meningkatkan literasi statistik dan digitalisasi data. Dan khusus di Kabupaten Nia Selatan, program ini telah dimulai sejak tahun 2022 lalu. Nah, salah satu desa yang sudah merasakan dampak positif dari program ini adalah Desa Lagundri yang ada di Kecamatan Luhagundre Maniamele, di mana desa ini terpilih sebagai desa cantik untuk tahun 2026 ini. Nah, menurut Kepala Desa setempat Hiburan GE saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, penggunaan data statistik membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Selain itu, pemanfaatan data statistik ternyata juga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang salah satunya menentukan siapa yang layak sebagai penerima bantuan.
1: Contohnya, pada tahun ini ada lagi BLT. Karena di sana juga kami mendapatkan BNT PKH. Sehingga kami perlu data itu sehingga tidak semeraut. Berarti si A sudah mendapatkan PKH, kami tidak akan memberikan lagi BLT. Kami akan pindahkan.
7: Nah, sementara itu pendengar statistisi, maksud kami statistisi BPS Nia Selatan, Radika Arhani Siregar, STR Stat, mengemukakan bahwa pengumpulan data di tingkat desa memang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan SDM, sarana-prasarana, hingga anggaran desa.
8: Juga rendahnya ya literasi dan minat masyarakat atau melek datanya itu di desa itu sangat kecil gitu ya. Jadi mereka kadang menganggap kita ada pendataan, tapi malah ditolak gitu. Mungkin dari pemerintah desa juga mengalami hal yang serupa.
7: Nah, pendengar, sejak tahun 2022 hingga 2025, BPS Nia Selatan menetapkan satu desa per tahun sebagai lokus pelaksanaan program Desa Cantik. Namun di tahun ini, BPS Nia Selatan menetapkan tiga desa yang menjadi sasaran program ini, dan ketiganya berada di Kecamatan Luhagundre Maniamele, yaitu Desa Lagundri, Desa Botohili Sorake, dan Desa Botohili Silambo. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan BPS dipastikan menjadi kunci untuk menghasilkan data yang berkualitas, sehingga tidak hanya mendukung keberhasilan program Desa Cantik, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan desa agar program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Nopri Sulu, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Coaching klinik sepak bola hasil kerjasama PT FI, PSSI, dan KNVB atau Asosiasi Sepak Bola Belanda resmi ditutup di Mimika Sport Complex atau SP5 Timika setelah berlangsung selama 3 hari sebagai upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia muda di Papua melalui keterlibatan pelatih dan pemain Papua Football Academy. Veronica Sandra dari RRI Nabire melaporkan. Ya, pendengar, mohon maaf kami tidak dapat menghadirkan laporan disampaikan oleh reporter kami Veronica Sandra dari RRI Nabire yang akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
9: Memori kognitif. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
10: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
11: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin ya, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan pasokan dan harga pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia tetap stabil dan terkendali pasca perayaan Idul Adha 2026. Melalui pemantauan intensif dan percepatan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP, intervensi pasar terus diperkuat untuk mencegah adanya lonjakan harga akibat hambatan logistik selama masa libur panjang. Bagaimana strategi konkret di lapangan agar kepastian stabilitas harga ini betul-betul berjalan merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil di pasar-pasar tradisional? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Bappanas, Maino Dwi Hartono. Kami juga nanti mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan ini, 0213523172, 3844545, 3862375. Dan kami telah tersambung bersama dengan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Bappanas, Maino Dwi Hartono. Pak Maino, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi, Pak Budi.
1: Iya, kondisi real Pak, harga dan pasokan pangan di pasar-pasar tradisional pasca Idul Adha gimana nih Pak?
2: Sebelumnya seluruh pendengar Politik RRI, jadi prinsipnya Badan Pangan Nasional tentu beserta semua stakeholder terkait, ya, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, dan seluruh stakeholder pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, tetap menjaga, memastikan bahwa ketersediaan pangan kita aman, cukup, ya, termasuk juga harga-harga bisa kita kendalikan. Hal yang sama pada periode hari besar agama nasional seperti Idul Adha kemarin ataupun hari-hari besar lainnya, tentunya kita semua sama-sama memastikan, memantau dan mengecek langsung di lapangan tentang kondisi ketersediaan pangan kita baik yang di produsen maupun di konsumen, dan tentunya sama-sama kita jaga harganya tetap terkendali. Dan mungkin Idul Adha kemarin sama-sama mungkin sudah kita rasakan hampir tidak ada gejolak, ya, artinya kondisi pangan kita aman, cukup, dan harganya juga relatif terkendali. Meskipun mungkin beberapa wilayah ada harga-harga yang relatif mungkin masih tinggi, tapi itu lebih banyak karena masalah distribusi, ya, distribusi.
1: Informasi dari pendengar kami tadi pagi Pak, di Buah Lemo dan juga di beberapa lainnya, harga cabai merah meningkat tajam ini Pak. Sebelumnya Rp40.000, setelah Idul Adha justru menjadi Rp80.000. Bisa dijelaskan nih Pak, penyebabnya apa ini?
2: Ya, baik. Jadi memang ada beberapa komoditas seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa wilayah yang harganya memang agak relatif tinggi, dan memang secara nasional cabai rawit, khususnya cabai rawit merah, ya. Cabai merah keriting masih relatif baik, normal. Untuk cabai rawit merah memang kondisinya agak mengalami kenaikan, dan tentunya salah satu faktor perubahan cuaca yang juga ekstrim, ya, kadang panas, kadang hujan di beberapa daerah, tentu ini juga menyebabkan distribusi atau pasokan ataupun suplai dari petani ke masyarakat maupun di pasar-pasar mungkin mengalami sedikit gangguan. Ya. Mungkin itu utamanya itu karena masalah cuaca.
1: Untuk berapa waktu lama hasil mitigasi kira-kira akan terjadi fluktuasi harga di daerah-daerah tertentu tadi, Pak Maino?
2: Ya, tentunya kami akan segera koordinasikan dengan Kementerian Pertanian, ya, di Dijen Hortikultura khususnya, karena tentu di Kementerian Pertanian sebagai yang menolongi teman-teman petani cabai khususnya. Dan tentunya kami juga akan komunikasi dengan para asosiasi pelaku cabai untuk memastikan bahwa cabai secara neraca, sebenarnya secara nasional cukup, cuman memang tadi sentra-sentra produksi yang terbatas di wilayah tertentu, sehingga memang ada distribusi yang harus menjadi perhatian kita bersama.
1: Komoditas apa saja nih Pak Maino yang saat ini mendapatkan perhatian paling ketat dari Bappanas agar tetap terjaga stabilitas harganya ini Pak?
2: Ya, prinsipnya kita tetap memastikan semua komoditas strategis, ya, khususnya sembako yang menjadi concern kami. Tapi tentu mungkin ada skala-skala prioritas, ya, memang hampir semua komoditas mungkin cukup aman, tapi beberapa wilayah-wilayah tentu seperti dari cabai, mungkin ada juga sebagian minyak kita khususnya, ya, minyak kita yang beberapa wilayah juga kami informasikan mungkin masih ada sedikit langka dan sebagainya. Tentunya kita pemerintah melalui penugasan kepada BUMN, Bulog dan Adifood yang juga mendapatkan alokasi minyak kita cukup banyak dari para pabrik, hingga harapannya nanti Bulog maupun Adifood bisa memastikan memasok ke pasar-pasar khususnya, ya, karena minyak kita ini khususnya untuk pasar-pasar rakyat, sehingga harapannya minyak kita juga bisa mulai terkendali.
1: Indikator apa nih Pak yang digunakan oleh Bappanas untuk menyatakan bahwa kondisi pangan kita saat ini betul-betul aman dan juga terkendali ini, Pak Maino?
2: Yang pertama tentunya dari Badan Pangan Nasional dengan kementerian terkait juga tentunya setiap bulan kita mengupdate neraca komoditas pangan. Berapa produksi, berapa ketersediaan, berapa stok, berapa kebutuhan, sehingga neraca nasional kita secara agregat cukup ya, aman. Tapi memang begitu kita melihat neraca per wilayah, provinsi, atau kabupaten kota, tentu ada daerah-daerah yang memang non-produsen, yang memang mungkin akan mengalami kekurangan. Tapi itu kan tentu secara mekanisme pasar, para pelaku pangan, tentunya tidak semua pemerintah ya, para pelaku pangan sudah melakukan moving ataupun pengiriman, pendistribusian ke daerah-daerah yang mengalami defisit. Yang kedua juga indikator harga, tentunya kita juga punya petugas pematuhan harga di lapangan, enumerator kami yang tersebar di seluruh Indonesia, memastikan dan memantau, melaporkan ke kami kondisi-kondisi perkembangan harga. Dan kalau kita karena solar sebenarnya relatif harganya masih normal, kecuali tadi yang kami sampaikan menggunakan beberapa komoditas seperti cabai rawit khususnya yang memang mengalami sedikit kenaikan.
1: Ya, mekanismenya bagaimana nih Pak Maino? Ketika di daerah atau di lapangan ditemukan ada yang mulai terjadi kelangkaan dari satu komoditas pangan ini, Pak?
2: Ya, tentunya kami punya mitra di daerah namanya Dinas Pangan Provinsi, Dinas Pangan Kabupaten Kota, itu kaki kami yang di bawah untuk mengkoordinasikan kegiatan di lapangan. Ya. Tentunya mereka juga memantau, mengawasi, tadi melalui petugas-petugas enumerator di lapangan tentang harga, itu tentu menjadi satu indikator ya. Indikator seperti kenaikan harga, otomatis mungkin ada gangguan pasokan atau gangguan suplai. Nah, tentunya ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah, bisa bekerjasama dengan provinsi, dengan pusat, atau mungkin dengan sektor terkait. Yang pertama itu memastikan kelancaran distribusi. Misalnya kekurangan pasokan apa, sehingga bisa dipasok dari daerah-daerah yang surplus. Seperti itu. Nah, tentunya daerah, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, termasuk kami di pusat juga punya program namanya fasilitasi distribusi pangan. Kami bisa membantu manakala daerah-daerah yang surplus, yang harganya rendah, atau daerah yang defisit, yang harganya tinggi. Ini kalau bisa kita bantu biaya transportasinya, ini tentu juga bisa salah satu menurunkan ya, menurunkan untuk daerah-daerah yang harganya tinggi tadi. Ya. Jadi ada beberapa mekanisme yang disalurkan, termasuk juga kalau daerah bisa mengajukan kepada Bulog, misalnya kata Ibu, untuk melakukan operasi pasar. Manakala misalnya harga berasnya tinggi, harga pangan yang lain tinggi, bisa lakukan operasi pasar atau gerakan pangan murah. Okay. Yang tentu secara masif dilakukan oleh teman-teman di daerah.
1: Ya, sebelum ke GPM ini Pak, artinya sudah terpetakan dengan baik Pak ya, wilayah yang mungkin kelebihan pasokan untuk bisa didistribusikan ke daerah yang memang sedang kekurangan.
2: Prinsipnya seperti itu Pak, tapi memang kita perlu kesama dengan semua stakeholder. Sebagai contoh misalnya begini, wilayah timur Maluku di sana mungkin kekurangan cabai atau kekurangan telur. Nah, sementara sentra-sentra cabai adanya di Jawa Timur misalnya. Nah, tentunya antara off-taker di daerah timur dengan supplier di Jawa Timur misalnya, ini yang perlu kita koordinasikan, kita perlu dampingi, kita perlu koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk memastikan agar pola-pola distribusi tadi ini bisa dibeli dengan harga yang wajar, dijual juga dengan wajar, dan tentunya kualitasnya juga terjaga. Nah, ini yang mungkin harus memang perlu diskusi lebih lanjut dengan nanti pada saat proses penyaluran atau penjualan bahan pangan tadi.
1: Oke. Pak Maino, berapa banyak sih Pak titik gerakan pangan murah atau GPM ini Pak yang disiapkan dan juga mungkin ditargetkan selama momentum pasca Idul Adha ini Pak?
2: Tentunya kegiatan gerakan pangan murah kami jaga sepanjang tahun ya Pak Surdi ya. Artinya kita bukan karena harga tinggi langsung operasi pasar, tapi juga bagian-bagian dari mencegah atau menjaga jangan sampai harga terlanjur menaik. Tentu teman-teman di daerah begitu melihat indikasi harga, kok trennya naik terus atau trennya mengalami kenaikan, nanti juga bisa lakukan upaya-upaya stabilisasi melalui gerakan pangan murah. Nah, catatan kami secara nasional, sampai hari ini sudah ada sekitar 5.000 titik yang sudah melakukan, dan tentunya akan terus bergerak terus, termasuk dalam beberapa hari ke depan juga, hampir setiap hari ada dinas pangan provinsi maupun kabupaten yang melakukan, tentunya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Ya. Nah, harapannya nanti sampai akhir tahun kita terjaga, memang kita akan masif, biasanya pada saat pelaksanaan hari-hari besar, puasa lebaran, Idul Adha, Natal tahun baru, atau mungkin nanti ada momen-momen yang lainnya.
1: Terutama kan untuk komoditas-komoditas yang fluktuasi harganya sangat-sangat mudah, ini sangat mudah berubah nih Pak ya, cabai dan bawang juga ini ya.
2: Betul, nah mungkin memang jadi tentu nanti pada gerakan pangan murah atau pasar memang kita fokus pada komoditas yang menjadi permasalahan di suatu daerah. Misalnya tadi misalnya disampaikan buah lemu atau mana yang cabai misalnya, tentu fokusnya di cabai, tapi tentu dalam bentuk kemungkinan juga produk-produk lain juga diikut sertakan. Nah, mungkin mumpung ini kesempatan baik, saya menyampaikan ke teman-teman semuanya, para pendengar Petik RRI, bahwa hari ini sebenarnya teman-teman kita, para peternak telur juga sedang mengalami kesulitan karena harganya turun rendah, jauh di bawah acuan pemerintah. Hari ini titik kandang itu rata-rata ada 20.000, ada 21.000. Nah, acuan pemerintah itu 25.000. Nah, ini artinya apa? Tentu satu sisi peternak mengalami kekurangan margin yang cukup besar, bahkan mungkin sebagian mungkin rugi ya.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu mungkin juga daerah-daerah lain yang kekurangan, yang masih kekurangan atau memang tidak ada produksi, tentu harapan kami ini bisa dilingkan. Yeah. Nah, ini perlu adanya kerjasama antar daerah. Tentu yeah. perlu peran dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, mungkin nanti bisa bersinergi dengan pemerintah daerah yang surplus seperti di Blitar, di Kendal, di Magetan dan sebagainya. Dan ini sudah berapa kali kita lakukan. Jadi memang perlu upaya masif bersama-sama, tidak hanya Badan Pangan, tidak hanya Dinas Pangan, tapi juga pemerintah daerah dan dinas yang terkait.
1: Iya, tidak sedikit juga Pak. Ya, pendengar kami menanyakan gimana sih Pak mendapatkan atau mencari beras SPHP atau mungkin menjamin bahwa beras murah itu tetap tersedia di warung-warung, Pak.
2: Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, seluruh para pendengar, jadi beras SPHP ini adalah beras pemerintah,
1: yeah. ya,
2: ada subsidi oleh pemerintah yang disalurkan oleh Perumbulog, dan target tahun 2026 ada sekitar 828 ribu ton. Jadi sampai hari ini realisasi kita baru sekitar 35%, artinya kita masih ada 65% atau sekitar 500 ribu ton yang akan kita salurkan ke seluruh wilayah Indonesia sampai akhir Desember. Tentunya ada skala-skala prioritas, Mas Rudi dan Bapak Ibu semuanya. Skala prioritasnya tentu daerah-daerah yang memang defisit, daerah-daerah yang kekurangan, atau daerah-daerah yang terindikasi harganya tinggi di atas head pemerintah atau mengalami tren kenaikan. Nah, Bulog saat ini sudah ada penugasan oleh Badan Pangan, ada 8 titik outlet penyaluran Bulog. Yang pertama itu pasar tradisional atau pasar rakyat, ada juga melalui Koperasi Merah Putih, ada juga melalui outlet-outlet binaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga punya outlet-outlet pangan ya, seperti kios pangan, ada gerai inflasi dan sebagainya. Ada juga melalui kegiatan gerakan pangan murah yang dilakukan oleh semua instansi. Ada juga melalui retail modern penyalurannya, tentu bisa dilihat di Alfamart, Indomart ataupun di Transmart. Ada juga melalui kantor atau outlet BUMN, ya tentunya ada BUMN Bulog, ada ID Food, ada PTPN, termasuk PT Pos. PT Pos juga bisa menyalurkan SPHP.
1: Yeah.
2: Ada juga melalui program-program pemerintah daerah, instansi KKL dan sebagainya. Artinya sebenarnya cukup luas, cukup banyak outlet-outlet ini, sehingga mungkin masyarakat yang pertama selain mengakses melalui tadi pasar, melalui pasar-pasar rakyat, ada juga retail modern, ada juga outlet-outlet yang menjadi binanya pemerintah daerah.
1: Ya, imbauan dari Bapak Nas untuk masyarakat agar tidak melakukan belanja yang berlebihan, Pak, atau panik buying setelah momen hari raya ini, Pak. Silakan.
2: Baik, tentunya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, seperti KRI, bahwa pemerintah tentunya memastikan dan meyakinkan bahwa ketersediaan pangan kita sangat aman, sangat cukup. Bahkan kalau kita dengar hari ini Bulog punya stok cadangan beras sekitar 5,3 juta ton, begitu komoditas yang lain, ketersediaan kita aman, cukup, sehingga masyarakat tidak perlu panik buying, belanjalah sewajarnya, secukupnya, belanja bijak, dan tentunya pemerintah, baik pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, memastikan ketersediaan pangan kita aman, cukup, dan tersedia di masyarakat.
1: Ya, Pak Meno, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI.

0: aktif di sekolah maupun komunitas. Inisiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta kepedulian terhadap isu lingkungan sejak dini. Langkah tersebut diharapkan dapat mencetak generasi yang lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Coaching klinik sepak bola hasil kerjasama PT FI, PSSI, dan KNVB atau Asosiasi Sepak Bola Belanda resmi ditutup di Mimika Sport Complex SP5 Timika setelah berlangsung selama 3 hari sebagai upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia muda di Papua melalui keterlibatan pelatih dan pemain Papua Football Academy. Veronica Sandra dari RRI Nabire melaporkan.
4: Kegiatan coaching klinik PSSI, KNFB dan PT FI yang berlangsung sejak 28 hingga 30 Mei 2026 resmi ditutup melalui seremoni penutupan yang dihadiri jajaran PSSI, KNFB, Papua Football Academy, PT Freeport Indonesia, pelatih hingga para pemain muda binaan Papua Football Academy. Selama 3 hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan materi pelatihan modern dari KNFB yang dipadukan dengan sesi praktik langsung di lapangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelatih sekaligus mengembangkan potensi pemain muda Papua agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Wakilan KNFB, Pete DeChang, mengaku terkesan dengan potensi besar yang dimiliki para pemain dan pelatih muda di Papua.
5: We have seen, my colleague Andre, a lot of potential.
6: Saya dan rekan saya Andre telah melihat banyak sekali potensi.
5: Potentials in young coaches.
6: Potensi di pelatih-pelatih muda.
5: Who are eager to learn.
6: Yang sangat antusias untuk belajar.
5: I want to improve every day, every minute of the day.
6: Yang ingin selalu memperbaiki diri setiap menit di setiap harinya.
5: And I want to give a huge applause for the
6: players. Dan saya ingin tangan yang sangat keras untuk para pemain.
5: This year was present in the tournament. CONCACAF in the Caribbean tournament, international tournament under 17.
6: Tahun ini saya datang di turnamen U17 CONCACAF.
5: And when I see playing you, I think you could be the winner of the tournament.
6: Dan setelah saya melihat kalian semua, saya rasa kalian bisa jadi juara di turnamen itu.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menilai program pembinaan yang dijalankan Papua Football Academy telah membuka peluang besar bagi generasi muda Papua. Menurutnya, masa depan para pemain ditentukan oleh kerja keras dan kemampuan mereka sendiri dalam memanfaatkan kesempatan yang telah tersedia untuk berkembang tidak hanya sebagai pesepak bola, tetapi juga sebagai pribadi yang berkarakter.
7: Saya sangat bangga melihatnya, anak-anak PFA bisa berlatih dengan intensitas yang tinggi seperti itu, pola permainan yang cepat, padahal di tengah hujan kemarin, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan pola dan gaya latihan baru yang diterapkan dari coaches luar negeri. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anak PFA, khususnya di Tanah Papua ini, tidak ketinggalan dalam hal pemahaman sepak bola.
4: Jadi, dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia muda juga disampaikan PT Freeport Indonesia. Senior Vice President Community Development PT Freeport Indonesia, Nathan Kum, berharap semakin banyak pemain PFA yang mampu menembus tim nasional Indonesia. Seremoni penutupan kemudian diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para peserta coaching klinik, sesi foto bersama, serta pengesahan komitmen seluruh pihak untuk terus mendukung pembinaan sepak bola Papua yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Santa, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Ya, demikian tadi reporter Veronica Santra dari RRI Nabire yang telah melaporkan di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kami akhiri Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadirkan sebuah informasi kembali dari reporter kami, di mana terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya mengatakan tidak ada mens rea atau niat jahat terhadap pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek, dan hal itu disampaikan Nadiem Makarim sebelum membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, kami masih mencoba untuk dapat tersambung dengan reporter kami Muhammad Isnen Suhanda untuk dapat menyampaikan informasi terkini dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dan informasi selengkapnya nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Pagi. Tetaplah bersama kami, Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan sampai dengan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
8: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya mengatakan tidak ada menrea atau niat jahat terhadap pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek. Hal tersebut disampaikan Nadiem Makarim sebelum membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Isnen Suhanda. Suhanda, silakan dengan laporan terkininya.
1: Anda dan pendengar Pro3 dimanapun saat ini masih persiapan untuk sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang merugikan keuangan negara dalam kasus ini sebesar 2,1 triliun rupiah. Tadi dengan fasilitasi dari pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Nadiem menyampaikan konferensi pers mengatakan bahwa tidak ada niat jahat dari dirinya untuk melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Berikut pernyataan dari terdakwa Nadiem Makarim.
2: Faktanya, kasus ini tidak ada pelanggaran proses sama sekali, tidak ada pelanggaran langkah administrasi, justru sebaliknya semua bukti sudah menunjukkan bahwa semua upaya pengamanan pengadaan ini itu sudah di standar yang sangat-sangat tinggi. Jarang sekali ada program dan pengadaan yang melalui kajian dan pengamanan seperti program Chromebook ini. Dan mungkin yang kedua adalah tidak adanya kerugian negara. Itu adalah satu hal yang harus sangat dimengerti oleh publik bahwa tidak ada kerugian negara. Nanti tentunya akan diuraikan di dalam.
1: Nadiem juga mengatakan dalam uraian pledoi pribadinya nanti akan diuraikan bagaimana laptop Chromebook atau bukan laptop Chromebook ini sudah melakukan begitu banyak audit dan juga pengadaan-pengadaan yang dilakukan secara due diligence dan juga secara administratif itu telah memenuhi standar-standar yang juga telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita lainnya, pemerintah menyiapkan lokasi pengungsian sementara di lapangan Yusuf Hamka Kemayoran Jakarta Pusat bagi warga terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pendataan korban dan penyaluran bantuan darurat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, kebutuhan pasar pengungsi telah disiapkan melalui kerjasama BPBD, Dinas Sosial, PMI, dan Basnas. Sementara itu, pendataan warga terdampak masih terus dilakukan. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik tersebut menghanguskan sekitar 250 rumah dan berdampak pada 330 kepala keluarga. Pemerintah terus melakukan penanganan dan penyaluran bantuan bagi para korban. Kita ke berita lainnya, persiapan kafilah Maluku Tenggara menuju MTQ Provinsi Maluku 2026 fokus pada pembinaan training center dan strategi pembinaan 43 peserta yang akan mewakili Kabupaten Maluku Tenggara. Laporannya bersama Iren Hari Cahyani.
3: Sebanyak 43 peserta Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti training center yang dibuka di Masjid Agung Raudah Langgur Sabtu siang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan kafilah Maluku Tenggara menghadapi MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Ketua Panitia Rashid mengatakan seluruh peserta merupakan peraih juara pada MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang digelar pada Desember 2025. Mereka berasal dari 8 cabang lomba, yakni seni baca Al-Quran 8 peserta, kiraat 6 peserta, hafalan Al-Quran 6 peserta, fahmil 6 peserta, syarahil 6 peserta, seni kaligrafi 8 peserta, tafsir Al-Quran 1 peserta, dan karya tulis ilmiah Al-Quran 2 peserta.
4: Training Center Kafilah MTQ Kabupaten Maluku Tenggara ini direncanakan akan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan dipusatkan di gedung Islam Center Kabupaten Maluku Tenggara. Selama pelaksanaan pemusatan latihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan intensif dari para pelatih sesuai cabang masing-masing.
3: Menurut Rashid, training center akan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan di Gedung Islamic Center Kabupaten Maluku Tenggara. Selama kegiatan berlangsung, peserta akan dibina oleh 12 pelatih sesuai cabang masing-masing, serta didampingi 5 asisten pelatih guna memperkuat proses pembinaan dan pendampingan. Sebelum mengikuti pemusatan latihan, para peserta telah menjalani latihan mandiri bersama pelatih masing-masing sebagai persiapan awal untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan kualitas penampilan. Selain itu, 7 peserta yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, sementara mengikuti pembinaan secara hybrid atau daring. Sedangkan 5 peserta yang berada di Tayando, dijadwalkan bergabung dalam beberapa hari ke depan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi Qur'ani, LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara juga menyiapkan bantuan transportasi dan intensif bagi peserta maupun pelatih sesuai kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Rashid turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan generasi Al-Quran. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita internasional, Uni Eropa mulai memberlakukan aturan baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi di seluruh negara anggotanya. Aturan mencakup definisi yang lebih jelas mengenai berbagai tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan dan penggelapan. Selain itu, Uni Eropa menetapkan standar minimum hukuman pidana serta mewajibkan negara anggota memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa Matthew Baker akan bergabung dengan skuad Garuda Muda pada kejuaraan ASEAN U19 2026. Mulai babak semifinal, keputusan diambil karena pemain berusia 17 tahun itu terlebih dahulu memperkuat timnas senior Indonesia dalam agenda FIFA Match Day. Saat ini, timnas U19 Indonesia tengah bersiap menjalani fase penyisihan grup sebagai tuan rumah turnamen yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Indonesia tergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Seluruh pertandingan Garuda Muda dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utamanya dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Pesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murbah. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada forum internasional demi nasib rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan arahan perguruan tinggi mitra pelaksana rekrutmen tim ekspedisi Patriot. Ia meminta proses rekrutmen dan pengumuman peserta TEP 2026 berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan akuntabel. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa 2 Juni. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di zona hijau di level 6.210. McLaren resmi meluncurkan livery spesial untuk menyambut catatan historis mereka, yakni capaian balapan Grand Prix Formula One ke-1000. Livery anyar tersebut rencananya akan tampil di dua seri balapan, yakni GP Monaco dan GP Spanyol 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan terkait informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait kebijakan baru pajak UMKM 0,5%. Pemerintah resmi mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Aturan yang merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 ini tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tersebut menegaskan fasilitas PPH final UMKM kini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. Lantas seperti apa perspektif dari Akumindo? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia Akumindo, Edi Misero.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Ana.
2: Pak Edi, bagaimana ini pandangan asosiasi terhadap kebijakan pajak final UMKM sebesar 0,5% dari omset ini Pak Edi?
3: Ya, kalau berbicara pajak, itu berbicara tentang hak dan kewajiban. Dan kewajiban daripada pengusaha adalah memberikan kontribusi pajak kepada negara. Kan gitu? Jadi... Yeah. Jadi pahami dulu itu supaya kita bergerak dengan satu pemikiran positif. Permasalahannya adalah kenapa kok berubah, kan gitu. Yang tadinya nomor 55 tahun 22 kok menjadi keputusan tahun 26, 2026 nomor 20 kan begitu ya. Merubah yang tadinya berapapun omsetnya dikenakan 0,5%. Dan sekarang ada perubahan bukan berdasarkan omset tetapi berdasarkan penerimaan profit margin, kan gitu. Nah ini yang harus dipahami betul supaya kita sebagai pelaku-pelaku UMKM tetap bersedia dengan satu harapan bahwa apapun yang dikenakan kepada kita, pemanfaatannya dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Gitu, Mbak.
2: Baik. Nah, Pak Edi, berarti kebijakan ini dinilai membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM ya, Pak?
3: Bukan dulu nggak patuh. Mm-hmm. Kita sesuaikan apa harapan pemerintah. Mm-hmm. Karena kalau dihitung-hitung, bisa saja pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang baru lebih tinggi nilainya, ya gitu ya. Tetapi tidak berarti kemudian kita selaku pelaku UMKM-nya menjadi lebih pasif terhadap kondisi yang ada. Kita tetap harus berkontribusi kepada kepentingan Republik ini.
2: Baik, karena merupakan juga kewajiban begitu ya Pak Edi ya?
3: Iya.
2: Baik, nah Pak Edi, sejauh mana ini tarif 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM, Pak Edi?
3: Kalau peraturan yang lalu memberikan keringanan karena 0,5% daripada omset. Kalau sekarang kan enggak. 11% atau 22% kali 50% kali profit. Kali margin. Jadi, tapi kalau kita hitung-hitung, nggak sampai tuh, nggak sampai 2% daripada keuntungan kita kita kontribusikan kepada pajak. Kalau dihitung-hitung ya.
2: Baik. Lalu kalau untuk dampaknya sendiri terhadap profitabilitas usaha kecil, terutama di tengah kondisi seperti sekarang ini, seperti apa, Pak Edi?
3: Ya. Kembali yang saya katakan tadi, bahwa kondisi negara kita, kondisi ekonomi kita yang harus kita sama-sama pertahankan bersama, kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Nah, kepada siapa harapan menggantungkan ekonomi kita supaya tetap baik? Ya, kepada salah satu adalah UMKM karena memberikan kontribusi sekitar 60%-an dari produk domestik bruto. Jadi kita harus berbesar hati, bukan berarti kalau teksnya lebih tinggi kita ngambek gitu loh, jangan. Kita tetap mau menerima, melihat, tetapi ada pesan tegas daripada pelaku UMKM dan saya kira masyarakat luas. Kami mau taat membayar pajak, tetapi manfaatkanlah penerimaan itu sebesar-besarnya kembali kepada rakyat, kan gitu.
2: Baik, Pak Edi. Tapi mungkin ada kendala utama yang dihadapi tidak dari anggota asosiasi dalam memahami dan juga menerapkan kebijakan pajak ini? Atau memang sudah bisa semua begitu, Pak?
3: Menarik nih pertanyaannya. Pasti agak berbeda.
2: Yeah.
3: Kalau dulu, omset saya 1 miliar. Pajak saya 0,5% dari 1 miliar lah saya bayar. Kan gitu. Nah sekarang, kita harus ngitung nih. Omset saya berapa, pengeluaran berapa, sisanya berapa, labanya berapa. Nah dari laba itulah kita dikenakan pajak 11%. Kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Kita diajar untuk lebih tertib, mencatat semua penerimaan kita dengan baik, mencatat semua pengeluaran kita dengan baik, sehingga PPH akhir, pajak akhir kita dapat menghitungnya dengan benar, kan gitu.
2: Baik, lalu kalau untuk tingkat sosialisasi dari pemerintah sendiri mengenai aturan ini, menurut pelaku UMKM sendiri seperti apa ini Pak Edi? Apakah dari anggota asosiasi ada yang mengeluhkan begitu kurangnya sosialisasi?
3: kan baru-baru nih, peraturannya kan baru. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan. Asosiasi juga mensosialisasikan, tetapi pendampingan dan sosialisasi daripada pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak harusnya bekerja dengan lebih keras, bekerja dengan lebih serius untuk mensosialisasikan cara memperhitungkan atau menghitung kembali pajak yang dikenakan kepada UMKM, sehingga pada saatnya kita juga dapat memberikan pajak kita kepada negara dengan perhitungan yang betul. Begitu, Mbak.
2: Baik, justru Akumindo menyambut baik begitu ya, karena tadi harus mencatat dengan baik penerimaan lalu juga pengeluarannya, begitu yang dihadapi ya, Pak Edi ya.
3: Karena cara hitung pajaknya sekarang berdasarkan daripada keuntungan, jadi profitnya. Jadi misalnya 1 miliar, terus pengeluarannya 900 juta, berarti keuntungannya 100 juta. Nah, keuntungan itulah yang dikenakan pajak, kan gitu. Nah, memang harus kita belajar juga untuk jujur bahwa omsetnya 1 miliar, pengeluarannya berapa nih? Harus juga kita hitung dengan benar, mencatat dengan benar, sehingga keuntungannya kita dapatkan secara benar. Kita dibebankan pajak sebesar 22%, 11% daripada keuntungan.
2: Baik, nah Pak Edi, tapi selain insentif pajak juga ya, dukungan apa ini yang paling dibutuhkan UMKM saat ini, Pak Edi?
3: Kembali lagi, Bapak, ini lagi ngos-ngosan ini, Mbak. Perlu bantuan modal kerja. Itu loh, itu yang harus didorong. Pemerintah harus membuka. Jadi kalau ataupun ada teks yang masuk, pakai dong untuk membuka, memberikan modal kerja baru kepada para pelaku UMKM agar kita tetap berkembang. Karena pertumbuhan masyarakat Indonesia, pertumbuhan UMKM ini terbuka terus nih. Dengan PHK yang terjadi, dengan kesulitan daripada perusahaan-perusahaan industri besar yang mem-PHK-kan, mereka mau kemana? Mereka akan menjadi pelaku-pelaku UMKM baru. Jadi berikan ruang kepada masyarakat Indonesia yang mau berusaha dengan mendapatkan bantuan modal kerja.
2: Baik. Nah Pak Edi, mungkin dapat memberikan pesan dari asosiasi ini kepada pemerintah terkait masa depan kebijakan pajak UMKM di Indonesia, Pak Edi.
3: Kalau ke pemerintah, sosialisasikan dengan baik. Yang kedua, berikan gambaran kepada pelaku-pelaku UMKM atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa pajak yang disetor itu dipertanggungjawabkan pemakaiannya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu saya kira.
2: Baik Pak Edi, karena pada dasarnya Akumindo juga menyambut baik terkait hal ini ya Pak Edi ya, pajak 0,5% ini.
3: Bukan sekedar menyambut, kita taat asas. Jadi apapun keputusan pemerintah, kita mencoba taat asas karena justifikasinya cukup jelas. Nah, mari kita menjaganya bersama-sama.
2: Baik, Pak Edi. Semoga juga memang ini dari Asosiasi UMKM di Akumindo menerapkan hal ini semua ya, Pak Edi ya. Terima kasih nih Pak Edi telah memberikan perspektifnya kepada Pratiga RRI. Selamat pagi Pak Edi.
3: Selamat pagi, selamat berkarya. Thank you.
1: Wawancara Pratiga. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.210, naik sekitar 82 poin atau 1,35%. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, silakan dengan update informasinya.
2: Baik, Hana. Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa 2 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di zona hijau di level 6.210, naik sekitar 82 poin atau 1,35% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Sebelumnya pada penutupan Jumat 29 Mei 2026, IHSG berada di level 6.127. Penguatan pagi ini terjadi di tengah mulai meredanya tekanan jual pasca rebalancing MSCI pada akhir Mei. Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai arah pergerakan IHSG ke depan tidak hanya ditentukan oleh berakhirnya aksi jual asing akibat rebalancing MSCI. Menurutnya, pasar saat ini lebih membutuhkan kejelasan dan konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah. Ia mengatakan investor asing pada dasarnya mencari kepastian, mulai dari arah fiskal, stabilitas regulasi, hingga dukungan terhadap iklim investasi. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih berada dalam tekanan juga menjadi perhatian pasar. Kondisi tersebut membuat sebagian investor asing masih cenderung berhati-hati terhadap aset domestik. Meski demikian, berakhirnya rebalancing MSCI dinilai membuka peluang terjadinya technical rebound di pasar saham domestik. Namun investor tetap diminta waspada karena volatilitas pasar dinilai masih cukup tinggi dalam jangka pendek. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia menyapa pagi.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Harga cabai rawit di Pasar Sentral Sanggau, Kalimantan Barat hari ini tembus Rp100.000 per kilogram. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, seperti apa update terkininya?
1: Pendengar, harga cabai rawit di Pasar Sentral Sanggau saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika sebelumnya berada di kisaran harga normal, kini cabai rawit telah menembus angka Rp100.000 per kilogram atau sekitar Rp10.000 per ons untuk penjualan eceran. Dan kenaikan harga ini terjadi dalam beberapa hari terakhir dan menjadi perhatian masyarakat maupun pedagang. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang pedagang cabai di Pasar Sentral Sanggau, yaitu Ibu Wida. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita langsung wawancara langsung bersama Bu Wida. Ibu, untuk saat ini berapa harga cabai rawit di Pasar Sentral Sanggau dan itu kenaikannya sejak kapan?
2: Sementara hari ini tuh 100.000 ya, 1 kilonya per onnya 10.000. Naiknya tuh dari sebelum berlebaran. Seminggu sebelum lebaran tuh udah mulai naik, malah tembus di 120. 120 gitu si cabai rawit tuh. Udah 4 hari ini, 3 hari ke sini tuh udah 100 turun gitu, udah mulai turun gitu.
1: Faktor membuat harga cabai naik.
2: Mungkin karena kemarin di Sanggau ini tidak ada, maksudnya yang panen lokal tuh tidak ada, jadi kita ngambil dari Sanggau Ledo, Pontianak gitu kan, kebetulan kosong, jadi naiknya seperti itu.
1: Dengan adanya naik harga cabai ini, Bu, bagaimana antusias dari pembeli sendiri?
2: Kayaknya tidak ada keluhan karena mungkin cabai bukan bahan pokok ya, kalau misalkan mereka tidak ada cabai, terutama rumah makan tetap aja dibeli meskipun mahal gitu.
1: Baik, demikian informasi terkait kenaikan harga cabai rawit di Pasar Sentral Sanggau yang saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Dan masyarakat juga berharap nih harga dapat segera kembali stabil sehingga tidak semakin membebani kebutuhan rumah tangga. Dari Pasar Sentral Sanggau, saya Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disperindak Maluku menertibkan ratusan pedagang kaki lima PKL di Pasar Mardika, Kota Ambon. Laporannya disampaikan Lina Tehu Puring. Lina.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bahwa ratusan lapak pedagang kaki lima PKL liar di depan Pasar Mardika, Kota Ambon telah ditertibkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, penertiban ini dilakukan guna menempatkan pedagang yang berjualan di luar gedung pasar agar menempati los yang telah tersedia di dalam Pasar Mardika. Proses penertiban ini dilakukan secara bertahap sehingga kawasan pasar dapat bebas dari PKL yang berjualan di tempat terlarang, yakni area parkir, karena dapat mengganggu akses keluar masuk ke gedung Pasar Mardika. Menurutnya, sebelum penertiban sudah dilakukan pemberitahuan 3 minggu sebelumnya bahwa lapak-lapak pedagang akan ditertibkan. Sehingga lewat sosialisasi tersebut, sebagian pedagang dengan kesadaran diri telah membongkar lapaknya dan menggunakan fasilitas yang tersedia.
4: Karena kita lakukan penertiban karena dia mengganggu akses masuk ke Pasar Mardika. Tempat yang kita tertibannya adalah tempat parkir yang dipakai oleh pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Itu dilarang.
3: Sementara itu, Jumaira, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengaku mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penertiban. Dikatakan, dengan pasar yang tertib dengan baik, para pedagang dapat berjualan juga merasa nyaman. Dan untuk diketahui, penertiban Pasar Mardika dilakukan selama 2 hari oleh petugas gabungan yang melibatkan personel dari Satpol PP, TNI, hingga seluruh pegawai Disperindak Maluku. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog wilayah Riau Kepri perketat pengawasan harga minyak kita di pasaran dijual harus sesuai harga eceran tertinggi. Laporannya disampaikan Haryo Gunawan. Haryo.
5: Baik, Haryo Gunawan melaporkan pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga minyak goreng merek minyak kita di pasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi tersebut tetap tersedia dan dijual dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Wakil Pimpinan Perum Bulog Kanwil Riau Kepri, Ria Sartika mengatakan, pihaknya hingga saat ini tetap menyalurkan minyak kita secara reguler kepada kios-kios yang telah terdaftar sebagai mitra bulog, baik yang berada di pasar rakyat yang tercatat di Kementerian Perdagangan maupun pasar rakyat lainnya. Ia menjelaskan, Bulog juga terus melakukan pengawasan terhadap pedagang yang menjual minyak kita apabila ditemukan pelanggaran Bulog. Pelanggaran, Bulog akan memberikan teguran secara bertahap sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih tegas.
0: Haryo, silakan dilanjutkan laporannya.
5: Melalui pengawasan yang rutin dan penyaluran yang berkelanjutan, Bulog Riau Kepri berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga, serta harga di tingkat konsumen dapat lebih terkendali sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dapat terpenuhi dengan baik. Dan pihak Perum Bulog juga berkomitmen akan memberikan surat teguran secara bertahap dan memberikan sanksi pemberhentian pasokan jika ditemukan masih ada pedagang yang nakal menjual merek minyak goreng merek minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Itu saja yang dapat dilaporkan. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada musim panen perdana tahun ini, harga gabah padi terpantau masih sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Laporannya disampaikan Aisyah Dini. Aisyah.
6: Baik pendengar, pada musim panen padi perdana tahun 2026 di kawasan persawahan Kemumu, harga gabah padi kering terpantau masih stabil, yakni di harga Rp6.500 per kilogram. Harga ini sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini memberikan harapan positif bagi para petani. Salah seorang petani di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Sarman, mengatakan hasil panen yang diperoleh oleh petani selalu tidak stabil pada setiap tahunnya. Namun pada musim panen kali ini, serangan hama cukup minim sehingga membuat hasil panen padi para petani alami peningkatan jika dibandingkan dengan musim panen sebelumnya yang lebih banyak terserang hama. Sarman menambahkan pada musim ini ketersediaan pupuk juga masih aman, namun ia tetap berharap pemerintah dapat terus menjamin ketersediaan pupuk terutama pada memasuki musim tanam kedua sehingga agar proses penanaman padi berjalan dengan lancar dan produksi padi terus meningkat. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara petani di Kelurahan Kemumu. Dan pendengar, petani memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan khususnya beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itu, pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara terus melakukan berbagai upaya untuk menunjang fasilitas pertanian dan meningkatkan hasil panen petani di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua merek beras premium Bulog yang sempat dipasarkan di Tanjung Pinang kini tidak lagi tersedia karena terkendala pasokan. Laporannya disampaikan Reni Ilda Valantra. Reni Ilda, silakan dengan laporannya.
7: Ya, pendengar, Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang saat ini belum menerima pasokan baru beras premium dari pusat. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya harga gabah sebagai bahan baku serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kepala Bulog Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak ini mengatakan, Bulog sebelumnya sempat memasarkan dua merek beras premium yakni Setra Ramos dan Gunung Kawi yang masuk ke Tanjung Pinang ini pada Desember 2025. Produk tersebut juga telah dipromosikan dan dipasarkan kepada masyarakat. Namun menurut Arif, kenaikan harga gabah ini membuat harga jual beras premium berpotensi melampaui harga eceran tertinggi. Karena itu hingga kini Bulog belum kembali memperoleh pasokan beras premium dari pusat dan stok yang ada di Tanjung Pinang telah habis. Berikut disampaikan Arif Al-Hadihak. Thank you.
0: Renilda.
7: Iya, Arif Al-Hadihak ini juga menjelaskan, meski demikian Bulog tetap menjalankan tugas utamanya dalam menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP serta memenuhi penugasan komersial. Bulog saat ini juga membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan padi gogo sebagai upaya ketahanan pangan di daerah. Demikian laporan saya, Renilda Valantra, melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
8: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
9: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi atau Balek DPR RI menggelar rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang perubahan UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan krusial terhadap pembenahan pemilu ke depan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait RUU tentang Polri. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat membahas pendahuluan rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2027. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia, dan Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI mengadakan pemaparan hasil kajian tentang perubahan Undang-Undang Kehutanan. Komisi 3 DPR RI melanjutkan penerimaan masukan terkait rancangan Undang-Undang tentang Polri. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Badan Karantina. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan akademisi atau pakar terkait RUU Profesi Kurator. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri akan mengadakan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum bersama 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikti Sainstek, 2. Hairul Huda, Direktur Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi, 3. Kepala Sentra Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat pembicaraan tingkat 1 Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tentang Statistik. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat konsolidasi perbankan nasional dan isu-isu terkait lainnya. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI melanjutkan penerimaan masukan terkait RUU tentang Polri bersama narasumber lainnya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
8: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Siap menyapa pagi.
1: Kami kembali akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Bahan pokok di Maros stabil dan beberapa item mengalami penurunan. Laporannya disampaikan Kristianto. Kristianto, silakan dengan update informasinya.
2: Baik, saudara pendengar, harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Maros terpantau stabil. Bahkan tiga komoditas utama mengalami penurunan harga dalam sepekan terakhir. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, Andi Samsopian, mengatakan dari 32 jenis bahan pokok yang terpantau di pasar tradisional maupun pasar modern, tidak ada satupun yang mengalami kenaikan harga. Tiga bahan pokok yang mengalami penurunan, yakni cabai merah besar, cabai rawit merah, dan tomat. Berikut kutipannya.
3: Pertama adalah cabai merah, khususnya yang besar, yang tadinya di 29 Mei 2026 harganya Rp60.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp50.000 per kilogram. Dan untuk cabai rawit merah itu Rp50.000 kilogram, masing-masing turun Rp10.000. Tomat yang tadinya Rp20.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp15.000 per kilogram. Jadi ada tiga ini yang mengalami alhamdulillah turun dari nilai sebelumnya.
2: Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros terus melakukan pemantauan harga secara berkala untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RR terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari Agus Yadin. Pada menit ke-16, talenta

0: Dakan Ozun mengandalkan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Aaron Elmaly. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
1: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
0: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
1: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
0: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk

Ya, tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1900.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu,
0: kita bernyanyi. Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Bilali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firjantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topik yang akan dihadirkan nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas mengenai koperasi yang disebut sebagai kekuatan baru dalam transformasi ekonomi Pancasila. Dalam peringatan hari lahir Pancasila kemarin, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membumikan nilai-nilai ekonomi Pancasila melalui penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi dinilai mampu menjadi wadah gotong royong ekonomi sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun mendorong koperasi agar semakin berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Lalu bagaimana peran koperasi dalam mewujudkan transformasi ekonomi Pancasila? Sejauh mana koperasi mampu menjawab tantangan ekonomi di era modern saat ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah perkembangan hubungan internasional menyusul keputusan Iran yang menghentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut menjadi perhatian dunia karena hubungan kedua negara selama ini memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah maupun kondisi geopolitik global. Berbagai pihak kini mencermati arah kebijakan yang akan diambil kedua negara tersebut. Lalu apa yang melatar belakangi penghentian sementara perundingan tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan dunia internasional? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas fenomena tutupnya sejumlah gerai retail nasional yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Perubahan pola belanja masyarakat, perkembangan platform digital, hingga kondisi persaingan usaha disebut menjadi beberapa faktor yang memengaruhi industri retail saat ini. Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kondisi sektor perdagangan dan daya beli masyarakat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik tutupnya sejumlah gerai retail tersebut? Apakah ini menjadi tanda perubahan perilaku konsumen atau ada faktor lain yang turut berpengaruh? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkait penanganan korban pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran yang melanda pemukiman warga tersebut mengakibatkan banyak warga terdampak dan harus mengungsi. Berbagai instansi terkait terus melakukan penanganan mulai dari penyediaan tempat pengungsian, layanan kesehatan, hingga bantuan logistik bagi para korban. Bagaimana kondisi terkini para korban terdampak kebakaran? Langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk membantu pemulihan warga? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
0: Baik, Ade. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan area perkebunan kelapa yang cukup luas. Memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha pengolahan batok kelapa yang bernilai ekonomi dan berorientasi ekspor. Bersama reporter Andrianto Sanga.
3: Pendengar dan pemirsa Pro 3 di mana saja berada, tempurung atau batok kelapa selama ini sering dianggap sebagai limbah yang kurang memiliki nilai guna. Padahal bagian kelapa tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi. Seorang pengusaha di Gorontalo berhasil memanfaatkan potensi tersebut dan kini usahanya terus berkembang dan mampu menembus pasar ekspor.
4: Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kawasan yang memiliki areal lahan kelapa cukup luas di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah mencatat Gorontalo memiliki areal perkebunan kelapa lebih dari 70 ribu hektar yang tersebar di 6 kabupaten dan kota. Berbeda dengan tanaman perkebunan lainnya, hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah. Selain daging buah, air dan sabutnya, tempurung atau batok kelapa juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya arang batok kelapa yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan arang briket. Potensi besar tersebut dimanfaatkan oleh salah seorang warga Kabupaten Gorontalo, Nizar Lawani. Melihat tingginya permintaan pasar terhadap arang batok kelapa dan produk turunannya, pada tahun 2021 ia mendirikan usaha yang diberi nama CV Natur Birkah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengumpulan dan pemasaran arang batok kelapa menuju luar negeri.
5: Kami sudah melakukan aktivitas ekspor barang, khususnya briket, batok kelapa, bahan bakunya itu dari 2021. Jadi sudah berjalan 4 atau 5 tahun ini, kita sudah ada sekitar 30 lebih.
4: Untuk mendukung kegiatan usahanya, Nizar merekrut 12 tenaga kerja lokal yang bertugas melakukan bongkar muat material arang batok kelapa yang dibeli dari petani sampai ke gudang perusahaan yang berlokasi di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Arang batok kelapa yang telah dikumpulkan kemudian disortir dan dipacking menggunakan karung berukuran besar.
5: Kita ngambil dari petani. Jadi petani-petani kopra yang ada kelapa, kopranya diproses, dijual, batoknya pun mereka proses untuk dibakar. Mereka punya tungku pembakaran masing-masing. Jadi di kita itu, karena kita di sini sebagai pengepul, jadi petani-petani itu sudah tahu. Sudah tahu, baik mereka nggak punya akomodasi untuk antar, kita yang jemput. Dan harganya, belum butuh saya sampaikan, kalau pengambilan kami langsung di petani, kita yang jemput itu, di sekarang update-nya 9.800, tapi kalau kita tunggu di tempat ini, itu kita bayar selisih 210.000, kita tunggu di tempat per kilonya. Dengan spesifikasi kadar air maksimal 15%.
4: Permintaan pasar terhadap arang batok kelapa asal Gorontalo cukup tinggi. Setiap bulannya, perusahaan milik Nizar Lawani menerima permintaan arang briket sebanyak 2 kontainer dari Arab Saudi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, CV Natur Birkah secara rutin mengirimkan sekitar 10 kontainer material arang batok kelapa ke sejumlah perusahaan mitra yang berada di Pulau Jawa. Arang batok kelapa tersebut selanjutnya diolah menjadi arang briket sebelum diekspor menuju Arab Saudi.
5: Di ekspor pertama, kami produksi di sini. Masih ada pabrik briket di sini. Namun, karena adanya suatu dan lain hal, pabrik yang ada di sini tidak bisa beroperasi lagi. Dari segi kualitas menurun karena mesin-mesinnya itu sudah lama, tidak diupdate lagi. Sehingga ada komplain dari buyer kami untuk meningkatkan kualitas. Sehingga kami terpaksa harus mengambil produksi yang ada di Jawa, karena di Jawa banyak pabriknya. Itu mitra kami, sudah PKS, sudah perjanjian kerjasama, kita yang supply raw material, kita pun kalau ada buyer permintaan untuk produk jadinya briket, kita bantu untuk tradingkan atau jualkan.
4: Melalui usaha yang dirintisnya, Nizar tidak hanya berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga ikut mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Kehadiran usaha ini juga memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor ekspor. Dari bisnis yang dijalankannya tersebut, Nizar mampu meraih keuntungan yang cukup besar setiap bulan.
3: Usaha arang batok kelapa ini menjadi bukti sumber daya Gorontalo dapat memberikan nilai tambah yang besar apabila dikelola dengan optimal. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Pemerintah Bima Nusa Tenggara Barat saat ini mendorong adanya diversifikasi pangan lokal melalui jenis pangan lokal yang kembali dikenalkan. Bersama reporter Sofian Asyari.
6: Bima Nusa Tenggara Barat masih memiliki potensi pangan lokal yang bisa dikembangkan. Hmm.
7: Bima Nusa Tenggara Barat saat ini masih menyimpan potensi makanan lokal, yakni jenis sorghum dan jemawut. Jenis pangan lokal ini dikenal memiliki banyak kandungan nutrisi, baik asam animu, serat kalsium, dan lainnya. Bahan pangan lokal ini memang nyaris terlupakan di tengah gemuruh beragam makanan saat ini. Bahkan banyak warga di Bima khususnya berada di kota asing dengan jemawut dan sorghum. Seorang pemuda di Bima, Muhammad Salmin, mencoba mengenalkan kembali makanan pangan lokal ini. Agar menarik bagi masyarakat, khususnya kalangan milenial dan Gen Z, diolah menjadi bahan makanan yang saat ini digandrungi. Salmin pun terus berinovasi untuk mengolah sorghum dan jemawut menjadi makanan yang digandrungi dan sehat. Upaya diversifikasi pangan yang dilakukannya pun menunjukkan hasil dengan berbagai jenis olahan pangan. Salmin juga merasa terpanggil untuk mengenalkan kembali dan melestarikan produk lokal ini. Sejumlah petani di Bima masih menanam sorghum dan jemawut meski terbatas. Diharapkan dengan langkah kecil ini dapat menggeliatkan kembali petani untuk tetap menanamnya.
8: Saat ini Marimpa Bima sedang fokus mengolah pangan lokal jemawut dan sorghum. Pangan lokal jemawut dan sorghum ini di daerah kami atau di Kabupaten Bima, Kota Bima dan sekitarnya merupakan pangan lokal yang sudah lama terlupakan. Pada saat periode beras sensasi yang zaman Orde Baru itu sebelumnya merupakan pangan yang cukup digandrungi oleh masyarakat Bima. Pangan lokal ini menjadi concern kami karena sudah cukup lama terabaikan, tapi punya kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Dia punya asam amino, dia punya serat yang sangat bagus, dia kalsiumnya oke gitu. Nah, membuat kami menjadi tertarik untuk mengangkatnya kembali sebagai pangan yang kayaknya masih sangat layak untuk dikonsumsi zaman sekarang. Kami terhubung sama petani-petani di pelosok-pelosok Bima untuk terus mengkampanyekan pangan lokal jemawut dan sorghum ini sebagai pangan yang kita tidak boleh meninggalkannya.
7: Salmin kini kerap diundang untuk memasarkan produknya di berbagai acara di Bima dan di luar, mengikuti berbagai kompetisi hingga tingkat nasional.
6: Dari Bima Nusa Tenggara Barat, Sofian Asari melaporkan.
0: Nanti kami akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita.
0: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta proses rekrutmen tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 berjalan transparan, objektif, profesional, dan akuntabel. Hal ini disampaikan menjelang pengumuman hasil seleksi program yang diminati lebih dari 10.000 peserta dari hampir 2.000 perguruan tinggi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya tersedia sekitar 1.230 peserta dan 246 ketua tim. Menteri Iftitah menegaskan, TEP mencari generasi muda terbaik yang memiliki kapasitas dan semangat pengabdian bagi Indonesia, bukan karena kedekatan atau akses tertentu. Seluruh proses seleksi pun diminta didokumentasikan dengan baik demi menjaga kepercayaan publik. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Ia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah kisah cucur legendaris Usau Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang telah bertahan selama puluhan tahun. Bersama reporter Wiwin Ngari.
9: Di Jalan Timur Raya kilometer 28, jalur penghubung antara negara Indonesia dan negara Timor Leste, tepatnya di kawasan Oesao, Kabupaten Kupang, terdapat satu kuliner sederhana yang justru menjadi ikon perjalanan. Tengah babangka, pinggir babunga, kue cucur. Lebih dari sekedar jajanan, pondok jagung gerhana cucur Oesao menyimpan cerita perjuangan dan cita rasa yang melekat di hati penjual, pembeli, hingga para pelintas jalan.
10: Permisi, Ma.
11: Aroma Aroma manis menggoda menyambut setiap pengendara yang melintas. Inilah kisah tentang ketekunan, rasa cukup, dan usaha kecil yang bertahan puluhan tahun dalam balutan kue tradisional khas Cucur Oesal. Usaha ini dimulai sejak 45 tahun lalu oleh Meti Panggidae. Dari modal kecil hanya Rp10.000, kini berkembang menjadi salah satu ikon kuliner di Oesal.
12: Kalau mulai cucur ini awal dari 45 tahun lalu, tapi masih kecil-kecil dari modal 10.000. Dengan jalannya waktu sudah berkembang di Pondok Gerhana, sudah berdiri dari 2010. Itu di rumah, di tempatnya sekarang bengkel Gerhana Motor, itu jualannya masih kecil-kecil, tapi berkembang sampai ini hari.
11: Berawal dari dapur rumah, usaha ini tumbuh seiring waktu. Bukan hanya cucur, tetapi juga merambah ke berbagai usaha lain. Namun, cucur tetap menjadi andalan utama. Salah satu pekerja di Cucur Gerhana, Malia Neunuva, mengatakan, keunikan cucur Oesao terletak pada bahan dan rasa. Menggunakan gula lontar alami, cita rasanya berbeda dari cucur kebanyakan. Di balik dapur sederhana, para pekerja setia menjaga kualitas rasa yang sudah dikenal luas.
13: Bahan-bahan yang dibutuhkan, tepung terigu,
14: tepung beras,
13: ada gula air, ada adas. Nah, kalau mau dilihat kue cucur di sini, dibilang termasuk oleh-oleh juga. Terlebih yang pulang-pulang kampung dong, kan sering bawa oleh-oleh kue cucur. Biasa campurnya di boker yang besar.
11: Saat ramai, puluhan hingga ratusan porsi bisa terjual dalam sehari. Tanya soal rasa, usaha ini juga dikenal karena memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Dari tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari. Cucur Oesao bukan sekedar jajanan, tetapi juga simbol kerja keras dan kepercayaan. Hal ini tergambar dikala tim RRI Kupang mewawancarai salah satu pembeli.
15: Hari ini ada jalan-jalan ke Soe, singgah di Pondok Gerhana, Pondok Cucur Gerhana. Yang membedakan kue cucur di sini nih, rasa. Dia punya adas, itu rasa sekali, dan kue cucur ini tidak terlalu berminyak. Karena kalau bawa pulang sampai di Kupang, sana ada kue cucur, apa pasti tanya. Rasanya tetap, dan ini apa resep rahasia? Tangan dari pemiliknya, Ibu Meti Ayal, itu ownernya luar biasa. Pokoknya Pondok Gerhana is the best lah, untuk kue cucurnya lah. Terbaik.
16: Oh, itu semua.
17: Dari generasi ke generasi, cucur Oesao terus bertahan dan berkembang. Sebuah bukti bahwa potensi daerah bisa tumbuh dari hal sederhana dan menjadi kebanggaan di jalur perbatasan. Demikian video potensi daerah kali ini. Saya Yuyun Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang UMKM di Pasar Tani Alun-Alun Nunukan memanfaatkan hasil produksi petani lokal dan menyulapnya menjadi minuman siap saji penuh gizi, yang tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan daerah. Bersama reporter Tiara Alia Az-Zahra.
18: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lapak pedagang yang memanfaatkan hasil produksi petani lokal menjadi minuman siap saji dan berbio seperti apa lengkapnya. Yuk ikuti saya.
19: Sederhana tapi kaya akan manfaat. Kalimat itulah yang menggambarkan minuman buah jadul yang dijual oleh Warlinda, pemilik usaha Dapur Aisyah. Rasanya yang manis dan segar memadukan buah pepaya, kundur, serta nanas. Menariknya, minuman ini diracik khusus menggunakan bahan-bahan lokal untuk meredakan panas dalam serta kaya akan gizi yang baik bagi tubuh. Setiap pekannya, Dinda menjajakan dagangannya di Pasar Tani Alun-Alun Nunukan, Kalimantan Utara. Biasanya, wanita yang akrab disapa Dinda ini menyajikan minuman buah jadul dalam keadaan hangat yang dibanderol seharga Rp10.000 per gelasnya.
20: Kalau
14: kalau boleh tahu ibu jualan apa ibu? Jadi kalau di pasar tani kan ini spesial bahwa buah jadul. Buah jadul itu apa aja sih bu bahan-bahannya? Komposisinya ada pepaya, kundur dan juga nanas. Jadi semuanya kita pakai bang buah-buahan lokal. Berdasarkan pengetahuan kami dari teman-teman moyang, buah jadul itu bermanfaat untuk mengurangkan panas dalam. Karena kita kan mengandung kundur. Kundur itu kan bagus juga untuk beberapa penyakit. Jadi kita jualnya dalam kondisi hangat seperti ini, untuk dikasihkan dengan es. Jadi kalau misalkan teman-teman mau minum dengan es, bisa dikondisikan, tinggal ditambah es.
19: Usaha ini telah ia geluti sejak tahun 2013 silam. Biasanya Linda juga aktif berjualan jika ada acara atau kegiatan tertentu di Nunukan. Dalam sehari, Linda biasanya membawa 3 balang minuman buah jadul. Satu balang dapat menghasilkan 50 hingga 60 gelas dengan estimasi omset mencapai Rp500.000 per balangnya. Kebaikan dari minuman buah jadul ini rupanya bukan hanya dirasakan oleh para penikmatnya, tetapi juga membawa berkah bagi petani lokal di Nunukan. Linda secara konsisten memanfaatkan buah-buahan hasil panen dari kebun di kawasan Jalan Sungai Fatima, Gang Damai, Nunukan. Selama belasan tahun berdagang, para petani lokal selalu mampu mengakomodir buah-buahan segar yang ia butuhkan.
14: Nah, kalau buah-buahannya itu didapat dari mana, Bu?
20: Petani-petani yang ada di sekitar kami.
14: Kalau sejauh ini, petani lokal masih disuplai terus. Belum pernah ke kawasan gitu, Bu?
19: Meski terkadang menghadapi kendala pada fluktuasi harga bahan baku, Linda tetap optimis. Sinergi yang baik antara pelaku UMKM dan petani lokal diyakini dapat menciptakan potensi besar untuk memajukan roda perekonomian di Kabupaten Nunukan.
21: Demikian potensi daerah di Kabupaten Nunukan kali ini. Saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 2 Juni. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci,

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haj Dahnil Anzar Simanjuntak melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Wamen Haj berharap jemaah haji Indonesia bisa menjadi haji yang mabrur. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak melepas jemaah haji Indonesia yang akan ke tanah air. Ia pun mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah haji yang mabrur dan meningkatkan kesalehannya. Wamen berharap sampai di tanah air para jemaah haji Indonesia tetap sehat, dan Wamen atas nama rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia atas segala kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan haji tahun 2026. Berikut keterangan dari Wamen Haj.
2: Ibu-ibu haja, Thayyib Khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian mana lagi? Dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
3: Ini haji tahun ini gimana ibu yang ibu rasain sendiri?
1: Yang benar-benar dapat kami informasi. Memastikan bahwasanya secara bertahap para jemaah haji Indonesia akan kembali ke tanah air, dan untuk pemulangan jemaah haji pertama itu dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang berangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul dengan kloter lainnya dari berbagai embarkasi. Dan pendengar menulisan pendengar, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri pejabat Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menegaskan kritik publik terhadap putusan kasus kematian pelajar MHS merupakan hak konstitusional masyarakat demokratis. Wakil Menteri HAM Mugianto menilai kebebasan menyampaikan kritik hukum secara objektif harus dihormati, tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Mugianto menegaskan independensi peradilan merupakan prinsip utama negara hukum, yang wajib dihormati seluruh pihak tanpa pengecualian. Namun, ruang kritik masyarakat, keluarga korban, dan organisasi sipil harus tetap dijamin dalam negara demokratis. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memberikan kemudahan perubahan kemasan serta fleksibilitas pengadaan bahan baku. Untuk mengatasi kenaikan harga obat akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan beberapa kebijakan dilakukan untuk mempermudah perubahan kemasan, serta memberikan fleksibilitas dalam bahan baku yang memungkinkan perusahaan beralih dari pemasok di satu negara ke pemasok di negara lain. Kebijakan ditetapkan dan diharapkan dapat menekan atau setidaknya menstabilkan harga obat. Berita mancanegara, kuasa usaha Ad Interim Kuai, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Phnom Penh, Chris Naji mengatakan, jumlah WNI mantan pekerja jaringan penipuan daring online scam yang mengajukan permohonan bantuan kepada KBRI terus mengalami peningkatan. Ia mengimbau WNI yang telah memiliki surat perjalanan laksana paspor, SPLP, dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay, dapat segera membeli tiket kembali ke Indonesia agar proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung secara lebih optimal. Selain itu, Chris Naji juga mengingatkan otoritas Kamboja kini semakin tegas terhadap warga negara asing yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring. Berita olahraga, pelatih John Hartman memanggil bek muda Matthew Baker ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni 2026. Kehadiran pemain berusia 17 tahun tersebut menjadi sorotan karena ia merupakan pemain termuda dalam skuad Garuda saat ini. Matthew Baker yang saat ini bermain untuk Melbourne City FC sebelumnya juga memperkuat timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026. Meski terbilang muda, Baker mendapat kesempatan berlatih bersama para pemain senior dan sejumlah pemain diaspora andalan timnas Indonesia. Hartman mengatakan pemanggilan Baker merupakan bagian dari program khusus yang sedang dijalankan tim pelatih. Program itu disebut sebagai strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan pemain muda potensial.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: The Argentinian, Bantoni. Firing through his Kempen. Oh, Jonathan saves it and it's gone in. Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Perdagangan mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menilai penyelenggaraan Haji 2026 mengalami perbaikan. Penilaian tersebut mencakup aspek manajemen jemaah dan kualitas pelayanan di lapangan. Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan layanan Corridor Gate untuk menyambut kembalinya jemaah haji Indonesia ke tanah air. Melalui layanan ini, jemaah cukup melalui koridor yang telah disediakan tanpa perlu menjalani pemeriksaan keimigrasian konvensional maupun autogate. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat menyiapkan mekanisme pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang mulai dari proses kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau BIM, pemeriksaan imigrasi dan kesehatan hingga penyerahan kembali kepada pemerintah daerah. Laporannya bersama Elan Silvia Sari.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang akan dilakukan secara bertahap melalui dua gelombang penerbangan dari Arab Saudi, yakni melalui Bandara Jeddah dan Madinah. Pemulangan dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juni hingga akhir Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan, seluruh jemaah yang tiba dari Tanah Suci akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sebelum menjalani proses debarkasi di Asrama Haji Padang. Menurut Rifki, setibanya di BIM, jemaah akan langsung diarahkan ke bus untuk menjalani proses imigrasi dan pemeriksaan paspor. Setelah seluruh administrasi selesai, jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Padang untuk menjalani tahapan pemeriksaan lanjutan. Setiba di asrama, seluruh jemaah akan masuk ke aula utama untuk dilakukan pemantauan kesehatan dan pemeriksaan barang bawaan.
3: Mekanismenya ketika jemaah sampai di bandara, lalu kemudian jemaah itu masuk ke dalam bus, dan dalam bus itu proses imigrasinya diminta paspornya, kemudian distempel tanda telah datang kembali ke tanah air oleh imigrasi, lalu kemudian jemaah akan diberangkatkan menuju ke asrama haji di Debarkasi Padang. Nah, seluruh jemaah itu masuk ke dalam aula itu, karena ini kan kedatangan dari luar negeri nih. Nah, jadi dipantau kesehatannya dan bahkan terdipantau barang bawaannya.
2: Sementara itu, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang juga mulai menyiapkan prosedur pemeriksaan kesehatan jemaah jelang fase pemulangan. Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, kepada RRI mengatakan, tim kesehatan akan ditempatkan di Debarkasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah setiba di tanah air.
4: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, tembusan ke provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
2: Mawari Edi menjelaskan, jika terdapat jemaah yang demam pada tahap pemulangan, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan karena diwaspadai tertular penyakit berbahaya. Jemaah yang terdeteksi mengalami demam akibat penyakit dimaksud akan dirawat di rumah sakit rujukan haji. Sementara itu, bagi jemaah yang dinyatakan sehat, bisa langsung kembali ke kampung halaman masing-masing dengan tetap mendapat pemantauan. Dari Padang, Sumatera Barat, Elan Silviasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata Tokoh Dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, mengapresiasi keberadaan Bulusan Edupark di Kota Semarang yang berhasil menghadirkan solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Laporannya bersama Luki Setiawan.
5: Tiap-tiap daerah punya cara sendiri, tapi ujungnya itu sama, sampah bersih, sampah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan.
6: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, meninjau langsung kawasan Bulusan Edupark Selasa siang 2 Juni 2026. Menurutnya, model pengelolaan sampah yang diterapkan di lokasi itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Saat ini di Bulusan Edupark mengelola lebih dari 1 ton sampah organik setiap bulannya yang berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, serta limbah dapur rumah tangga. Pengolahan sampah tersebut juga dipadukan dengan pemanfaatan kotoran ternak untuk menghasilkan media tanam berkualitas tinggi. Berbagai jenis tanaman buah dan sayuran organik tumbuh di kawasan itu, diantaranya belimbing, mangga, anggur, sawi, bayam, kangkung, selada, kacang panjang, hingga terong. Sebagian hasil panen bahkan telah dipasarkan kepada masyarakat. Menteri Jumhur menilai Bulusan Edupark menjadi contoh nyata bagaimana sampah dapat diolah sejak dari sumbernya, sehingga hampir tidak ada limbah yang berakhir di TPA. Konsep seperti ini menurut Menteri Lingkungan Hidup merupakan wujud ekonomi sirkular yang saat ini terus didorong oleh pemerintah.
7: Kita punya data bahwa mereka, teman-teman di Pemda itu juga serius ingin segera keluar dari kemelut soal penuhnya overload dari sampah-sampah ini. Ini sebenarnya kalau ikutin ibu ini aja, sistem di sini sebenarnya udah selesai kan? Hampir nggak ada mungkin yang ke...
8: Kurang malah.
7: Yang ke mana? Ke TPA ya?
8: Kurang malah.
7: Walaupun makanya, ini ada proses waktu, nah karena itu relaksasi harus... disertai, dipastikan dengan tekad-tekad seperti ini.
6: Sementara itu, owner Bulusan Edupark, Restiana Pasaribu, menjelaskan kawasan yang dikelolanya merupakan kebun percontohan pengolahan sampah organik yang memanfaatkan teknologi biostromik. Teknologi itu untuk mengubah sampah menjadi media tanam, pupuk organik, hingga pakan ternak. Menurutnya, seluruh sampah organik yang diterima diolah kembali sehingga tidak ada yang dikirim ke TPA. Restiana mengungkapkan inovasi tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2022 saat pihaknya menghadapi kondisi lahan bekas galian C yang sudah kritis dan kehilangan lapisan tanah subur.
9: Dengan inovasi biostromik, olah sampah 1 detik siap menjadi media tanam dan pupuk organik. Bahkan langsung bisa makan maggot, makan ternak, dan makan cacing. Sehingga tidak satu pun yang dikirim ke TPA. Bahkan sebaliknya semuanya berguna, kembali ke alam.
6: Selain pengolahan sampah organik, Bulusan Edupark juga mengembangkan pengolahan sampah anorganik melalui bank sampah. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Bulusan Edupark juga memperoleh bantuan mesin penggiling sampah organik dan mesin pencacah plastik dari Menteri Lingkungan Hidup yang memungkinkan sampah diproses lebih cepat dan efisien. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji asal Babel. Laporannya bersama Debi Nirwandi. Debi, silakan dengan laporannya.
10: Baik, pendengar dimanapun berada dapat sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Kemenhaj Babel mulai mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji asal Bangka Belitung. Jadwal kepulangan bagi jemaah yang tergabung dalam kloter 7, 8, dan 9 dipastikan akan berlangsung secara bertahap pada pertengahan Juni mendatang. Seperti disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah, bahwa proses pemulangan akan dimulai pada tanggal 11, 12, dan 14 Juni 2026. Saat ini seluruh jajaran petugas sedang fokus mematangkan skema pemulangan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi bagi jemaah. Untuk memastikan kelancaran proses penerbangan, Kemenhaj Babel akan melakukan proses penimbangan bagasi lebih awal. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya koper jemaah yang melebihi batas muatan telah ditentukan. Kemenhaj Babel juga menghimbau jemaah haji agar tertib dan mematuhi batasan berat bawaan barang, di mana jemaah hanya diperbolehkan membawa 3 barang utama dengan ketentuan sebagai yakni tas, koper, atau bagasi maksimal 32 kg, koper kabin maksimal 7 kg dan tas paspor. Kemudian Kemenhaj juga mengingatkan agar jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke koper maupun bagasi dan juga koper kabin. Larangan ini diberlakukan untuk keselamatan penerbangan. Berikut berikan wawancara dengan Kepala Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung.
8: kita sedang mematangkan skema perpulangan dan kemudian juga menyiapkan mitigasi khusus bagi jemaah yang belum menyelesaikan rawat kuota. Kemudian tetap melakukan pemantauan kondisi fisik jemaah haji terus diperketat oleh tim medis kloter kita. Kemudian ada penimbangan mungkin ya, penimbangan bagasi lebih awal supaya tidak ada koper yang berlebih beratnya nanti.
10: Ya. Sementara itu pendengar, di mana kantor wilayah Kemenhaj Bangka Belitung menghimbau ataupun menitipkan pesan kepada para jemaah agar tetap menjaga stamina dan melengkapi dokumen perjalanan terpisah. Pemerintah Provinsi Babel melalui Biro Kesra berharap para haji Bangka Belitung mendapat gelar haji yang mabrur maupun mabrurah. Demikian dari Pangkal Pinang Bangka Belitung RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Volume sampah di kota Lok Semawe mencapai 110 ton per harinya pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Muhammad Jafar. Jafar?
11: Iya. Dari Lok Semawe dapat kami laporkan volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir TPA Alulim, Kecamatan Blangmangan, Kota Lok Semawe. Setiap harinya mencapai 110 ton. Angka tersebut menunjukkan tingginya produksi sampah masyarakat yang harus ditangani oleh petugas kebersihan setiap hari pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Lok Semawe, Zulfikar Syarif, mengatakan saat ini pihaknya mengoperasikan sebanyak 14 unit armada pengangkut sampah yang aktif melayani 28 rute di seluruh wilayah di 4 kecamatan dalam Kota Lok Semawe. Menurutnya, petugas kebersihan terus bekerja setiap hari untuk memastikan sampah dari kawasan pemukiman, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat dapat diangkut ke TPA Alulim guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kota.
12: Di sini ada sekitar 110 ton sampah yang diproduksi di Kota Lok Semawe. Sampah produksinya itu di Kecamatan Dasati. Paling banyak itu sampah dari pasar. Dan untuk mengatasi itu selama ini ada 14 armada yang digunakan. Yang minimal mereka operasi di 28 zona atau
11: rute. Di sisi lain, Zulfikar mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar memiliki kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga membutuhkan peran aktif semua pihak dan masyarakat. Pemerintah Kota Lok Semawe juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan di tengah tingginya volume sampah harian yang mencapai sampai 110 ton per hari. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sangat diharapkan ke depan. Dari Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh, Muhammad Jafar melaporkan RRI Lok Semawe terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas akan membangun kelompok swadaya masyarakat di setiap pasar rakyat untuk mengelola sampah bernilai ekonomi. Laporannya disampaikan Fahri Ansyah. Fahri.
13: Ya, baik Hana dan juga pendengar. Dalam upaya mewujudkan Banyumas bebas sampah pada tahun 2028, terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menyiapkan pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di setiap pasar rakyat guna memperkuat pengurangan dan pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, mengatakan, Banyumas selama ini dikenal menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sirkular. Melalui konsep tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sampah melalui pembentukan KSM sebagai operator pengelola sampah. Menurut Arief, pembentukan KSM di lingkungan pasar merupakan tindak lanjut arahan Bupati Banyumas untuk memperkuat pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber, sekaligus menjawab persoalan sampah pasar yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Berikut pernyataan Arief.
14: Menyelesaikan permasalahan sampah pasar yang terjadi beberapa tahun lalu di Kabupaten Banyumas masih menjadi
13: Ya, pendengar, saat ini DLH Banyumas bersama dinas terkait tengah menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan perwakilan pedagang pasar. Kehadiran KSM di lingkungan pasar diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, juga sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi dari hasil pengelolaan sampah. DLH Banyumas juga mencontoh keberhasilan KSM yang telah berjalan di Lapas Purwokerto, di mana di lokasi tersebut sampah diolah menjadi berbagai produk seperti kompos dan produk bernilai ekonomi lainnya. Kedepan, pengembangan KSM pasar juga akan melibatkan sektor swasta dan pelaku UMKM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi sirkular. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan seluruh sampah di wilayah Banyumas dapat dikelola secara optimal pada tahun 2028. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mashhur, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Kholil Koumas. Laporannya disampaikan Hairul Umam. Umam, seperti apa update terkininya?
14: Ya, baik pendengar, di mana memang pada hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap direktur utama atau sekaligus pemilik dari PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan 2023-2024. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik berharap Fuad Hasan dapat memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya memang jadwalan pemeriksaan dilakukan setelah rangkaian penyelenggaraan ibadah haji dinyatakan selesai. Berikut pernyataan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
15: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FA.
14: Dan selain Fuad Hasan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama, yaitu Yakut Kholil Koumas, di mana memang Yakut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan sebelumnya memang Deputi Penindakan KPK, Said Guntur Rahayu, menyebut pelimpahan perkara untuk dugaan korupsi kuota haji mempertimbangkan saksi yang akan diperiksa, di mana memang saksi-saksi tersebut diketahui masih menjadi petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan untuk kasus haji sendiri, memang KPK menggunakan konstruksi kerugian negara, dan berdasarkan hasil perhitungan PPK, kerugian negara dalam dugaan korupsi kuota haji ini mencapai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan berbagai masukan publik terkait penguatan pengawasan terhadap Polri telah banyak diakomodasi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHAP. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
16: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan berbagai masukan publik terkait penguatan pengawasan terhadap Polri telah banyak diakomodasi. Memang salah satunya, ini dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Kan, karena tadi juga menurutnya terdapat puluhan pasal dalam RUU KUHAP yang secara khusus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat kepolisian, yakni pengawasan menjalankan tugas penegakan hukum. Di mana Habibur Rahman juga menyebut nantinya ada advokat yang juga diberikan ruang lebih aktif dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya selama proses hukum berlangsung. Dan RUU KUHAP ini sudah mengatur penggunaan kamera pengawas, yaitu CCTV, dalam proses penegakan hukum.
17: Mulai dari advokat yang bisa hadir sejak saat paling awal penyelidikan, kemudian advokat yang bisa aktif melakukan pembelaan terhadap kliennya, lalu adanya kamera pengawas, ya. Kemudian yang paling penting adalah adanya imunitas advokat dan adanya ancaman sanksi bagi polisi yang dalam hal ini penyidik, ya, yang
16: memang pemberian imunitas pada advokat dalam menjalankan tugas profesinya hingga ancaman sanksi bagi penyidik yang melampaui kewenangannya. di mana sebelumnya memang sanksi lebih bersifat etik dan sekarang ada pengaturan sanksi profesi bahkan pidana bagi penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya. Habibur Rahman juga menilai pengawasan terhadap Polri nantinya dapat dilakukan lebih luas oleh masyarakat melalui peran advokat. Dengan jumlah advokat yang mencapai sekitar 100 ribu, nantinya dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo berikut.
18: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pendidikan Kota Solo mengucurkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk melakukan rehabilitasi 84 bangunan sekolah dasar yang mengalami kerusakan. Laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
2: Upaya percepatan perbaikan infrastruktur sekolah terus dikebut oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana pada tahun ini sebanyak 84 dari total 117 sekolah dasar di Kota Bengawan dipastikan mendapat suntikan dana rehabilitasi infrastruktur. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno menjelaskan, alokasi total yang disiapkan mencapai 1,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD daerah. Berbeda dengan SMP negeri yang telah memiliki anggaran mandiri untuk perbaikan sarana, pemeliharaan fisik SD dan PAUD mutlak dikonsolidasikan oleh Dinas Pendidikan. Dan Bi menegaskan kucuran dana perbaikan yang berkisar antara 3 juta hingga 45 juta rupiah per sekolah ini sangat memprioritaskan kerusakan yang bersifat fungsional, bukan sekedar estetika belaka.
3: Kita masih bisa memperbaiki untuk tahun ini 84 SD dan 117. Itu nilainya sekitar 1,5 miliar. Itu sudah kami masukkan ke anggaran kami.
2: Baik. Dalam melalui perencanaan dan identifikasi silang yang matang, Dinas Pendidikan memastikan perbaikan skala ringan hingga sedang ini tidak akan tumpang tindih dengan sarana bantuan dari pemerintah pusat. Dan sinergi anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan fasilitas demi menunjang kenyamanan proses belajar mengajar. Dari Surakarta, Dani Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RSUD Pratama Damau hingga kini belum dapat beroperasi karena kekurangan pegawai, sehingga sejumlah infrastruktur rumah sakit terbengkalai. Laporannya disampaikan Hendra Asa. Hendra.
4: Saya mendengar memang pada keadaannya sekarang rumah sakit ini terbengkalai meski pemerintah daerah sudah meresmikan sejak tahun sebelumnya karena kondisi gedung sudah dibangun. Tetapi saat ini kondisinya terbengkalai dan banyak rerumputan liar mulai tumbuh di sejumlah titik di rumah sakit tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut tengah menyiapkan kebutuhan tenaga medis Rumah Sakit Pratama Damau menyikapi persoalan ini karena menurut Kepala BKPSDM Talaut, Gustaf Atang, yang mana dia mengatakan pemerintah telah menyusun kebutuhan ketenagaan rumah sakit tersebut, penyusunan meliputi tenaga kesehatan dan juga non-kesehatan untuk pelayanan rumah sakit di kelas D Pratama Damau. Menurutnya pengisian data tenaga medis sementara dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit seperti dokter, tenaga keperawatan, apoteker, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Kebutuhan tenaga medis belum seluruhnya terpenuhi hingga saat ini dengan memanfaatkan potensi tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Talaut serta Puskesmas Kabaruan dan Mangaran yang berada di lokasi tersebut. Berikut keterangan Kepala BKPSDM Gustaf Atang terkait kurangnya pegawai di Rumah Sakit Pratama Damau saat melakukan hearing dengar pendapat dengan DPRD Talaut.
5: Tenaga medis berapa, dokter, kemudian tenaga keperawatannya perawat bidan berapa, tenaga kesehatan lain atau tiket tenaga medis kita sudah telah menyiapkan verifikasi oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara, itu sudah mengisi dengan pelaksana tugas. Nah, beberapa ada dokter kepala puskesmas Tanau kita dorong untuk sementara merangkap jadi PLT direktur, kemudian juga beberapa petugas medis di puskesmas yang kami dorong juga dari Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan tugas sementara menangani beberapa seksi yang di sana ada dua seksi, kemudian ada satu kepala tata usaha, kemudian juga untuk pejabat-pejabat fungsional lainnya.
4: Sementara untuk Wakil Bupati Talaut sendiri sudah berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta dan koordinasi ini berkaitan dengan dukungan dari tenaga medis yang dapat dibiayai melalui APBN. Upaya ini bisa berhasil sehingga dapat mengurangi beban belanja pemerintah daerah pada pembangunan dan operasional Rumah Sakit Damau. Memang pada kondisinya rumah sakit ini berada di Pulau Kabaruan yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia bagian utara selain Pulau Miangas. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengimbau para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk melengkapi dokumen sertifikat halal guna mensukseskan wajib halal Oktober 2026. Laporannya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan. Alwan Ahmad.
0: Baik Hana dan pendengar Pro 3 yang memang berada, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Kementerian Agama setempat terus mematangkan kesiapan menuju pemberlakuan wajib halal Oktober atau WHO 2026. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dengan mengambil berbagai pihak terkait untuk memasifkan sosialisasi sertifikat halal kepada para pelaku UMKM. Hal itu ditegaskan Bupati Pasaman Barat Yulianto bahwa dalam upaya mensukseskan program wajib halal bagi pelaku UMKM, Pengawas Jaminan Produk Halal atau JPH dari Balai PJPH Sumatera Barat bersama Tim Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenag Pasaman Barat telah menggandakan serangkaian kerjasama, koordinasi, dan pertemuan intensif, di mana langkah koordinatif tersebut dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai dinas, badan, instansi, serta organisasi terkait wilayah Pasaman Barat demi menyukseskan program WHO 2026. Berikut kutipan Bupati Pasaman Barat, Yulianto.
6: Mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Pasaman Barat untuk segera memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan bagi masyarakat. Mari kita sukseskan wajib halal Oktober tahun 2026. Halal bukannya hanya kewajiban, tetapi kebutuhan kita bersama.
0: Menurut Bupati Pasaman Yulianto, langkah ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus menjadi komitmen daerah dalam memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen. Dan sebagai bentuk implementasi dari koordinasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Pengawas JPH, Balai JPH Sumatera Barat, Tim Bimas Islam Kemenag Pasaman Barat, serta para pendamping proses produk halal P3H, dijadwalkan akan menggelar sosialisasi serentak pada Kamis 4 Juni mendatang. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Alwan Al Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada kaum duafa. Laporannya disampaikan Tisi Maulidia. Tisi.
7: Ya, pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh. Bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama lansia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada para muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Sisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Minahasa Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dalam pengelolaan keuangan tahun 2025. Laporannya bersama Diana Masi.
8: Kabupaten Minahasa Utara kembali mencetak sejarah setelah kembali membawa pulang penghargaan opini wajar tanpa pengecualian yang kelima kali. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Minahasa Utara Joe Neganda didampingi Ketua DPRD Minut Foni Rumimpuno. Bupati Joe Neganda menyebutkan penghargaan WTP ini dipersembahkan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan yang baik.
9: Kita sama-sama tahu ini adalah yang kelima kali sejak kami menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Minahasa Utara. Yang pertama tahun 2021 sampai sekarang kami mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Bukanlah tujuan akhir, bahwa yang terpenting adalah bagaimana masyarakat merasakan dampak yang terbaik. Tetapi itu juga merupakan satu komitmen kita. Kami bersama-sama dengan DPRD kita mengawal bahwa pengelolaan program dan keuangan di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah berjalan dengan sangat baik.
8: Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo.
10: Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu Satu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Dua, kecukupan pengungkapan. Tiga, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian internal.
8: Kegiatan tersebut digelar dalam penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2025 di Aula Kelabat Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut juga nampak hadir Kepala Badan Keuangan Minahasa Utara Carla Sigarlaki dan Inspektor Stephen Tuaidan. Dinamasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Laporannya bersama Lukmanul Hakim.
11: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026 tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut, hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
12: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya. Dalam arti isolasi bukan COVID, ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah. Supaya tidak penularan, meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
11: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
13: Enggih, apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, okay, ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
11: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
14: Kilas Berita. Kilas Berita.
15: Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Menurut Kepala Negara, hal tersebut dilakukan agar nilai ekonomi kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Presiden mengatakan selama ini hanya harga berbagai komoditas strategis Indonesia masih banyak ditentukan oleh pihak luar. Selain itu, sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam juga mengalir ke luar negeri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Libur panjang Idul Adha dan Waisak tidak berdampak signifikan terhadap kunjungan di tempat wisata kolam renang Taman Salma Sofa Samarinda. Laporannya bersama Sheila Deva. Jumlah pengunjung di tempat wisata kolam renang Taman Salma Sofa Samarinda belum menunjukkan lonjakan signifikan usai libur Idul Adha dan Waisak. Pengelola Taman Salma Sofa Samarinda, Abdullah, mengatakan kunjungan wisatawan justru lebih ramai sebelum Hari Raya Idul Adha atau bertepatan dengan awal masa libur sekolah. Adapun wisatawan biasanya didominasi oleh keluarga atau anak-anak sekolah yang ada di wilayah Samarinda. Selain itu, Salma Sofa juga menjadi lokasi favorit sejumlah perusahaan dari Balikpapan, Bontang, hingga Sangatta untuk menggelar kegiatan gathering atau kumpul bersama. Namun Abdullah mengungkapkan, pada tahun ini jumlah kunjungan wisatawan pada periode libur cenderung menurun.
16: Dibanding tahun kemarin ya, agak menurun. Dibanding tahun kemarin karena tahun ini kita, ini sudah plus 3 ya kalau tidak salah. Pengunjung belum ini, belum mencapai puncaknya gitu. Nah harapan kita itu kedepannya mudah-mudahan minggu-minggu akan datang lebih banyak lagi. Kalau kisaran antara 500 sampai 700 satu hari.
1: Membenarkan pernyataan Abdullah, pemilik Taman Salma Sofa, Syafruddin Pernyata mengatakan penurunan jumlah pengunjung mulai terasa sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini. Ia menilai menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab lesunya sektor pariwisata. Kondisi ekonomi yang sulit, banyaknya usaha yang tutup, serta berkurangnya peluang kerja membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan rekreasi.
17: Itu dulu kalau sudah tanggal merah rame, sekarang enggak. Kenapa? Satu, karena memang daya beli. Daya beli itu dipengaruhi oleh berbagai macam. Tadi kita bisa lihat betapa sulitnya orang mencari pekerjaan dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps lah. Yang kedua, tempat wisata itu kan Samarinda kan tambah banyak sekarang. Mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar. Ya dulu, hampir semua teman-teman yang usaha sejenis ya, berbasis air itu terlalu penuh. Sekarang enggak.
1: Syafruddin pun berharap kondisi ekonomi masyarakat dapat berangsur membaik. Pemerintah juga diharapkan dapat terus mendorong program peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab membaiknya kondisi ekonomi dan daya beli warga diyakini akan memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan lokal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Seladeva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran dana bagi hasil DBH sawit 2026 untuk peningkatan akses Jalan Bulu Kuning, Nanggalibau, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Laporannya bersama Ade Rapli.
18: Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas Jalan Bulu Kuning Nanggalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang Mursali mengatakan, anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025. Mursali menerangkan dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan.
19: Kita prioritaskan untuk di ruas Bulu Kuning Nanggalibau. Jadi kita menyambung ruas DBH yang 2025.
18: Warga Sintang Unang mengakui infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang banyak yang mengalami kerusakan, diperlukan perhatian dan perbaikan dari pemerintah Kabupaten Sintang.
20: Di Kabupaten Sintang banyak sekali jalan yang rusak, jadi memang infrastruktur kita di sini, terutama jalan, harus diperhatikan, terutama untuk pemerintah Kabupaten Sintang haruslah wajib memperhatikan jalan kita yang sudah rusak dan berlubang.
18: Melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap, selain itu masyarakat juga berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramdi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat penutupan sesi pertama perdagangan pada siang hari ini. IHSG naik 1,49% ke level 6.218,86. Laporannya disampaikan Namira Kaguma. Namira, seperti apa update terkininya?
2: Ya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada sesi pertama perdagangan hari ini. Hingga jeda siang, IHSG naik 1,49% atau 91,48 poin ke level 6.218,86. Penguatan tersebut terjadi setelah IHSG dibuka pada level 6.210 pada pagi tadi. Sepanjang sesi pertama perdagangan, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.264,26, sementara level terendah berada di angka 6.161,98. Penguatan indeks terjadi di tengah perhatian pelaku pasar terhadap sejumlah sentimen domestik. Salah satunya adalah kebijakan ekspor satu pintu yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Sebelumnya tim analis menilai IHSG berpotensi bergerak stagnan pada hari ini di kisaran 6.000 hingga 6.300. Selain itu, investor juga mencermati implementasi kebijakan ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Kebijakan tersebut mencakup komoditas batubara, kelapa sawit, dan paduan besi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 0,28% secara bulanan. Adapun inflasi tahunan tercatat 3,08% dan masih berada dalam rentang target Bank Indonesia yang mencerminkan laju inflasi yang cenderung terkendali. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di 3 subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. LPPR RI menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mashhur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Holil Koumas. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mashhur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
3: Sementara itu memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mashhur menjadi tersangka.
4: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
3: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Koumas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai

0: tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Komas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: LPP RRI menandatangani nota kesepahaman MOU dengan GECRAFS atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Ya, kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara
3: LPP RRI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan GECRAFS atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada hari ini. Dalam keterangannya, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan, kerjasama ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan siaran RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
4: Saya kira kita punya ruang yang lebar, saya kira bisa kita manfaatkan nanti tergantung apa proses yang kita lakukan bersama GECRAFS ini ya. Jadi mungkin karena kita punya, tadi sudah kita sampaikan, kita punya station-station, ada 110 station ya. Jadi dan kita juga multi platform dan GECRAFS juga punya perangkat-perangkat di daerah. Jadi teman-teman di daerah juga bisa langsung berpartisipasi untuk membantu menguatkan disiplinasi ini.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GECRAFS Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekonomi kreatif. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang besar bagi para pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra juga menyatakan bahwa GECRAFS telah hadir di banyak wilayah di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih luas.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di 3 subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya. Ya kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara optimal, masyarakat belum tahu secara maksimal, itu lebih banyak lagi nanti subsektor lain yang bisa.
3: Kedua pihak menyepakati bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor ekraf dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Magdalena.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini merilis sejumlah data statistik ekonomi Indonesia terbaru, di antaranya data laju inflasi Indonesia untuk bulan Mei 2026 yang mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28%, naik dari 0,13% pada bulan April. Secara tahunan, inflasi sebesar 3,08%, meningkat dari 2,42% pada April 2026. Dan secara tahun kalender, inflasi dari Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 1,35%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangan pers di gedung BPS Jakarta hari ini menjelaskan, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 disebabkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas penyumbang inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai merah yang mencatatkan andil inflasi tertinggi sebesar 0,08%.
6: Kelompok Merupakan penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0.39% dan memberikan andil inflasi sebesar 0.12%. Kemudian komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah yang pertama, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0.08%. Kemudian minyak goreng dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0.04%. Kemudian tomat dengan andil inflasi sebesar 0.03%. Dan beras dengan andil inflasi sebesar 0.02%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0.03%. Kemudian bensin dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0.02%.
7: Sementara itu, ada komoditas yang justru mengalami deflasi atau penurunan harga di bulan Mei 2026, yaitu komoditas telur ayam ras dan emas perhiasan. BPS juga mencatat pada Mei 2026 sebanyak 31 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan 7 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0.93%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar minus 0.96%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Laporan disampaikan Anwar Yunus dari RRI Melabo.
8: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyampaikan, karhutlah dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutlah terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tuku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
9: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut yang mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara di untuk saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak yaitu di Kecamatan Jompelawan itu di Desa Lapang.
8: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
10: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
11: Saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
10: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
11: Punya masyarakat.
10: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
11: Lahan sawit ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada yang belum ada sawit, yang sudah ada sawit.
8: Dalam operasi pemadaman karhutlah di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabo Anwar Yunus melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah yang mabrur dan meningkatkan kesolehannya ketika tiba di tanah air. Wamen berharap sampai ke tanah air tetap sehat, dan Wamen atas nama pemerintah dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia karena dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini memiliki banyak kekurangan. Berikut keterangan dari Wamen Dahnil Anzar.
14: Bapak haji, ibu-ibu haja, toib khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian mana lagi, dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh. Sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
13: Dan pendengar, pemulangan jamaah haji dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita berpindah ke Surabaya. Diperkirakan seluruh jemaah haji kota dan kabupaten Pasuruan akan tiba di tanah air besok pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Emil Akbar dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Emil Akbar.
15: Diperkirakan seluruh jemaah haji baik kota maupun kabupaten Pasuruan baru akan tiba di tanah air esok pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini saya dapatkan langsung dari sambungan seluler Kepala Kantor Kementerian Agama, maksud kami Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umroh Kabupaten dan juga Kota Pasuruan, yakni Gus Anies Mahdi, bahwasanya memang untuk rombongan khusus Kota Pasuruan semuanya utuh jumlahnya dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan semuanya 378. Tetapi memang untuk jemaah Kabupaten Pasuruan ada 4 jemaah yang memang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, sehingga memang jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut berbela sungkawa yang sampai dengan solid di Sukojo. Sementara itu untuk jamaah Kabupaten Pasuruan saat ini masih antrian tepatnya di kendaraan di Arab Saudi di Jeddah tepatnya, dan baru nanti akan take off sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jamaah haji kota Pasuruan sudah di dalam pesawat dan diharapkan kepada seluruh keluarga ataupun rombongan untuk yang ingin melakukan penjemputan di Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk bisa tentunya menjemput sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Juanda Surabaya. Sementara untuk kondisi keseluruhan dari para jamaah baik kota maupun kabupaten Pasuruan, semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, meskipun ada beberapa lansia atau lanjut usia yang memang harus menggunakan kursi roda, tapi semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ya, baru 3 di terus berdarah.
1: Beralih ke laporan dari Jakarta, sebanyak 2 kloter jemaah haji Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan Setio Agung dari RRI Jakarta. Setio Agung.
16: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari informasi yang kami terima, yaitu yang telah diverifikasi oleh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2 kloter jemaah haji Indonesia, yaitu JKG1 dan JKG2, telah tiba di tanah air. Hingga pukul 6 pagi tadi, petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah menyelesaikan seluruh proses pemulangan 2 kloter tersebut. Kloter JKG1 dari Jakarta Timur mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Selasa dini hari tadi. Kloter ini membawa 391 jemaah termasuk 4 petugas. Sementara itu, kloter JKG2 dari Jakarta Selatan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari tadi dan tiba di asrama sekitar pukul 3 pagi. Kloter ini membawa 444 jemaah termasuk 4 petugas. Jadi total hari ini sudah ada 835 jemaah haji asal DKI Jakarta yang telah tiba di tanah air. Saat ditemui di Media Center PPIH Pusat Jakarta Timur hari ini, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asgaf mengatakan proses kepulangan jemaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan yang lebih dekat dan mudah diakses.
17: Jadi penyesuaian ini memang kami lakukan untuk bisa mempermudah mobilitas jemaah, kemudian juga lebih meminimalisir, mengurangi kelelahan jemaah, dan juga memastikan bahwa setiap jemaah dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman.
16: Ya, pendengar, dari bandara, jemaah haji langsung dibawa ke Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dalam hal ini menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk memudahkan proses distribusi koper dan air zam-zam. Setiap jemaah menerima satu galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan sesuai dengan urutan nomor bus. Seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede disiagakan selama proses pemulangan, termasuk petugas kesehatan dan poliklinik. Kloter berikutnya, kloter JKG3 asal Jakarta Barat, akan dijadwalkan tiba pada Rabu besok dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang mengangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei, menyebabkan 16 orang di antaranya tewas. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Kemlu RI dalam pernyataannya mengatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Teluk Intan. Sedangkan, guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Beralih ke informasi olahraga, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 hari pertama sedang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pagi tadi. Bagaimana update terkininya di lapangan? Reporter kami Nurdian Syah Krisna melaporkan. Nurdian Syah.
18: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Turnamen berlevel Super 1000 ini kembali hadir untuk memeriahkan Istora sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Indonesia Open tahun ini menghadirkan tidak hanya penampilan apik dari 248 pebulu tangkis dunia, tapi juga hiburan musik dan game yang dapat dinikmati secara gratis, serta stand UMKM yang masyarakat bisa coba di sekitaran halaman Istora GBK. Nah pendengar, pada hari pertama ini, tuan rumah Indonesia menurunkan 11 wakil terbaik yang sudah dan akan bermain di babak 32 besar hingga malam nanti. Setidaknya, sejak pagi tadi, ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain dan melangkah ke babak 16 besar. Keduanya sukses mengalahkan wakil Prancis Julian Mayo, Lea Palermo dalam rubber game yang berlangsung selama 57 menit dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 21-11. Sementara ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Benandil Anindya Wardana kalah dari wakil Tiongkok Cheng Xing Sang Chi secara straight set 10-21 dan 9-21. Saat ini pendengar tengah berlangsung pertandingan tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Ja Heng Jason Teh dari Singapura. Pertandingan berjalan cukup sengit, di mana awalnya Jonathan Christie atau Jojo memimpin pada awal pertandingan. Namun Jason Teh mampu menyusul dan merebut interval. Kendati demikian, Jojo mampu kembali memimpin dengan mencetak setidaknya 8 poin secara beruntun. Dan saat ini pendengar tengah berada dalam match point di mana Jojo memimpin dengan skor sementara 20-17. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Atau Anda juga dapat langsung hadir ke Istora Senayan Jakarta, membeli tiket dengan harga tertinggi di hari pertama Rp150.000 untuk kategori 1 dan terhemat Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang De Paro di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hasan.
0: Bersama Hasan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam SDA melalui satu pintu. Menurut Kepala Negara, hal tersebut dilakukan agar nilai ekonomi kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Kalangan pengusaha tambang dan sawit menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekspor sumber daya alam SDA satu pintu. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan kepastian hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas selama masa transisi kebijakan tersebut. Tim Was Haji DPR RI mengingatkan pelayanan kedatangan dan kepulangan jemaah haji gelombang 2 di Madinah, Arab Saudi harus dimaksimalkan. Mengingat kondisi psikologis dan fisik jemaah haji gelombang 2 yang jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Armusna. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan, Iran hentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Iran menghentikan sementara semua bentuk dialog dan pertukaran teks dengan mediator dalam perundingan perdamaian bersama Amerika Serikat. Langkah ini diambil dengan alasan invasi militer Israel. Yang saat ini masih terus dilancarkan ke wilayah Lebanon. Apakah penghentian sementara perundingan merupakan langkah yang tepat bagi Iran? Apa saja resiko yang mungkin muncul jika perundingan tidak dilanjutkan dalam waktu dekat? Kami akan perbincangkan hal ini bersama analis dan pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Pajajaran UNPAD, Dina Yulianti Sulaiman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dina, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Ibu Dina, apakah langkah ini merupakan bentuk tekanan diplomatik atau sinyal bahwa Iran benar-benar menarik diri dari proses negosiasi?
2: Iya, sebenarnya kalau dari pihak Iran, selama ini pernyataan yang sering muncul adalah bahwa mereka siap berperang tapi juga siap untuk berdiplomasi. Jadi dua jalan ini terus dilakukan selama ini. Cuma kalau perkembangan terbaru kan saya pikir ini memang luar biasa dari sisi bahwa mereka betul-betul firm menyatakan menghentikan proses diplomasi karena memang Israel terus-menerus menyerang Lebanon dan juga plus juga Gaza loh. Jadi disebutkan juga karena jadi selama Israel masih terus menyerang Gaza dan Lebanon, kita nggak mau melanjutkan proses negosiasi ini. Nah, ini saya pikir ini perkembangan baru, bahkan juga ada tambahan juga. Dan kami sedang mempertimbangkan upaya lain bersama sekutu kami. Nah, sekarang kan jadi langsung kemudian juga yang menarik adalah langsung setelah itu ada pernyataan dari Ansarullah Yaman, ya, atau yang sering disebut Huti. Dia bilang, mereka bilang kami juga siap untuk membantu Lebanon. Artinya apa, ini sepertinya tekanan besar ya untuk Amerika Serikat dan Israel, karena memang di saat yang sama ketika Amerika Serikat terus menekan Iran untuk isu nuklir dan lain-lain, itu Israel ini terus menyerang Gaza ya. Gaza itu genosida masih berlanjut dan juga di Lebanon. Nah, saya pikir ini ya, Iran berusaha memanfaatkan situasi ini untuk menyelamatkan semuanya dari kejahatan Israel gitu ya. Jadi Iran memposisikan diri tidak hanya menyelamatkan dirinya, kan memang Iran jadi korban ya, diserang oleh Amerika Serikat, oleh Israel, tapi juga memanfaatkan situasi yang ada untuk membantu rakyat Lebanon yang sedang dibombardir terus-menerus oleh Israel dan juga rakyat Gaza gitu.
1: Baik, berarti penghentian perundingan ini lebih dipengaruhi terkait dinamika kawasan, begitu ya Bu Dina ya?
2: Iya, betul, setuju saya.
1: Baik. Nah Bu Dina, bagaimana posisi elit politik dan militer Iran terhadap kelanjutan dialog dengan Washington ini Bu Dina?
2: Kalau saya lihat, jadi kan memang banyak yang banyak media, terutama media barat itu memberitakan bahwa ada semacam dualisme kepemimpinan gitu ya. Tapi saya lihat ini baik dari IRGC atau yang punya kendali atas militer ya di Iran, maupun juga ini para politisi itu suaranya sama ya. Jadi sama-sama menyatakan kami tidak akan tunduk dalam meja perundingan selama Amerika Serikat terus menekan gitu ya. Jadi selama ini memang yang terjadi itu memang masih tukar menukar proposal. Jadi disebutnya juga bukan negosiasi langsung, tapi negosiasi tidak langsung ya. Jadi misalnya dari pihak Trump itu masih ini pokoknya kami pengennya sekian poin gitu, Iran harus menurut. Nah kemudian dari pihak Iran kemudian direvisi, ini kamu maunya yang ini gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba nanti Trump bilang, oh kami nggak bisa terima kalau Iran nggak mau nurut sama kami, kami akan menyerang. Nah itu terus yang terjadi selama ini. Tapi kalau dari sisi pihak Irannya itu tidak pernah ada perubahan nada ya, selalu mengatakan bahwa kami akan terus mempertahankan tuntutan kami. Tuntutannya terutama itu kan penghentian perang di segala front ya. Jadi selalu ada kata-kata in all front gitu, semua front maunya. Jadi maksudnya adalah Iran bersedia menghentikan perang ini, tapi juga Amerika Serikat dan Israel juga menghentikan perangnya di semua front. Ini bukan cuma soal Iran gitu ya, tapi juga Lebanon dan juga Palestina gitu. Secara selama ini secara implisit Palestina masuk ya, karena ada kata-kata semua front. Tapi yang terbaru ini seperti diberitakan oleh media di Iran ya, Tasnim News itu, Gaza pun sekarang secara eksplisit disebut. Jadi ini menurut saya menunjukkan bahwa kebijakan luar negerinya Iran itu masih tetap seperti selama ini ya. Selama ini kan memang Iran selalu berada di posisi membela Palestina, kemudian juga membantu milisi Hizbullah Lebanon yang juga berperangnya melawan Israel. Jadi karena itu juga sebenarnya alasan utama Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran ya. Dan yaitu adalah untuk menghentikan upaya-upaya bantuan Iran selama ini kepada milisi-milisi yang berperang melawan Israel.
1: Baik. Nah Bu Dina, tapi kalau untuk tingkat kepercayaan sendiri antara kedua pihak saat ini dibandingkan periode-periode negosiasi sebelumnya seperti apa Bu Dina? Walaupun tidak secara langsung tadi begitu ya, tukar-menukar proposalnya.
2: Iya, kalau dari sisi tingkat kepercayaan saya pikir kedua pihak ya, baik Trump maupun pihak Iran ya sama-sama tidak ini ya, sebenarnya tidak dalam posisi punya pandangan baik satu sama lain gitu ya. Trump selalu menuduh Iran punya senjata nuklir gitu kan. Sementara dari pihak Iran juga ya, Anda ini kalau mau berdiskusi atau bernegosiasi ya jangan terus-menerus mengancam gitu kan. Jadi artinya memang kepercayaan satu sama lain sangat rendah sebenarnya. Tapi kalau kita melihat ini peluangnya gimana gitu ya ketika sama-sama tidak saling percaya. Saya pikir ini ya sebenarnya kalau dari sisi bahwa kalau kita lihat nada bicara Amerika itu kan selalu mengancam ya. Nah logikanya kan begini, pihak lawan kalau lemah nggak perlu diancam lagi sebenarnya kan. Ya tinggal dipaksa saja untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi ketika Trump bolak-balik mengancam, tapi juga secara berkala mengatakan, oh kita mau hampir mencapai deal nih, nah, gitu. Tapi kemudian nanti mengancam lagi, itu menunjukkan bahwa pihak lawan, yaitu Iran di sini, itu memang masih punya kekuatan, makanya terus menerus diancam gitu ya. Istilahnya koersif diplomasi, ya. Dia berdiplomasi tapi juga ngasih ancaman. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tidak saling percaya satu sama lain, tapi posisi Iran lebih kuat gitu ya. Jadi yang sedang berusaha menarik-narik pihak lawan supaya mau tunduk itu justru malah pihaknya Amerika gitu ya. Tapi kalau Iran dia ada di tempatnya dan okay, ikut proposal kami atau enggak gitu. Jadi dia punya kartu yang lebih kuat di sini.
1: Baik, tapi kalau untuk dampak keputusan Iran terhadap stabilitas Timur Tengah ini dalam jangka pendek akan seperti apa Bu Dina?
2: Iya, kalau kita melihat sebenarnya kan sumber masalah utama di konflik ini sebenarnya kan memang penjajahan Israel atas Palestina sebenarnya ya, dan juga serangan Israel ke Lebanon. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah dan kemudian juga membangun belasan pangkalan militer di Timur Tengah, itu kan sebenarnya untuk membantu Israel gitu ya selama ini. Nah, kemudian juga kenapa kok terjadi perang ini sejak awal, kenapa sih kok terjadi perang itu kan nggak bisa dilupakan sejak awal gitu ya, di bulan Juni 2025 tuh Israel yang menyerang Iran gitu kan, kemudian Amerika Serikat membantu, terus sekarang di 2026 Amerika Serikat bersama-sama dengan Israel sama-sama menyerang Iran, selalu alasannya adalah nuklir gitu ya, padahal kan seperti tadi sudah dibahas ya, karena sebenarnya sedang ini ya mempertahankan Israel. Nah, sehingga sikap, saya pikir nih, sikap Iran yang kemudian menjadikan Gaza dan Lebanon sebagai syarat untuk perundingan, saya pikir justru akan menuju ke arah perbaikan kondisi di Timur Tengah ya. Artinya gini, kalau Israel kemudian bisa ditekan dan tidak lagi menjadi negara yang seperti sekarang ya, membombardir negara-negara tetangganya semaunya seperti sekarang, tentu konflik nggak ada lagi gitu ya. Artinya semua bisa hidup berdampingan dengan damai gitu. Nah, sementara sekarang pertanyaannya apakah Amerika Serikat mau nih turut menerima persyaratan dari Iran ini? Kami akan mau lanjut berunding kalau semua front dihentikan nih perangnya. Saya pikir kan sekarang juga Trump juga betul-betul ini ya dalam keadaan sensitif, dan yang menarik tuh ini kan setelah Amerika setelah Iran mengatakan oh kita nggak mau lagi lanjut ini apa proses perundingan selama Israel belum menghentikan serangan, itu kan yang terjadi adalah Trump itu menelpon Netanyahu ya, itu ada diberitakan oleh media-media mainstream juga, dan marah-marah Trump diberitakan marah-marah kepada Netanyahu. Dan sampai menggunakan kata-kata kasar gitu ya, mengatakan bahwa kamu tuh udah hentikan gitu ya, jangan bikin ulah lagi. Ini saya intinya ke Trump tuh, ini saya lagi repot diskusi sama Iran, terus kamu malah menyerang Lebanon terus-menerus gitu kan. Nah, kemudian diberitakan juga oleh media Amerika ini mengatakan bahwa Netanyahu kemudian mengatakan okay, saya akan mengurusnya, artinya dia sepakat untuk tidak lagi menyerang Lebanon, meskipun ya kita nggak tahu juga apakah bisa dipegang atau nggak gitu janjinya Netanyahu gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dengan memberikan tekanan yang dilakukan oleh Iran ya, Iran memberikan tekanan pokoknya hentikan perang di semua front. Saya pikir ini mudah-mudahan jadi harapan baru ya untuk menghentikan semua ini, terutama kalau kita kan concern kita bangsa Indonesia, saya pikir sejak dulu adalah Palestina ya, kita menyaksikan betapa orang-orang Palestina terus mengalami genosida, yang mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk pembebasan Palestina.
1: Baik. Nah, Bu Dina, berarti kita ini sedang melihat terbentuknya konfigurasi keamanan regional yang baru ya, Bu Dina?
2: Saya pikir seperti ini situasinya. Jadi selama ini Iran kan memberikan bantuan kepada beberapa pihak ya, Hezbollah Lebanon, kemudian para pejuang Palestina, dan kemudian Ansarullah Yaman di Yaman yang punya kendali atas Babul Mandab ya, Selat Mandab itu. Nah, kemudian situasinya adalah selama ini negara-negara Teluk justru malah membantu Amerika Serikat ya, dengan membiarkan pangkalan militernya berada di negara-negara Teluk ini. Nah, situasi ini kan sekarang berbalik ya. Ternyata kan pangkalan militer Amerika Serikat itu ada 16, di kawasan itu sudah hancur total maupun hancur sebagian. Dan itu sudah dibuka oleh media Amerika Serikat sendiri, ada CNN, Washington Post itu sudah mengakui itu gitu kan. Nah, sehingga negara-negara Teluk sekarang sudah mulai agak menjauh dari Amerika Serikat. Jadi mereka sudah menyadari loh, kenapa kita harus jadi korban dari perang yang sebenarnya bukan kepentingan kami gitu ya. Makanya kita lihat diberitakan bahwa kan negara-negara Teluk sudah meminta Trump untuk menghentikan perang juga. Nah, konfigurasi yang baru ini saya pikir adalah dari sisi ini ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan supaya negara-negara Timur Tengah ini bersatu gitu ya, bersatu dan sama-sama paham bahwa ini yang jadi masalahnya adalah Amerika Serikat dan Israel yang terus-menerus membuat masalah di kawasan. Nah, kalau ini terjadi dan sama-sama negara-negara Teluk dan Iran plus juga Lebanon juga kemudian bekerja sama dan tidak lagi terutama negara Turki tidak lagi memberikan bantuan kepada Amerika Serikat untuk menyerang Iran, saya pikir akan ada perubahan besar ya, akan ada perubahan besar, ada terjadi pergeseran geopolitik di mana kemudian Amerika Serikat ada pada titik bahwa terpaksa keluar dari Timur Tengah. Nah, kalau Amerika Serikat keluar dari Timur Tengah kan berarti Israel sendirian ya menghadapi para pejuang Palestina, sehingga balik lagi. Ini sebenarnya menjadi harapan bahwa akan ada jalan ya untuk menyelamatkan orang-orang Palestina.
1: Baik. Bu Dina, semoga memang ada harapan itu terwujud begitu ya, untuk menyelamatkan orang Palestina juga begitu Bu Dina. Terima kasih nih Bu Dina telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Terima kasih.
1: Analis dan pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Dina Yulianti Sulaiman, berbicara terkait Iran hentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Von Mwenka menekankan posisi Indonesia jelas dan konsisten dalam kemerdekaan Palestina. Ia mengatakan bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, sekaligus makin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait Iran hentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Kami juga akan perbincangkan hal ini bersama Direktur Lembaga The Indonesian Intelligence Institute, Ridwan Habib.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Ridwan, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Ridwan, Iran memutuskan menghentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Bagaimana Anda membaca keputusan ini dari perspektif intelijen dan juga geopolitik, Pak Ridwan?
4: Ya, terima kasih. Memang karakteristik dari Amerika Serikat ini kan mereka selalu mau menang sendiri ya, memaksakan dan menang sendiri tanpa mau mendengar dari pihak lain. Dan apalagi misalnya mereka tidak mau memaksa Israel untuk menghentikan serangan di Lebanon Selatan maupun di Lebanon. Ini yang membuat Iran tampaknya meyakini bahwa bernegosiasi dengan model karakter seperti ini tidak bisa kompromi ya. Jadi tetap harus dalam posisi yang firm dan tegas. Jadi saya kira sepanjang Israel masih melakukan serangan di Lebanon Selatan, maka perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran ini tidak akan berhasil. Mereka tetap akan bertahan dengan salah satu syarat utama, yakni penghentian serangan total di semua front, termasuk di front Lebanon Selatan.
1: Baik. Nah, Pak Ridwan, berarti langkah Iran ini sinyal bahwa situasi kawasan memang sedang menuju eskalasi yang lebih serius, begitu Pak?
4: Oh iya, betul. Karena kan Iran ini kan memang dia sudah bersiap untuk itu. Selama kejahatan senjata itu mereka berhasil mengkalibrasi senjatanya 85% lebih baik dari sebelum perang. Jadi tinggal kira-kira 15% lagi mereka sudah siap perang lagi Iran ini. Jadi saya kira memang ya tampaknya akan memburuk Mbak Ana situasi ke depan.
1: Baik. Tapi kalau untuk tujuan utama Iran sebenarnya dengan menghentikan perundingan saat ini itu seperti apa menurut Pak Ridwan?
4: Ada dua hal. Yang faktor pertama adalah sikap mereka yang sangat-sangat firm terkait dengan uranium ya. Jadi desakan agar membawa keluar uranium, apalagi semuanya 440 kg, itu adalah desakan yang sangat tidak mungkin dipenuhi oleh Iran karena dari pimpinan tertinggi mereka, Mustafa Khamenei, sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada 1 kilogram pun uranium keluar dari Iran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap mereka terhadap Lebanon. apalagi serangan Israel yang terbaru kan miris sekali ya, dia Israel mengebom TK, taman kanak-kanak, kemudian mengebom rumah sakit di Lebanon Selatan. Jadi tindakan-tindakan seperti itu tidak bisa dibenarkan dan harus dikecam. Dan bagi Iran, kalau Amerika Serikat tidak mengecam itu atau Amerika Serikat tidak bisa menghentikan Israel dalam melakukan serangan itu, maka itu tidak akan dilanjutkan perundingannya dengan Iran.
1: Baik. Nah, Pak Ridwan, tapi kalau terkait tingkat kepercayaan, bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan ini antara Iran dan Amerika Serikat saat ini?
4: Saya kira Iran sudah hampir nol ya kepercayaan terhadap Amerika ya. Karena kan berubah-berubah terus kan sikap Trump ini kan, naik turun apanya, tensinya, kemudian moodnya. Jadi ya kalau disuruh persentase mungkin tersisa 10-20% Mbak Ana, tingkat kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat.
1: Baik, tapi kalau untuk jalur komunikasi belakang begitu seperti back channel diplomasi yang tetap berjalan meskipun perundingan resmi dihentikan, ini nantinya apakah akan masih ada, Pak Ridwan?
4: Back channel ini terutama dilakukan oleh negara ketiga, yakni Pakistan dan yang terbaru sekarang adalah Qatar juga ikut ya. Pakistan ini konteksnya memang dari awal dia berharap banyak ketika ini damai, maka ya akan dapat leverage yang baik karena Pakistan ini bertetangga dengan Iran, tentu saja dia juga terdampak dengan perang itu. Dan di sisi lain, Pakistan juga punya fakta pertahanan dengan Arab Saudi, sebuah negara yang full Sunni, yang kemudian selama ini merasa Iran sebagai sebuah ancaman juga. Jadi ketika dia bisa dalam tanda petik menundukkan Iran, menundukkan dalam artian memaksa Iran berdamai dengan Amerika, maka posisi Pakistan di mata Arab Saudi akan meningkat. Posisi Pakistan akan membaik dan Arab Saudi bisa invest lebih besar ke Pakistan. Jadi secara umum menguntungkan Pakistan. Nah, saya kira back channel yang sekarang sedang berjalan itu Pakistan dan Qatar. Nah, muka-muka saja sih ada titik terang yang baru ya dari negara ketiga ini. Karena kalau mengandalkan apa dua-duanya, apalagi dari sisi Iran ya, tampaknya sudah agak sulit untuk percaya dengan Amerika.
1: Baik. Tapi kalau untuk peluang kedua negara ini kembali berunding dalam waktu dekat, berarti masih ada begitu ya Pak Ridwan ya? Apalagi dengan kehadiran ketiga negara ini begitu? Adanya negara ketiga?
4: Sepanjang, ya, sepanjang serangan di Lebanon Selatan berhenti, saya kira mungkin saja akan terjadi perundingan lagi. Tapi kalau serangannya terus-menerus dijalankan oleh Israel, wah, tampaknya juga agak repot ini untuk bisa jalan lagi perundingannya.
1: Baik. Lalu kalau untuk keputusan Iran ini meningkatkan resiko konflik berarti yang lebih luas di Timur Tengah, Pak Ridwan?
4: Ya, bagi Iran, dia merasa sendirian ya selama ini ya. Dia dikeroyok oleh Amerika dan Israel, tapi kan tidak ada perlawanan dari negara-negara tetangga yang sama Muslim kan. Malah negara-negara tetangga yang Muslim itu kan memberikan tempatnya untuk sebagai pangkalannya Amerika, seperti Bahrain, Oman, Qatar, itu kan Uni Emirat Arab, itu kan memberikan Kuwait, itu kan memberikan lokasi wilayah negaranya sebagai pangkalan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Jadi bagi Iran ya ini survival of the fittest, dia survival untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak peduli lagi dengan misalnya dengan tidak terjadi gencatan senjata, harga-harga di Timur Tengah akan rusak atau akan kacau. Dia nggak peduli karena selama ini negara-negara Timur Tengah yang lain nggak peduli dengan keselamatan bangsa Iran. Jadi buat apa dia peduli dengan yang lain? Jadi bagi Iran ya ini no or never. Jadi dia mempertahankan negaranya apapun risikonya dia lakukan.
1: Baik, tapi kalau untuk skenario yang paling mungkin terjadi ini Pak Ridwan ya, kembali ke meja perundingankah, konflik terbatas atau eskalasi yang lebih luas ini nantinya Pak Ridwan?
4: Semoga eskalasinya tidak terjadi dan kita juga berharap ada perundingan baru. Mungkin saja itu terjadi di negara lain, tidak di Pakistan, mungkin di Qatar atau di negara lain. Tapi sejauh ini harapan itu ada pada dua. Pertama Hizbullah, dia mau nggak menghentikan serangan ke Israel dari arah Lebanon. Ya, yang kedua tentu saja dari Israel, mau nggak dia menahan diri tidak menyerang Lebanon. Kalau ini sudah selesai sih saya kira perundingan bisa jalan lagi. Tapi kan sampai siang ini sebelum kita live kan masih ada serangan ke Lebanon oleh Israel.
1: Baik Pak Ridwan, semoga memang ini ada perundingan baru lagi dan juga tidak ada eskalasi ya Pak Ridwan ya, sesuai harapan ini.
4: Iya, iya, betul.
1: Baik Pak Ridwan, terima kasih telah memberikan perspektifnya ini kepada Pro 3 RRI. Pak Ridwan, selamat siang.
4: Terima kasih Mbak Ana, selamat siang.
1: Direktur Lembaga di Indonesian Intelligence Institute Ridwan Habib berbicara terkait Iran hentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Perindustrian Kemenperin mendorong peningkatan kapasitas industri pengolahan susu guna memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis MBG 2026 yang diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 dan 125 ml. Kemenperin mencatat terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan peningkatan kapasitas maupun investasi baru untuk mendukung program MBG. Meski demikian, peningkatan kapasitas tersebut dinilai masih perlu terus diperkuat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu program MBG ke depan. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merianti Punguan Pintaria, mengatakan, pemerintah juga tengah mendorong koperasi untuk masuk ke sektor pengolahan susu guna memperluas kapasitas produksi susu dalam negeri. Berita lainnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang di pesisir utara Pulau Jawa akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan perubahan perilaku di wilayah darat. Ia menuturkan tanggul laut raksasa penting namun bukan satu-satunya solusi menanggulangi ancaman erosi dan kerusakan akibat gelombang laut. Jumhur menambahkan akan diterbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang bertanam air, tentang bagaimana ekstraksi air tanah, dan bagaimana mengembalikan air yang diambil ke dalam tanah. Berita mancanegara, Markas Pusat Hatam Al-Anbiya Komando Militer Utama Iran memperingatkan Israel agar tidak mengebom Beirut, ibu kota Lebanon, dan distrik Dahieh di Beirut Selatan. Komando itu mengingatkan warga di Israel Utara dan pemukiman militer di wilayah Palestina yang diduduki agar melakukan evakuasi jika serangan Israel terus berlanjut. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyampaikan kekhawatirannya atas pelanggaran gencatan senjata yang berulang kali dilakukan Israel di Lebanon, pengungsian warga Lebanon yang terus berlangsung, serta dukungan politik dan militer Amerika Serikat terhadap Israel. Berita olahraga, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya dapat mengalahkan timnya di GP Monaco yang berlangsung akhir pekan nanti. Mercedes saat ini masih tampil begitu dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan yang telah berlangsung. Pembalap termuda yang pernah menjadi pemimpin klasemen perebutan gelar juara dunia ini yakin timnya akan melakukan yang terbaik untuk dapat menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan sejauh ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Mashari mengingatkan masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi krisis pangan. Narasi miring tersebut dinilainya dapat mendistorsi kondisi sektor pertanian nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying melalui pengembangan budaya sekolah aman dan nyaman. Langkah ini dijalankan bersama pemerintah Australia melalui program sekolah mitra di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum PU terus mempercepat pembangunan jembatan Kemang Pratama di Kota Bekasi, Jawa Barat. Jembatan diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran mobilitas warga setelah sempat terganggu akibat banjir pada Maret 2025. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait korporasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat korporasi sebagai pilar ekonomi Pancasila untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Prabowo menjelaskan tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Kita ikuti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila di Pelataran Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
2: Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan.
1: Lantas bagaimana koperasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jatmiko, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Pak Jatmiko, bagaimana perkembangan koperasi di Purbalingga saat ini, baik dari jumlah anggota, aset maupun kontribusinya terhadap perekonomian?
3: Untuk perkembangannya, trennya itu positif itu, Mbak, baik dari jumlah anggota yang terus bertambah, dan bukti bahwa anggota itu telah menjadi anggota koperasi itu, bahwa anggota itu sudah masuk di dalam buku daftar anggota. Karena itu memang sangat prinsip itu sebagai legalitas bahwa anggota itu sudah tercatat di koperasi tersebut. Untuk aset juga terus signifikan perkembangannya, dan untuk kontribusinya juga meningkat ya, walaupun belum begitu signifikan ya, baru sekitar 1% kontribusi koperasi terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga ya gitu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Jatmiko, nanti kami akan perbincangkan lebih lanjut terkait koperasi ini, tapi setelah jeda berikut, Pak Jatmiko.
3: Oke, Mbak.
0: Ikatan Peristiwa.
4: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih membahas terkait koperasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Saat ini kami masih bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan. Lalu juga ada penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah. Pak Jatmiko, Ibu Nurul, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Baik, Pak Jatmiko dan Bu Nurul, mungkin bisa saling sapa terlebih dahulu ini di udara. Silakan.
3: Selamat siang, Bu Nurul. Saya Jatmiko dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga.
5: Selamat siang juga Pak Jatmiko dan seluruh pendengar RRI yang semoga selalu dalam keadaan bahagia selalu.
1: Amin. Nah, Bu Nurul, saya mau ke Bu Nurul terlebih dahulu. Tadi saya sudah menanyakan ke Pak Jatmiko. Bu Nurul, kalau untuk perkembangan koperasi di Jawa Barat ini seperti apa, Bu Nurul? Baik dari jumlah anggotanya, asetnya, maupun juga kontribusinya ini terhadap perekonomian.
5: Perkembangan koperasi di Provinsi Jawa Barat sejauh ini memang secara jumlah itu meningkat cukup signifikan dengan adanya kehadiran teman-teman baru kami, yaitu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, ini memang cukup sangat signifikan dari sisi jumlah. Dari sisi keanggotaan pun secara otomatis ini meningkat karena memang di koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ada keterlibatan langsung teman-teman warga masyarakat di desa-desa untuk menjadi anggota dari koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, secara aset memang kita mengalami sedikit kenaikan dari secara keseluruhan, baik itu koperasi reguler ataupun koperasi Desa Merah Putih, karena memang ternyata sebetulnya koperasi ini memang menjadi salah satu badan usaha yang cukup diminati sebetulnya secara tidak langsung di masyarakat Jawa Barat. Mungkin itu saja deh.
1: Baik. Nah, Bu Nurul, kalau untuk tantangannya yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saing, ini seperti apa, Bu Nurul?
5: Sebetulnya tantangan kami untuk meningkatkan daya saing koperasi itu yang pertama adanya stigma bahwa koperasi masih dianggap jadul pertama. Atau masih jadul lah, apa jadul tuh zaman keduluan, bahwa juga hanya disebut sebagai sekedar badan usaha simpan pinjam. Itulah stigma masyarakat yang memang cukup agak kesulitan kami bongkar itu. Yang kedua adalah dari sisi modernisasi dan digitalisasi koperasi, bahwa tidak semua koperasi yang ada di kita khususnya di Jawa Barat ini menggunakan aplikasi terintegrasi seperti aplikasi pencatatan keuangan yang harapannya dengan aplikasi tersebut ada

0: kesannya ya tadi yang seperti tadi saya awal bilang, bahwa koperasi ini terkesannya jadul, bahwa ini bukan badan usaha milik generasi muda, dan sehingga ini tidak cukup baik untuk perkembangan koperasi ke depannya.
1: Baik Bu Nurul, saya ke Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, kalau di Purbalingga seperti apa ini tantangannya yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saingnya?
2: Untuk tantangannya sebenarnya hampir sama itu Mbak dengan yang di Jawa Barat tadi. Yang satu itu memang dari sisi SDM itu. Memang karena dengan adanya pergantian pengurus, terkadang pengurus-pengurus baru itu untuk pemahaman terhadap koperasi itu memang ya masih perlu ditambah lagi. Begitupun dengan dari para anggota. Oleh karena itu memang tujuan awal didirikannya koperasi itu salah satunya adalah adanya pendidikan perkoperasian. Jadi ini memang sangat penting bagi gerakan koperasi di Indonesia, yaitu adanya pendidikan perkoperasian. Sehingga dengan adanya pendidikan perkoperasian, anggota, pengurus, pengawas semua jadi paham tentang koperasi, sehingga akan lebih mudah dalam mengembangkan koperasi ke depannya. Selanjutnya untuk tantangan berikutnya adanya tata kelola. Masih banyak koperasi yang dikelola secara asal-asalan. Teknisnya kurang mengikuti perkembangan zaman, kurang modern. Jadi dari sisi tata kelola juga masih perlu ditingkatkan juga. Selanjutnya anggapan dari masyarakat. Masyarakat itu menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam. Padahal koperasi-koperasi non-simpan pinjam itu juga bagus, itu banyak. Sehingga ketika masyarakat mendengar adanya koperasi simpan pinjam yang bermasalah, jadi anggapan dari masyarakat itu tentang koperasi terkadang itu apa banyak yang negatifnya. Padahal koperasi-koperasi yang bagus itu pun sebenarnya banyak, gitu ya, banyak. Sehingga masyarakat menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam, ya tempat untuk meminjam uang. Nah ini anggapan-anggapan ini yang memang perlu diluruskan. Selanjutnya itu juga tantangan berikutnya, minimnya penggunaan teknologi informasi. Ketika anggota mau mengetahui simpanannya berapa, sisa pinjamannya berapa, itu kan beberapa koperasi ya, anggotanya itu harus datang ke kantor. Padahal jaraknya cukup jauh. Sehingga memang penggunaan aplikasi atau teknologi informasi juga penggunaan digitalisasi koperasi ini masih sangat perlu dikembangkan lagi untuk kemudahan anggota sehingga pelayanan ke anggota lebih efektif kayak gitu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau tadi ada tantangannya juga koperasi masih dianggap jadul begitu ya Pak Jatmiko. Tapi kalau untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri bagaimana supaya memang menciptakannya lebih adaptif juga terhadap perkembangan zaman ini Pak Jatmiko?
2: Ya untuk di Kabupaten Purbalingga ini sudah mulai bahwa kegiatan-kegiatan perkoperasian kami share, kami bagi di media-media sosial. Sehingga generasi-generasi muda itu sedikit banyak itu akan mengetahui apa itu koperasi. Sehingga karena pengguna media sosial itu kan didominasi oleh generasi-generasi muda. Harapan kami ketika kegiatan-kegiatan koperasi, baik itu pelatihan, diklat, ataupun kegiatan-kegiatan sosial itu ketika di-share ke media sosial, harapannya generasi muda itu akan melihat. Dari melihat itu maka mereka akan berkesimpulan, oh ternyata koperasi ini begini-begini kayak gitu. Sehingga konsumsi perkoperasi itu tidak hanya ke generasi tua saja, tapi nanti harapannya bisa merambah ke generasi-generasi muda ya gitu Mbak Hana.
1: Baik Pak Jatmiko. Nah saya mau ke Bu Nurul. Bu Nurul, kalau untuk upaya dari Pemda sendiri mendorong transformasi digital koperasi, seperti apa ini yang dilakukan di sana Bu Nurul?
0: Kalau dari sisi Pemda ini mendorong upaya digitalisasi transformasi modernisasi koperasi itu kita melalui sistem satu pertama itu secara regulasi kita mengeluarkan regulasi terkait koperasi dan UKM, yaitu seperti di Kabupaten Cirebon itu ada keluar, kami melihat itu karena saya dulunya di Kabupaten Cirebon mengawal terkait perda koperasi.

0: dan UKM, kita sudah mengeluarkan terkait perdana koperasi dan UKM, itu yang pertama. Yang kedua terkait bagaimana agar digitalisasi koperasi ini bisa sampai, itu kami melakukan pelatihan-pelatihan, pendidikan dan pelatihan khususnya bagi teman-teman pengurus dan pengawas koperasi agar bisa mengaplikasikan digitalisasi ini di koperasinya itu sendiri. Itu teh.
1: Baik. Nah, kalau untuk di sana Bu Nurul ya, ada contoh koperasi yang berhasil bertransformasi dan menjadi model bagi koperasi lainnya kah Bu Nurul?
0: Banyak teh sebetulnya. Kalau di kita ada sektor real, itu ada koperasi Pondok Pesantren Al-Itikaf, itu juga bagus. Itu dari yang biasa saja, itu hanya dari kumpulan petani. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menggunakan salah satu teknologi digital dalam sisi pencatatan keuangan, ataupun beliau membuat e-commerce koperasi, seperti mereka membuat satu platform yang di mana di dalam platform itu memperjualbelikan produk yang dihasilkan oleh para petani di lingkungan lokalnya, yang itu bisa langsung diakses oleh anggota, sehingga harapannya itu bisa memotong jalur-jalur pihak ketiga lah begitu.
1: Baik. Nah, saya ke Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, apakah ada program khusus ini untuk mendorong sinergi antara koperasi dan UMKM, Pak Jatmiko, di sana?
2: Untuk program, kebetulan memang di Purbalingga itu antara koperasi dan UKM itu dalam naungan dinas yang sama itu, Mbak Ana, sehingga banyak program yang dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan di bidang usaha mikro gitu. Harapannya nanti para pelaku-pelaku usaha mikro itu ketika usahanya sudah berjalan, sudah mapan, maka nanti mereka itu akan menjadi anggota koperasi gitu. Jadi nanti akan semakin kuat koperasi ketika anggota-anggota usaha mikro itu bergabung di dalam koperasi. Jadi kegiatan-kegiatan, beberapa kegiatan itu kami bersinergi, itu berkolaborasi dengan bidang usaha mikro kayak gitu, Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk koperasi sendiri, bagaimana dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil ini yang kesulitan mengakses permodalan di sana? Apakah sudah berjalan seperti itu di sana koperasinya, Pak Jatmiko?
2: Jadi memang terkadang banyak usaha-usaha mikro itu yang sebenarnya visible itu ya, secara usaha sudah ada perkembangan, tapi terkadang kurang bankable. Oleh karena itu memang ketika sudah kayak gitu ya, koperasi menjadi salah satu solusi kayak gitu. Dan memang banyak juga koperasi-koperasi di sini yang anggotanya adalah para pelaku usaha mikro. Ketika mereka memang membutuhkan permodalan, maka di situ koperasi menjadi salah satu solusi untuk apa mencukupi kebutuhan modal untuk produksi ya gitu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Jatmiko maupun Bu Nurul, ini semoga keberlangsungan koperasi di sana begitu ya, memang menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Terima kasih telah menyampaikan update terkininya ini, Pak Jatmiko dan Bu Nurul. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
1: PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan. Lalu ada penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah. Berbicara terkait koperasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila.
3: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Cuaca menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan juga topik terkini terkait penanganan korban pasca kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Jakarta Pusat mencatat sebanyak 620 jiwa dari 330 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya akibat kebakaran di Kemayoran pada Senin malam kemarin. Kebakaran menyebabkan 330 kakak di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kehilangan tempat tinggalnya. Bagaimana penanganan bagi para korban dan seperti apa kondisinya saat ini? Kami akan membahasnya bersama dengan PLH Kepala Pusat dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Hidayatullah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Taufik, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Taufik, bagaimana kondisi terkini para korban terdampak kebakaran di Kemayoran, Pak Taufik?
3: Iya. Terima kasih pendengar RRI, Radio RRI dan Mana. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah. Saat ini bisa menyampaikan kepada pendengar sekalian bahwasannya tadi malam terjadi kebakaran pemukiman di wilayah Kemayoran, tepatnya di RW 04 dan RW 05, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dimulai di pukul 20.55 dan selesai penanganan di pukul 4.15 pagi. Dan yang terbakar, yang terdampak ada 304 rumah tinggal dan terdampak 354 kakak dan 674 jiwa. Saat ini pengungsian berada di lapangan Yusuwangka. Kami sudah dengan OPD-OPD terkait seperti Dinas Sosial, kemudian jajaran Wali Kota Jakarta Pusat, Dinas Kesehatan sudah mendirikan posko pengungsian di lokasi tersebut, kemudian posko kesehatan, kemudian juga posko dapur umum di lokasi pengungsian itu di lapangan Yusuf Hamka. Begitu, Mbak Ana.
1: Baik. Apakah seluruh kebutuhan dasar pengungsi saat ini sudah terpenuhi, Pak Taufik?
3: Iya, kami terus mendata terkait dengan updating jumlah korban, karena pasti data akan berubah karena kondisi semalam dan hari ini kita terus update. Dan saat ini seperti kebutuhan makan dan minum kami penuhi dari Dinas Sosial, kemudian dari PMI, juga dari BPBD menyediakan makanan siap saji dan lain sebagainya. Juga dibantu oleh beberapa institusi seperti Polri dan TNI juga menyediakan makanan di lokasi pengungsian itu.
1: Baik, lalu kalau untuk fasilitas yang disediakan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini, selain makan dan minum, lalu terus juga updating data, ada apa lagi nih Pak Taufik?
3: Ya, selain itu juga kami menyediakan posko-posko kesehatan dari Dinas Kesehatan terkait. Jadi apabila ada keluhan sakit ataupun kesehatan dari warga-warga pengungsi, kami menyediakan posko di lokasi dan juga kemudian kami juga menyediakan posko layanan dukungan sosial untuk anak-anak dan korban rentan. Kemudian juga kami menyediakan sarana posko Dukcapil bagi warga yang mungkin kehilangan KTP, KK dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya. Kami juga menyediakan posko Dukcapil di lokasi tersebut. Begitu, Mbak Ana.
1: Baik. Bagaimana mekanisme distribusi bantuannya ini supaya tepat sasaran kepada warga terdampak, Pak Taufik?
3: Ya, saat ini kami terus berkoordinasi dengan jajaran wilayah termasuk dari lurah ke Kebon Kosong. Kami memberikan posko tenda di lokasi. Jadi setiap bantuan yang datang akan kami catat dan kemudian kebutuhan mendesak juga kami sampaikan kepada masyarakat yang datang atau kemudian ada beberapa pertanyaan kebutuhan yang akan menyumbangkan. Kami akan catat kebutuhan mendesak di posko kami dan kami akan sampaikan kepada masyarakat yang akan menyumbang silakan dan akan kami data dan kami koordinasi dengan Kelurahan Kebon Kosong untuk penyaluran distribusinya langsung kepada RT RW yang terdampak. Begitu, Mbak Ana.
1: Baik, berarti terkait kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi begitu saat ini sementara ya, Pak Taufik ya?
3: Insya Allah sudah terpenuhi untuk sementara dan kami akan update terus terkait dengan kebutuhan mendesak, mungkin terkait dengan beberapa balita dan lansia yang mungkin akan kami lihat kebutuhan mendesaknya seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik, lalu terkait penanganan khusus bagi anak-anak, lansia dan ibu hamil atau ada penyandang disabilitas yang terdampak kebakaran seperti apa ini, Pak Taufik?
3: Ya. Tadi yang pertama kami sebutkan, kami mempunyai layanan dukungan sosial, yaitu Dinas Sosial dan BPBD. Kami sediakan layanan dukungan sosial bagaimana kita mencoba menghibur anak-anak, terutama hari ini mungkin kalau nggak salah ujian anak-anak sekolah, begitu. Jadi kami juga berkoordinasi dengan suku dinas pendidikan terkait dengan anak-anak korban kebakaran ini menjadi apa susulan untuk mendapatkan ujian susulan. Kemudian yang kedua kami hibur mereka karena bagaimanapun anak-anak pasti akan terdampak secara langsung. Kemudian bagi lansia juga kami menyediakan beberapa kesehatan apa dokter kesehatan jiwa dari Puskesmas Kemayoran. Bagaimana kita bisa mencoba menggali atau mengasesmen sementara kebutuhan-kebutuhan dari lansia ataupun kelompok rentan tersebut tadi. Dan juga kami juga selain itu kami menjaga juga toilet-toilet terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Kami juga ada toilet-toilet dari dinas lingkungan hidup yang kami sediakan di lokasi pengungsian.
1: Baik. Lalu apakah sudah ada pendataan kerugian dan kebutuhan warga yang kehilangan rumah ini serta harta bendanya Pak Taufik?
3: Iya, tadi baru saja berkunjung Pak Wakil Gubernur kita Bapak Haji Rano Karno yang tadi baru mengunjungi lokasi di lapangan Yusuf Hamka. Terkait dengan saat ini kami berfokus pada pendampingan terhadap warga-warga pemenuhan kebutuhan selama minimal 7 hari ke depan, bagaimana warga yang berada di lokasi pengungsian bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi Mbak, seperti makan, minum, kesehatan dan lain sebagainya. Nanti baru setelah itu akan ada tindak lanjut selanjutnya terkait dengan bagaimana di yang mana kalahkan fasilitas ataupun bentuk kerugian kerusakan nanti akan ada tindak lanjut setelah proses ini semua berlanjut seperti itu Mbak.
1: Berarti masa tanggap daruratnya ini 7 hari ya Pak Taufik ya?
3: Untuk sementara 7 hari bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi saat ini masih 7 hari ke depan.
1: Baik, Pak Taufik, tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses penanganan pasca kebakaran ini seperti apa Pak?
3: Ya, karena mencakup luasan yang besar, kemudian juga jumlah terdampaknya yang cukup banyak, ini menjadi tantangan bagaimana lokasi pengungsian ini di lapangan. Kami mencoba menyediakan layanan semaksimal mungkin tadi terkait dengan kebutuhan dasar seperti makan, minum, toilet, psikologis, kemudian kesehatan. Ini bisa sinergis dengan kebutuhan-kebutuhan yang terdampak di lokasi pengungsian dan bisa terlayani semua yang mendapat kebutuhan tersebut. Jadi kami berfokus di situ dulu Mbak, jadi nanti baru kami mencoba melihat, kami belum bisa mencoba melihat bagaimana ranah lokasi kebakaran di sebelahnya. Kami berfokus pada penanganan pengungsian untuk saat ini.
1: Baik, lalu kalau untuk langkah mitigasi yang akan dilakukan supaya kejadian seperti ini tidak kembali terjadi, bagaimana itu Pak?
3: Ya, jadi kami terus berkoordinasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, di mana dari sisi pencegahan dan mitigasi kami selalu mensosialisasikan kepada masyarakat selama ini bagaimana masyarakat terutama di daerah-daerah yang padat, bagaimana para warga bisa, pertama adalah terkait dengan bagaimanapun sering menjadi penyebab adalah konsleting listrik ya. Kalau nggak salah kami menyediakan data sekitar 67% kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Ini menjadi perhatian kami terus mensosialisasikan bahwasannya bagaimana penggunaan listrik yang sesuai dengan beban rumah masing-masing. Ini yang menjadi PR bagi kita bersama. Kami terus sosialisasikan bahwasannya penggunaan listrik di rumah masing-masing sesuaikan dengan penggunaan instalasinya, kemudian prasarannya seperti kabel, lampu, lain sebagainya yang sesuai dengan standar dan sesuai dengan beban listrik yang mengalir di rumah tersebut. Ini yang menjadi kadang warga tidak menyadari bahwasannya rumah mereka yang tinggali yang pertama adalah kelebihan beban muatan terkait dengan listrik. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan bahan bangunan. Bagaimanapun kebakaran mengandung unsur bagaimana ketika bangunan semi permanen seperti kayu, triplek, dan lain sebagainya itu gampang mudah terbakar dibanding bangunan-bangunan permanen yang dalam artian dapat menghambat kebakaran lebih cepat. Seperti itu Mbak Ana.
1: Baik, berarti terkait edukasi kebencanaan kepada masyarakat pasca insiden ini nantinya akan seperti apa, lebih intens lagi kah Pak Taufik di sana?
3: Iya, kami terus bekerjasama berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Kami terus apalagi dengan kondisi-kondisi seperti ini sudah berapa kali terjadi dan kami terus sebenarnya gencar setiap hari bersama Dinas Pemadam Kebakaran di wilayah sampai dengan jajaran kelurahan. Kami terus mensosialisasikan bagaimana warga bisa memitigasi resiko rumahnya sendiri, melihat makanya kemarin juga di tahun depan ada gerakan APAR juga, gempar gerakan penyediaan APAR dari Pak Gubernur untuk bagaimana setiap RT itu ada tabung APAR yang bisa digunakan bersama-sama untuk minimal memitigasi risiko ketika terjadi tanda-tanda kebakaran. Selain itu juga tadi mitigasi dari warganya sendiri, penggunaan instalasi listrik, kemudian penggunaan beban listrik yang sesuai, penggunaan sarana yang sesuai SNI itu dapat mencegah kebakaran yang terjadi berulang kali. Seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik, berarti nantinya akan diberikan apar ini per RT begitu ya Pak Taufik ya, kelanjutannya ya?
3: Ya, yes, kalau dilihat dari gerakan apar ini bisa bermacam macam cara. Ada yang dengan pemenuhan sendiri, artinya bisa dipenuhi sendiri. Ada yang melalui mekanisme bantuan. Ini akan dilihat bagaimana prioritas. Jadi tidak, karena kalau kita lihat tidak semua RT juga rawan kebakaran, tidak semua juga padat hunian. Kami akan prioritaskan bagaimana mekanisme namanya gerakan gempar, gerakan penyediaan apar. Kalau nggak salah itu setiap satu RT satu apar. Setahu saya nanti mungkin akan diupdate lebih lanjut seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik, lalu Pak Taufik dapat menyampaikan pesannya ini kepada masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran Kemayoran dan juga supaya tidak terjadi lagi ini kebakaran serupa.
3: Oh ya, terima kasih Mbak Ana. Bagi pendengar RRI di daerah DKI Jakarta ataupun Jabodetabek pada umumnya, kami persilakan bagi para warga ataupun instansi ataupun perusahaan yang akan menyumbangkan bantuannya kepada masyarakat yang terdampak, silakan bisa langsung ke lokasi pengungsian di lapangan Yusuf Hamka di Kelurahan Kebun Kosong. Di sana ada posko kami, BPBD, jadi nanti bisa koordinasi dengan Pak Lurah Kebun Kosong untuk terkait dengan beberapa kebutuhan mendesak dari para warga yang terdampak. Kemudian yang kedua, bagi para warga, pendengar, ataupun lainnya yang akan menanyakan lebih dulu, silakan kami ada di sosial media kami, BPBD DKI Jakarta, di Twitter, Facebook, kemudian di TikTok juga di media sosial kami. Silakan apabila ada pertanyaan juga di 112, silakan bisa ditanyakan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan disalurkan oleh para warga agar bisa membantu meringankan beban-beban warga yang terdampak. Dan juga kami tidak bosan untuk terus menghimbau warga yang berada di hunian padat maupun di rumah masing-masing, silakan cek instalasi listrik masing-masing apakah sesuai standar SNI, dan kemudian yang kedua cek beban apakah sudah sesuai beban yang masuk ke rumah dengan apa yang dialirkan ke dalam alat-alat elektronik kita. Itu yang akan menjadi memitigasi risiko dari rumah masing-masing agar tidak, kejadian seperti ini tidak terjadi dan tidak berulang kembali. Itu Mbak Hana.
1: Baik, Pak Taufik, semoga imbauan dari Pak Taufik ini dari BPBD DKI Jakarta diindahkan masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa. Terima kasih ini Pak Taufik telah menyampaikan update terkininya. Selamat siang.
3: Mbak Hana.
1: Demikian tadi pendengar PLH Kepala Pusat dan Informasi BPBD DKI Jakarta Muhammad Taufik Hidayatullah berbicara terkait penanganan korban pasca kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyidikan kasus CSRBI dan OJK bebas intervensi politik. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan proses penyidikan masih bersifat teknis di mana penyidik juga menelusuri aliran serta penggunaan dana yang diterima tersangka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
2: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif, silakan dengan update informasinya.
5: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana pada hari ini Komisi 7 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya. Dan dalam paparannya, Menteri Ekraf Teuku Rizky menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Ekraf tahun 2026 yang mengalami penyesuaian menjadi sekitar 400,8 miliar rupiah. Dan kondisi ini menurutnya berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk menjalankan program secara optimal. Dan oleh karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 937 miliar guna mempercepat pencapaian target investasi, ekspor, serta penciptaan lapangan kerja di sektor ekraf. Dan pendengar, mari kita simak penjelasan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya berikut ini.
6: Yang ada hingga akhir tahun, kami dituntut untuk semakin selektif dan kolaboratif dalam menjalankan program prioritas. Oleh karena itu, dukungan anggaran tambahan dan sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.
5: Pendengar, tidak hanya itu, Menteri Teuku Rizky juga menjelaskan bahwa secara kinerja sektor ekraf menunjukkan tren yang positif. Hal ini karena pada tahun 2025, investasi ekonomi kreatif mencapai 183 triliun atau melampaui target, sementara nilai ekspornya menembus 31,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sektor ini juga menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja dengan pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai hingga 6,9%. Dan memasuki triwulan pertama 2026, capaian investasi tercatat sebesar 61,3 triliun rupiah atau sekitar 47% dari target tahunan, sedangkan nilai ekspornya mencapai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ia menilai capaian ini menunjukkan tingginya minat investor khususnya dari luar negeri terhadap sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dan dari segi sisi kontribusi, ekspor ekonomi kreatif menyumbang sebanyak 11,8% terhadap total ekspor non-migas nasional pada bulan Maret 2026 dengan negara Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang sebagai pasar utamanya. Dan subsektor fashion sendiri menjadi penyumbang terbesar, diikuti subsektor kriya dan kuliner. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jakarta Pusat. Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden mengakui perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Kepala negara menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Menurut Presiden, Indonesia menjadi produsen berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern. Komoditas tersebut meliputi tembaga, timah, emas, logam tanah, jarang, nikel, batubara, hingga kelapa sawit. Presiden mengatakan, Pancasila merupakan konsensus agung yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Presiden menegaskan Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi nasional yang adil dan berpihak kepada rakyat. Nanti juga kami akan menghadirkan update laporan dari reporter kami, yakni terkait kebakaran di kawasan Jakarta Pusat Kemayoran. Wakil Gubernur DKI Rano Karno menyebut 95% kebakaran di Jakarta dipicu korsleting listrik. Laporannya bersama reporter Noviana Gebi.
7: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan 95% kasus kebakaran yang terjadi di ibu kota dipicu oleh korsleting listrik. Tingginya angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Pernyataan tersebut disampaikan Rano Karno saat mengunjungi tenda pengungsian korban kebakaran di wilayah Kemayoran Kebon Kosong Jakarta Pusat Selasa 2 Juni 2026.
8: Pertama-tama tentu kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta prihatin dengan kejadian ini, dan kembali lagi yang bisa kita lakukan adalah mengulangi, mewarning kepada masyarakat yang harus pertama kali dijaga adalah listrik. Karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kita hampir 95%. Nah, jadi Ini menjadi perhatian kita.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, mengatakan pihaknya telah mendistribusikan sejumlah logistik untuk memenuhi kebutuhan bagi korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.
9: Kami sudah menyediakan kurang lebih 10, saat ini 10 tenda yang sudah kita bangun untuk hunian sementara para pengungsi. Namun demikian kami akan tambah lagi, ini ada sekitar 4 tenda lagi yang akan kami bangun siang hari ini juga untuk menampung para pengungsi tersebut. Kemudian selain tenda, kami juga sudah berikan bantuan, baik itu bantuan pangan berupa makanan siap saji, dan juga makanan yang akan disiapkan oleh Dinas Sosial ya bagi para pengungsi, termasuk juga air mineral. Kita sudah siapkan kurang lebih 200 dus air mineral, namun nanti akan terus bertambah ya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan juga biskuit yang kita berikan kepada masyarakat. Selain itu ada bantuan non-pangan, seperti ada family kit, kemudian ada kidswear yang kita berikan, termasuk juga selimut, kasur, bantal yang sudah kita berikan.
7: Berdasarkan data sementara yang dihimpun pemerintah, kebakaran tersebut berdampak pada sekitar 304 bangunan. Selain menyebabkan kerusakan fisik yang cukup luas, peristiwa tersebut juga mempengaruhi 354 kepala keluarga dengan total 679 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, tercatat 326 laki-laki dan 352 perempuan menjadi korban terdampak kebakaran. Adapun kelompok rentan yang ikut terdampak meliputi 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia sekolah dasar, 60 anak usia sekolah menengah pertama, 22 remaja usia sekolah menengah kejuruan, serta 414 warga dewasa, termasuk ibu hamil. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 2 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore, Selasa 2 Juni 2026. Tim Nasional Kroasia siap adu strategi menghadapi Belgia dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Tim Nasional Futsal U17 dipersiapkan guna menghadapi Six Nation U17 Turnamen 2026 di Spanyol. Tuan rumah Indonesia berjuang menaklukkan hari pertama Turnamen Indonesia Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Timnas Kolombia memetik kemenangan meyakinkan 3-1 atas Costa Rica dalam laga persahabatan di Bogota pagi tadi yang menjadi laga kandang terakhir sebelum Piala Dunia 2026. Davinson Sanchez membuka keunggulan lewat sundulan pada menit 17, disusul Luis Diaz menit 23 dengan aksi individu. Costa Rica sempat memperkecil lewat Andre Soto, namun Luis Suarez memastikan kemenangan 3-1 di menit 81 melalui umpan terobosan James Rodriguez. Penyerang Luis Javier Suarez menyebut, ini adalah pesta dari awal hingga akhir dan kepuasan luar biasa untuk kejuaraan dunia.
1: Ini pesta dari awal hingga akhir. Saya percaya perasaan itu pada orang-orang kita yang memberikan sedikit kebahagiaan dan pergi dengan ini. Ini kepuasan yang luar biasa bagi kejuaraan dunia. Saya rasa itu yang paling penting.
0: Kolombia tergabung di grup K Piala Dunia 2026 bersama Uzbekistan, RD Kongo, dan Portugal. Mereka akan memulai kampanye melawan Uzbekistan pada 18 Juni. Di laga persahabatan lainnya, Kanada menang 2-0 atas Uzbekistan.

0: Sementara itu pendengar, tim nasional Kroasia dan Belgia akan bertemu dalam laga persahabatan di Stadion Rujevika malam hari nanti sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Kroasia dan Belgia akan bertemu dalam laga persahabatan di Stadion Rujevika malam hari nanti sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Kroasia di bawah Zlatko Delic lolos kualifikasi dengan 7 kemenangan dan 1 imbang, meski dalam laga pemanasan Maret lalu kalah 3-1 dari Brazil. Jelang laga, pelatih Kroasia Zlatko Delic berharap timnya dapat memberikan permainan terbaik, meski laga ini hanya sekedar persahabatan.
2: Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita perbaiki dan selesaikan. Tetapi saya benar-benar mengharapkan ujian yang sebenarnya, pertandingan yang sebenarnya, lawan yang memiliki beberapa pemain pot dan cepat, dan yang pasti akan lebih sulit bagi kita di pagi.

0: ali smo svjesni da to nije ono to po njih. Ima vremena što je za, pa ćemo pokušati dovesti u pravo stanje.
1: Sementara itu penyerang Kroasia Ante Budimir mengaku memiliki perasaan khusus terhadap klubnya dan selalu menginginkan lebih dari dirinya sendiri.
2: Klub saya sebenarnya adalah tempat saya menghabiskan sebagian besar tahun, termasuk klub-klub Kroasia. Jadi saya memiliki perasaan khusus terhadap klub ini. Saya pasti selalu menginginkan lebih dari diri saya sendiri.
1: Sementara Belgia Asuhan Rudi Garcia tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir. Namun harus kehilangan pemain kunci Romero Lukaku dan Kevin De Bruyne karena cedera. Dalam hit-to-hit, Belgia unggul dengan catatan tak terkalahkan di 4 pertemuan terakhir, termasuk hasil imbang 1 sama pada pertemuan terakhir. Kroasia akan menghadapi Inggris, Panama dan Ghana di grup L di Piala Dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengunjungi.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. What broke you once made you strong. Tim nasional Irak yang akrab dijuluki Singa Mesopotamia berhasil memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini menandai penampilan kedua mereka dalam ajang sepak bola paling bergengsi di dunia setelah debut bersejarah pada tahun 1986. Berikut kita simak ulasan bedah tim yang akan disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Irak!
1: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceros ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pusat siaran Piala Dunia 2026 resmi beroperasi di Kota Dallas, menjadi rumah bagi ratusan jurnalis dunia saat pertandingan dimulai 10 hari lagi. Presiden FIFA Gianni Infantino menghadiri upacara pembukaan dan mengatakan 6 miliar orang di seluruh dunia akan menonton dan terlibat dengan Piala Dunia berkat para jurnalis.
1: 6 miliar orang di seluruh dunia akan menonton Piala Dunia, akan terlibat dengan Piala Dunia, dan mereka dapat melakukan ini berkat Anda semua.
2: Thanks to all of you.
0: Pusat siaran internasional akan mengontrol rekaman kamera dari 16 lokasi di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat dan akan tetap buka hingga final pada 19 Juli. Manajer Kota Dallas Kim Tolbert menyebut fasilitas ini mencerminkan kerja keras bertahun-tahun dan menyatakan Dallas siap untuk perannya di panggung global. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Spot, robot anjing patroli yang digunakan FIFA untuk perlindungan aset dan mengidentifikasi ancaman keamanan.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Di Prancis terbuka musim ini, para unggulan tenis seperti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz telah tersingkir, digantikan oleh tiga pemain muda yang memainkan perempat final Grand Slam pertama. Rafael Jodar, Jakub Mensik, dan Joao Fonseca. Fonseca bangkit dari ketertinggalan 2 set untuk mengalahkan Novak Djokovic dan Casper Ruud. Sementara Jodar penuh percaya diri meski mengaku masih punya margin perkembangan besar. Di perempat final lainnya, Mira Andreeva akan menghadapi Sorana Kirstea. Sementara Elina Svitolina bertemu rekan senegaranya Marta Kosyuk dalam pertemuan istimewa dua pemain Ukraina.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar Timnas Indonesia. Kapten Jay Izaz dipastikan tidak akan memperkuat Timnas Indonesia pada dua laga FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik karena masih menjalani pemulihan cedera tumit yang dialaminya saat membela Sassuolo di Liga Italia. Melalui media sosial, Jay menyampaikan kondisinya belum memungkinkan untuk kembali merumput dan pelatih John Herdman menghormati keputusan tersebut dengan mengutamakan kesehatan pemain.
1: Saya sudah berbicara dengan Jay. Kami telah melakukan pembicaraan panjang lebar selama sebulan terakhir ini dengan tim medis dan pilihan Sassuolo. Tetapi ini adalah keputusan yang tepat untuk Jay. Kami harus melindunginya. Ini bukan masalah serius, yang merupakan kabar baik bagi Indonesia. Namun, masa-masa ini sangat penting. Ketika para pemain mengalami cedera, mereka harus bisa memulihkannya. Jika kami memanggilnya sekarang, ada kemungkinan kami akan membuatnya memburuk. Jadi penting untuk menghormatinya. Dia telah memberikan begitu banyak untuk Indonesia dan begitu banyak untuk tim.
0: Meski kehilangan sang kapten, Timnas Indonesia tetap bersiap menghadapi dua laga internasional. Ini adalah kali pertama Jay absen sejak resmi memperkuat Indonesia sebagai WNI.

0: Dari arena futsal, tim nasional futsal U17 telah memulai persiapan guna menghadapi Six Nations Under 17 Tournament 2026 di Spanyol akhir Juni mendatang. Pemusatan latihan dimulai sejak pagi tadi di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: This tournament is important for us because it's the first time we are traveling to Europe.
2: Tim Nasional Futsal U17 Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan dalam menghadapi Six Nations Under 17 Tournament 2026 di Spanyol akhir Juni mendatang. Sebelumnya, sebanyak 19 pemain muda telah terpilih mengikuti program latihan setelah melalui proses seleksi dari berbagai daerah di Indonesia. Head of Expedition Timnas Futsal Indonesia, Hector Sauto mengatakan, turnamen ini sangat penting karena menjadi pengalaman pertama Garuda Muda berkompetisi di Eropa. Menurut pria yang juga merupakan pelatih Timnas Futsal Senior itu, ajang ini dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan level permainan Timnas dengan negara-negara lainnya, sekaligus menjadi evaluasi untuk pengembangan pemain muda.
3: Turnamen ini penting untuk kami, karena ini adalah pertama kali kami akan berkompetisi di Eropa bersama Timnas. Bahkan Timnas Senior juga belum pernah bermain di Eropa. Ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui perbedaan level pemain kami dengan negara-negara lain. Tentu saja akan ada perbedaan. Saya selalu mengatakan kita perlu sistem kompetisi, karena dari sistem kompetisi kita bisa mengembangkan akar rumput. Saat ini kita tidak punya hal itu. Kita punya banyak turnamen, tetapi tidak terorganisir dengan baik untuk mengembangkan para pemain.
2: Sementara itu, Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, menegaskan tidak ada target khusus yang dibebankan kepada tim dalam turnamen ini. Menurutnya, fokus utama di kompetisi ini adalah proses pembinaan dan pengembangan pemain muda.
4: Program ini adalah program di mana kita punya kesempatan yang jangka panjang, karena kita sama-sama berdiskusi bukan hanya dengan coach Hector, tapi dengan coach Luis juga untuk futsal putri, bahwa kita orientasinya bukan hanya di hasil. Orientasi kita adalah proses. Oleh karena itu, proses yang sedang kita jalankan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan untuk kedepannya bukan bicara hasil bagaimana kita memenangkan sebuah turnamen, tapi bagaimana kita berproses mulai dari talent-talent muda kita yang kita akan buat, kita akan bimbing sampai dengan di level senior nanti.
2: Kompetisi Six Nations Under 17 Tournament 2026 akan berlangsung di Castro del Rio, Spanyol pada 24 hingga 28 Juni mendatang. 6 negara akan berpartisipasi dalam turnamen ini, yakni tuan rumah Spanyol, Indonesia, Prancis, Portugal, Brazil, dan Maroko. Ajang tersebut diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi generasi penerus futsal Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka di level internasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke arenanya. Pendengar, kita akan mengikuti hari pertama turnamen Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Lalu bagaimana perkembangan laga di sana? Kita sudah bersama dengan Nurdiansyah Krisna langsung dari Istora Senayan. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya masih di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Dari 11 bulu tangkis yang Indonesia turunkan, setidaknya hingga saat ini, 5 wakil sudah dipastikan melangkah ke babak 16 besar. Kelima wakil tersebut ialah ganda campuran Adnan Indah, tunggal putra Jonathan Christie atau Jojo, ganda putri Rachel Febi, ganda putri Febriana Melisa Trias, serta ganda campuran Amri Nita. Memang cukup disayangkan, satu kemenangan datang dari nomor ganda putri yang didapatkan melalui kemenangan atas rekan senegara. Namun penampilan yang disajikan di lapangan oleh Rachel Febi dan pasangan muda Isyana Rinjani menunjukkan kualitas dari atlet bulu tangkis Indonesia, di mana keduanya bermain ketat dengan babak pertama berakhir dengan kemenangan Rachel Febi di setting skor 2-2 dan 20, dan pada babak kedua berakhir dengan skor 21-17. Selesai pertandingan, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo menyampaikan bahwa di setiap turnamen apapun, babak pertama selalu berjalan sulit. Berikut adalah sedikit cuplikan yang disampaikan oleh Jojo di jumpa pers pasca pertandingan.
2: Ya, masing-masing mereka punya feeling touch-nya juga berbeda. Jadi kita tak bisa bilang ketika tip up itu gagal.
0: Nurdiansyah, bisa dilanjutkan saja laporannya, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini masih berlangsung satu pertandingan dari wakil Indonesia, yaitu ganda putra Leon Daniel menghadapi wakil Chinese Taipei Li Jingwei yang post one di court 1 Istora Senayan Jakarta. Pasangan Indonesia ini kalah pada game pertama dengan skor 16-21, namun Leo Daniel mampu memenangkan game kedua dengan skor 21-13. Saat ini keduanya masih berjuang di game ketiga Indonesia Open 2026. Tersisa 3 pertandingan lagi dari wakil Indonesia di hari pertama ini, yakni Alwi Farhan dari nomor tunggal putra, Putri Kusuma Wardani dari tunggal putri, dan ganda campuran Bobby Setiabudi Melati Deva Oktavianti. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, dapat menonton langsung melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, kontingen Kota Solo ditargetkan mampu mempertahankan predikat juara umum pada kompetisi Anggar tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Berikut laporan Rian Asidiki.
1: Sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, banyak sudah punya medali bahkan sampai ke PON.
2: Sebanyak 38 atlet Anggar terbaik Kota Surakarta resmi diberangkatkan menuju Kabupaten Kendal guna mengikuti turnamen bergengsi tingkat regional. Para atlet lintas generasi ini dipersiapkan untuk bertanding dalam berbagai kelompok umur, mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga usia di bawah 20 tahun. Saat memimpin prosesi pelepasan, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan optimisme besar terhadap potensi prestasi cabur Anggar Solo, mengingat banyak atlet potensial dari Kota Bengawan yang sudah langganan merenggut medali hingga ke tingkat Pekan Olahraga Nasional atau PON. Astrid memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian dan dukungan penuh.
1: Mudah-mudahan nanti bisa pulang sebagai juara umum membawa banyak medali, karena ketika latihan kemarin pun saya melihat memang sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, banyak sudah punya medali bahkan sampai ke PON ya, tingkat nasional lahir dari sini. Jadi harapan terbaik untuk semua atlet yang hadir.
2: Sementara itu, pelatih Anggar Surakarta Hindra Faragilah menjelaskan kejuaraan yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 30 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah penting untuk regenerasi atlet. Pihaknya sengaja menurunkan atlet lapis kedua untuk mengikuti turnamen tersebut. Meski menerjunkan para atlet pelapis, Hindra menegaskan kualitas performa anak asuhnya tetap berimbang dan siap memenuhi target minimal 12 medali emas demi mengamankan tahta juara umum.
3: Harapan kita ya mohon doanya, kita biasanya di nasional itu selalu berada di tiga besar, tapi kalau di Jawa Tengah DIY ini insya Allah kita bisa mempertahankan juara umum. Pada tahun lalu kita juara umum. Mas, target saya minimal ya 12 emas dibawa dengan dukungan pemerintah, dengan hadirnya Bu Wawali melepas, mensupport dan membangkitkan semangat anak-anak ini sangat luar biasa, dan mungkin ini menjadi motivasi kita nanti endingnya ya di pop-up nanti.
2: Hindra menambahkan, kehadiran dukungan moral dari jajaran pemerintah Kota Surakarta menjadi lecutan motivasi bagi para atlet untuk tampil habis-habisan di arena pertandingan sebagai langkah pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan
4: Teku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menerima penghargaan bergengsi Trofeo Lorenzo Bandini pada 30 Mei 2026. Penghargaan ini diberikan kepada sosok dengan prestasi, performa, bakat, sportivitas hingga potensi luar biasa di Formula One. Grand Final NBA 2026 bernuansa nostalgia, mempertemukan San Antonio Spurs melawan New York Knicks setelah penantian 27 tahun. Pertemuan tersebut menjadi ulangan final NBA 1999 yang sebelumnya mempertemukan kedua tim memperebutkan gelar juara. Winger muda Lamine Yamal mengaku sempat khawatir gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring. Cedera tersebut didapat Yamal ketika FC Barcelona menghadapi Celta Vigo pada akhir April lalu. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore. Hari ini Selasa 2 Juni 2026 dan akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan Anda juga bisa interaktif menyampaikan pertanyaan ataupun komentar melalui 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui WhatsApp 081399399888.

0: Pendengar, tim panjat tebing Indonesia membawa pulang satu medali perak dari ajang World Climbing Series Madrid 2026 melalui Antasyafi Robi Al-Hilmi di nomor speed putra. Robi tampil impresif sepanjang kompetisi dan berhasil mencatatkan rekor pribadi terbaiknya 4,72 detik saat tampil di babak semifinal. Pada partai final, ia harus mengakui keunggulan atlet Tiongkok Sohongchu dan finish dengan catatan waktu 4,81 detik untuk meraih medali perak. Dan hasil ini menjadi podium pertama Robi di level World Climbing Series dan menjadi satu-satunya medali yang diraih Indonesia di Madrid. Sementara di sektor putri, hasil yang diraih juga belum sesuai harapan, di mana Desak Made Rita Kusuma Dewi dan juga Berdigna Devi Surya Kusuma harus terhenti di babak 16 besar, sementara Rajia Salsabila melaju hingga perempat final sebelum tersingkir. Dan kita akan membahas tentang evaluasi ya dan juga persiapan tim speed di World Climbing Madrid 2026 bersama dengan asisten pelatih speed Fitriani. Selamat sore, Bu Fitriani, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Iya, kita bahas soal ini ya, persiapan tim speed di World Climbing. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu evaluasi tim pelatih terhadap penampilan tim speed Indonesia di World Climbing Series Madrid kemarin apa nih? Aspek apa yang menurut Anda menjadi titik terlemah untuk diperbaiki?
1: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya sebagai asisten pelatih speed di Timnas Panjat Tebing. Untuk evaluasi di Madrid, fokus utama kami bukan hanya pada kecepatan murni ya, tetapi lebih pada kualitas eksekusi gerakan. Yeah. Kami masih terdapat beberapa detail teknis yang mempengaruhi performa. Contohnya di konsistensi start, efisiensi transisi antar gerakan, ritme pemanjatan, dan akurasi. Kalau di level dunia ini, selisih beberapa second belakang itu sudah menentukan hasil ya. Mm-hmm. Sehingga pembenahan detail teknis itu menjadi prioritas utama. Misalkan contohnya ini, Robby itu di World Cup Series sebelumnya di Wujiang itu 4,91 itu sudah tidak masuk 16 besar, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi di sini, di Madrid, kemarin nomor 16 itu ditempati oleh Raharjati, atlet kita di waktu 5,13 itu masih masuk. Jadi kalau untuk speed itu tidak menentu ya, tergantung cuaca, tergantung media juga seperti yeah. itu. Banyak aspek yang mempengaruhi gitu.
0: Okay. Robby kan kemarin di apa ya, pencatatan waktu terbaik ya 4,72 detik di semifinal. Apakah capaian ini sudah sesuai dengan target atau bahkan melampaui dari ekspektasi?
1: Betul. Kalau untuk Robby, catatan personal base-nya di kompetisi itu ada di 4,81 di Asian Games. Dan kalau di latihan itu dua kali sudah mencatatkan waktu 4,76. Jadi itu melebihi ekspektasi kami.
0: Yeah.
1: 4,72. Dan saya lihat itu best time-nya di Madrid 4,72 itu diperoleh oleh Robby. Gitu.
0: Jadi melampaui ekspektasi dari tim pelatih juga ya? Karena terakhir 4,76 jadi 4,72 detik jadi personal bestnya Robby. Oke, okay. Kalau melihat penampilan dari para atlet di Madrid, aspek teknis apa sih yang paling menjadi perhatian dari tim pelatih dan juga harus segera diperbaiki sebelum akhirnya menghadapi seri-seri berikutnya?
1: Baik, kalau aspek teknis sebenarnya sudah kesiapan mental itu sudah cukup baik ya. Tapi kalau kompetisi level dunia itu memang tekanannya sangat tinggi. Jadi ketika memasuki putaran final itu, keputusan dan respon atlet harus tetap stabil seperti itu. Dan nantinya kami akan melakukan tidak hanya melihat catatan waktu, tapi menganalisis pola performa saat pertandingan berlangsung. Kami akan lakukan analisis video, kemudian margin errornya kalau bisa diperkecil di persentase yang lebih kecil atau bahkan nol itu seperti itu.
0: Sehingga bisa konsisten juga ya untuk apa nanti berhadapan dengan pemanjat elit dunia ya di fase gugur terutama. Oke, beberapa atlet Indonesia kan bisa dikatakan masih mengalami kesalahan dasar ya atau fall pada momen-momen krusial. Seberapa besar faktor teknis dan juga mental ya berpengaruh terhadap kejadian-kejadian seperti ini?
1: Oh ya. Untuk teknik dan gerakan sebenarnya sudah sesuai ya dengan terutama di speed putra itu sudah sesuai dengan elit internasional.
0: Yeah.
1: Namun untuk beberapa titik akan kami evaluasi agar lebih efisien juga. Kemudian untuk ketika memasuki putaran final itu kan mereka harus fokus sekali ya. Jadi ke depan kami akan meningkatkan juga latihan simulasi kompetisi. Beberapa kali kemarin juga dari manajemen ingin mengundang atlet-atlet di Indonesia untuk menemani teman-teman di pelatnas juga atlet-atlet untuk melakukan simulasi seperti itu.
0: Okay. Yeah. Kita bicara soal sektor putri mungkin ya Mbak Fitriani. Yeah. Ada Rajia Salsabila, ini kan jadi atlet putri yang mencapai pencapaian terbaik ya di Madrid setelah menembus perempat final. Bagaimana penilaian dari tim pelatih terhadap perkembangan Rajia dan apa yang masih perlu ditingkatkan sehingga bisa nih tembus semifinal ataupun podium?
1: Baik, untuk Rajia dan Desak Madrid kita ya. Desak ya. Kalau Desak kan di World Cup Series Wujiang kan nomor perunggu ya dan
0: 16 personal
1: perunggu dia dan personal base-nya ada di 607. Kemudian Sabila itu personal base-nya ada di 641 di dunia itu. Kemarin masih di luar ekspektasi kami untuk catatan waktunya masih harus kita tingkatkan lagi untuk kompetisi. Kalau Desak mungkin faktor juga ada friksi wall climbingnya yang harus kita latih lagi seperti itu.
0: Okay. Jadi dari sisi performanya memang bisa dikatakan belum maksimal, ada evaluasi juga yang perlu diperbaiki sehingga kita doakan bisa tembus ke podium ya Bu Fitriani. Baik, dengan jadwal seri berikutnya yang relatif berdekatan ya, apa fokus latihan dari tim kita saat ini diarahkan ke apa, peningkatan kecepatan, apakah efisiensi gerakan, atau seperti apa?
1: Oke, untuk World Cup Series berikutnya di Poland itu, apabila kita berangkat ya, apabila memungkinkan, itu kan waktunya kurang lebih 1 bulan, itu sangat cukup untuk melakukan perbaikan-perbaikan, nanti ada beberapa perbaikan teknis di gerakan nanti untuk di lini putri terutama seperti itu. Dan kalau yang kompetisi kemarin itu kan sangat-sangat berdekatan, itu seminggu pulang langsung berangkat lagi. Kalau 1 bulan itu kami rasa sangat cukup untuk melakukan perbaikan. Ya, pendekatan yang dilakukan nanti menyesuaikan kebutuhan atlet. Ada beberapa yang harus recovery karena cedera. Kemudian ya fokus utama bukan sekedar meningkatkan catatan waktu, tapi lebih ke kualitas latihannya agar lebih efektif.
0: Ada perubahan intensitas latihan juga ya artinya.
1: Ya betul, nanti ada kita tambahkan di efisiensi gerakan, detail teknis seperti kualitas start, ritme pemanjatan, dan kesiapan fisik atau mental. Karena di World Cup Series di Poland itu akan ada relay putra, relay putri, dan relay mix. Itu akan menambah peluang kita di perolehan medali seperti itu.
0: Dengan ada waktu yang cukup ya, 1 bulan. Kemarin di Madrid juga singkat, tapi kita bisa lihat Robby ya sudah mencatatkan personal base-nya. Baik. Saya juga ingin tahu tentang Frederick Leonardo mungkin Mbak Fitriani. Ini kan terhenti di babak 16 besar ya akibat fall menghadapi Matteo Zurloni. Apakah ada evaluasi khusus untuk Frederick?
1: Ya, kalau Frederick Leonardo ini karena memang cedera jari, karena sebelumnya sudah cedera jari habis dari Olimpiade itu, karena dia fokus recovery kemarin memang seminggu atau lebih sebelum berangkat ke Madrid itu atletnya memang kita tidak bolehkan memanjat dan hanya kita fisik saja, kemudian kita bolehkan memanjat saat kompetisi di Madrid. Kemudian dalam kondisi yang cedera pun dia bisa mencatatkan waktu masih 4 detik dan berada di peringkat 4. Kemudian untuk mungkin itu kan mungkin Mbak bisa lihat tangannya dibalut-balut ya waktu kompetisi itu. Ya itu mungkin salah satu catatan untuk kami dan tim medis kami nanti bisa recovery dan penguatan dulu setelah kompetisi ini seperti itu.
0: Jadi berapa besar di peluangnya untuk bersaing di level internasional dalam waktu dekat ini?
1: Kalau untuk Frederick kemarin kita sepakati mungkin akan penguatan dan recovery dulu untuk persiapan di Asia Games seperti itu.
0: Persiapan untuk di event-event berikutnya ya.
1: Betul.
0: Kalau target realistisnya seperti apa sih Mbak Fitriani yang dipasang oleh tim pelatih untuk seri berikutnya setelah melihat perkembangan performa di Madrid kemarin ya?
1: Iya, yang pasti kalau tim pelatih ya berharap pasti medali emas ya, karena di World Cup Series Poland besok juga yang seperti saya katakan tadi ada relay putra, relay putri dan relay mix di samping perorangannya. Jadi mungkin kita bisa bisa lebih baik lagi dan lebih berpeluang lagi untuk medali emasnya seperti itu.
0: Oke, mungkin pesannya dari tim pelatih untuk masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan ya untuk tim panjat tebing kita, silakan boleh disampaikan.
1: Baik, mohon doanya untuk timnas panjat tebing Indonesia agar atlet-atlet selalu sehat, jauh dari cedera dan bisa maksimal menampilkan hasil latihannya. Dan bisa mengibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi seperti itu.
0: Amin. Kita doakan semoga perjuangan para tim panjat tebing kita bisa membuahkan hasil emas ya. Targetnya semoga bisa tercapai. Terima kasih Mbak Fitriani atas waktunya di Radio Pro 3 sore ini.
1: Iya, siap.
0: Selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, Jaya.
0: Ya, pendengar, demikian tadi asisten pelatih Speed Fitriani tentang bagaimana evaluasi dan juga persiapan tim Speed di World Climbing Madrid 2026.

0: Kilas Berita.
1: Arina Sabalenka mengatasi perlawanan Naomi Osaka dan melaju ke perempat final French Open 2026. Unggulan pertama, Sabalenka mengalahkan Osaka 7-5-6-3 dalam laga sengit di lapangan Philippe Chatrier, Paris hari ini. Pertandingan tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan dua petenis elit WTA. Laga itu juga menjadi pertandingan tunggal putri sesi pertama di Roland Garros dalam 3 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.
3: Dengar kini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Terdakwa Handoko Limau selaku pemilik PT Tebo Indah dan PT Pratama Agrosawit menolak dakwaan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional yang merugikan keuangan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Laporannya bersama dengan Isnen Suwanda. Suwanda.
4: Ya, pendengar, baru saja dilaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPI kepada PT Tebu Indonesia dengan Tebu Indah dengan kerugian negara mencapai 992,82 miliar rupiah. Dalam pembacaan nota perlawanan, advokat pendamping terdakwa Handoko meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Handoko karena kasus ini merupakan ranah perdata. Menurutnya, PT Tebo Indah telah melakukan utang-piutang dengan LPIE dan atas jaminan berupa lahan yang telah dijaminkan kepada LPIE dan juga Bank CMB Niaga. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum ataupun advokat pendamping Handoko.
5: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limau mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Limau. Dinyatakan surat dakwaan tertanggal 30 April 2026 batal dihukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20 garing Bisrus, garing TPK, garing 26 dari PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Joko Limau. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Joko Limau dari tahanan.
4: Ya, pendengar melaporkan dalam perkara ini ada 8 terdakwa yang dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Selain itu juga 4 terdakwa lain yang disidangkan pada hari ini adalah Ryu Raymond. Lalu ada Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, dan Handoko sendiri. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, Densus 88 Anti-Teror Polri, maksud kami Anti-Teror Polda Riau bersama dengan Polres Siak menobatkan pelajar sebagai Duta Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme atau IRET untuk menangkal paham radikal sejak dini. Laporannya bersama dengan Alwis Suryatmaja.
1: Dari upaya membentengi generasi muda dari paparan ideologi menyimpang, Satgas Sud Riau Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Polres Siak sukses menggelar ajang pemilihan duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET se-Kabupaten Siak. Dari hasil seleksi yang ketat terpilih 3 kader terbaik perwakilan sekolah di Kabupaten Siak. Juara 1 diraih oleh Syaina Syaftari Putri perwakilan SMA N1 Sabah Auh, disusul juara 2 Syafika Anastasia Syaris Kika SMPN 1 Siak dan juara 3 oleh Neni Sahira Man Insan Cendekia Siak. Kasat Gasul Riau Densus 88 AT Polri Kombes Pol Sunadi dalam sambutan yang menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Polda Riau dan Polres Siak yang menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk vaksinasi ideologi bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA.
2: Dan sasaran kita kali ini adalah melaksanakan vaksinasi dengan sosialisasi ke sekolahan SMA dan SMP. Dan tentunya harapan ke depan tidak hanya di kalangan pelajar, tapi juga di orang tua juga mewaspadai. Mari kita dukung program ini.
1: Senada dengan hal tersebut, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan kegiatan pemilihan duta cegah IRET merupakan bagian dari strategi preventif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa.
3: Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Harapan dari kegiatan tersebut adalah untuk membentuk komunitas dan juga masyarakat Kabupaten Siak yang dapat menjadi tameng sekaligus untuk bisa aktif dalam pemberantasan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pencegahan keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas atau tim was haji DPR RI memastikan kesiapan daerah kerja atau Dakar Madinah dalam melayani jemaah haji Indonesia. Kesiapan tersebut menjadi penting menjelang kedatangan gelombang jemaah dari Mekah mulai 7 Juni 2026. Anggota tim was haji DPR RI, San Mustafa, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Dakar Madinah. Pertemuan tersebut bertujuan memastikan seluruh layanan berjalan optimal bagi hampir 100 ribu jemaah Indonesia. Menurutnya, Timnas DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan ibadah selama jemaah berada di Madinah. Hal itu terutama terkait dengan kesempatan beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, pengalaman Dakar Madinah saat melayani kedatangan jemaah pada fase awal haji menjadi bekal penting. Berbagai evaluasi yang telah dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pada fase berikutnya. Dan ia optimis seluruh layanan dapat berjalan dengan baik selama masa operasional di Madinah. Ia mengatakan Dakar Madinah telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan jemaah dari Mekah.

Kita ke informasi lainnya, tim gabungan masih melakukan pencarian korban pasca ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Ledakan tersebut terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei lalu. Hingga saat ini 5 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Seluruh korban telah dimakamkan di TPU Sorido, Distrik Biak Kota. Kapolres Biak Numfor AKBP Aris Terestiawan mengatakan pencarian masih dilakukan terhadap 3 korban, di mana korban tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Operasi pencarian difokuskan pada wilayah yang dinilai aman bagi petugas. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Pertanian Kementan tengah menyiapkan konsep Dapur Susu Indonesia atau DASI untuk memperkuat pasokan susu bagi program makan bergizi gratis MBG melalui unit pengolahan susu skala kecil yang terintegrasi dengan dapur MBG di daerah. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, mengatakan konsep tersebut juga dibuat untuk mendukung penyerapan susu segar produksi peternak lokal sekaligus memperluas pengembangan sapi perah di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Makmun, konsep dapur susu itu dirancang untuk menghubungkan unit pengolahan susu dengan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah sekitar sehingga penyerapan susu peternak dapat lebih terjamin. Berita dalam negeri lainnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi berbagai sektor industri untuk mencapai target kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto PDB nasional pada 2029. Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN Bappenas, Roli Rohmat Purnomo, mengatakan, pemerintah telah mencanangkan target kontribusi ekonomi digital terhadap PDB pada 3 tahun mendatang di angka 12 hingga 13%. Selain itu, ia juga mencontohkan industri kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus akselerasi digitalisasi saat ini. Berita mancanegara, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan Hizbullah siap melakukan gencatan senjata penuh dan segera dengan Israel. Penasihat utama Berri, Ali Hamdan, juga menyebut bahwa Berri menyampaikan hal itu kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Berri pun disebut akan menjamin pelaksanaan hal tersebut. Berri mengusulkan gencatan senjata di darat, udara, dan laut, di mana Israel juga akan berkomitmen untuk menghentikan penghancuran rumah-rumah di Lebanon Selatan. Berita olahraga, Kapten Timnas Bola Voli Putri Indonesia, Tisha Amalia Putri, mengatakan timnya berupaya memperkuat chemistry antar pemain senior dan junior sebagai modal utama untuk mencapai target minimal 4 besar dalam AVC Women's Volleyball Cup 2026 di Filipina. Menurutnya, selain aspek teknik dan penguatan mental masing-masing pemain, usaha mematangkan kekompakan dan komunikasi antar pemain harus dilakukan terus-menerus menjelang pertandingan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, Timnas menjalani persiapan selama sebulan meski sebelum berangkat ke Filipina pada Selasa malam. Tisha menilai durasi tersebut cukup untuk membangun kesiapan tim menghadapi persaingan di level Asia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Walau berbeda tetap bersama, sepak bola
2: bahasa dunia. Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Anggota Pengawas Haji DPR RI, Saan Mustafa, menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual, utamanya terhadap akses jemaah ke Raudhah dan makam Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan keberhasilan pelayanan di Madinah juga diukur dari kemampuan penyelenggara dalam memfasilitasi kebutuhan ibadah jemaah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, Pekan Jamu Indonesia bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Ia menyebut terdapat 3 fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Wakil Kepala BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas dari program Makan Bergizi Gratis. Laporan yang disampaikan oleh Hayatun Sofian. Hayatun.
1: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menegaskan, efisiensi dilakukan pada pos-pos anggaran pendukung tanpa menyentuh kualitas maupun porsi makanan yang diterima penerima manfaat. Ia menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan melalui pengurangan sejumlah anggaran kegiatan operasional dan pos lain yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa mengganggu layanan utama program. Sony menambahkan, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan kualitas makanan dan tata kelola dapur MBG terus meningkat seiring dengan perluasan program di berbagai daerah. Berikut penegasan Sony.
2: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Tetap ya 15.000 untuk porsi besar, 13.000 untuk porsi kecil, ya. Tetap efisiensinya di mana? Efisiensinya karena di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan.
1: Sementara itu terkait dengan isu yang tengah menjadi perhatian pengelola dapur MBG, Sony menegaskan bahwa sistem grading ataupun grading dapur langkah yang ditempuh untuk memastikan kebijakan tersebut merupakan instrumen peningkat kualitas sedang diterapkan di BGN. Menurut Sony, pada tahapan awal seluruh dapur BGN mendapatkan perlakuan yang sama di mana setiap dapur memperoleh insentif operasional yang setara sebelum dilakukan proses penilaian berdasarkan kinerja dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Di samping itu juga, ia meminta agar masyarakat juga memberikan dukungan penuh terhadap program yang digelontorkan ataupun merupakan astatita dari Presiden Prabowo Subianto. Hayatun Sofian, Pro300 mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
0: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, di mana Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso menilai adanya SPPG di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar penting untuk menjangkau sekolah terpencil di Bondowoso. Selengkapnya bersama dengan M. Samsudi. Samsudi.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Taufan Restuanto menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Bondowoso. Karena menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah pegunungan justru menjadi sasaran prioritas program tersebut. Yang jelaskan, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan membuat banyak pemukiman warga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang saling berjauhan. Dan kondisi itu berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG.
5: Dan bahkan menurut saya, sasaran MBG yang harusnya ditamakan adalah mereka. Bagi MBG, menjangkau mereka itu juga susah. Kasihan juga MBG-nya. Misalkan ketika kita jibring kemarin ya, ada satu MBG yang mendapatkan lokasi sasaran yaitu Batu Bulu 4.
4: Taufan menyebutkan bahwa kondisi distribusi makanan di sekolah terpencil yang akhirnya dilakukan dengan menggunakan wadah besar untuk nasi dan lauk pauk. Kemudian pihak sekolah membagikan sendiri kepada siswa. Dan kondisi itu membuat guru juga ikut menanggung tambahan pekerjaan. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di SD Banyuwulu, Kecamatan Wringin, melainkan juga di sejumlah sekolah kecil lainnya di berbagai wilayah Kabupaten Bondowoso. Dan banyak sekolah di daerah tertentu bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Meski demikian, Taufan mengakui bahwa program MBG ini membawa dampak positif terhadap tingkat kehadiran siswa, khususnya di daerah pedesaan dan pelosok. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Banyuanyar terus berkomitmen menekan angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal pada bayi dan ibu hamil kurang gizi kronis. Laporannya disampaikan oleh Ima Fadilah. Ima.
6: Baik, Puskesmas Banyuanyar Sampang memberikan intervensi gizi menyasar langsung kepada ibu hamil kurang energi kronis atau KEK dan juga kepada ibu hamil dengan resiko KEK serta pada balita dengan masalah pertumbuhan. Nutrisionis Puskesmas Banyuanyar Rafif Helmi menyampaikan intervensi diberikan secara langsung pada sasaran dengan pemberian makanan tambahan atau PMT.
7: Setiap minggu itu kami selalu ada pertemuan, Mbak. Jadi memang setiap minggu itu kita ngumpulkan sasaran untuk makanan utama itu. Yang pertama untuk apa? Untuk yang pertama untuk mengukur berat badan dan tinggi badannya. Jadi kami monitornya di sana. Adakah kenaikan atau enggak? Kemudian setelah itu yang kedua kita evaluasi menu.
6: Ibu hamil KEK ditandai dengan indeks massa tubuh yang di bawah 18,5, sementara resiko KEK diketahui dengan lingkar lengan atas di bawah 23 cm. Kekurangan nutrisi pada ibu hamil ini sangat berbahaya karena dapat memicu berat badan lahir rendah pada bayi sehingga meningkatkan resiko stunting. Saat ini Puskesmas Banyuanyar memberikan intervensi pada 32 ibu hamil dengan pemberian PMT harian selama 120 hari. Tidak hanya kepada ibu hamil, PMT lokal juga diberikan kepada ratusan balita, diantaranya 110 balita gizi kurang selama 56 hari, kemudian juga kepada 100 balita dengan berat badan kurang selama 28 hari, serta 132 balita tanpa kenaikan berat badan bulanan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk segera dapat memperbaiki status gizi dari masing-masing penerima manfaat agar terhindar dari resiko stunting berkepanjangan. Ragam menu yang diberikan kepada sasaran manfaat memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti kelor, jagung, ikan kembung. Kalori yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan gizi yang lebih besar kalorinya dibandingkan dengan yang disalurkan melalui program MBG. Melalui program yang terintegrasi sejak masa kehamilan ini, Puskesmas Banyuanyar berharap status gizi masyarakat dapat diperbaiki dan resiko stunting pada anak bisa diputus sejak dini. Dari Sampang, Ima Fadilah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Fifth Group Esther Sri Haryati mengatakan bazar kuliner yang digelar di Jakarta Selatan menjadi wadah bagi UMKM binaan untuk memiliki jiwa kompetisi dan siap untuk bertumbuh. Laporannya disampaikan oleh Aliana Zahra. Lara?
8: Ya, pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kembali mendapat ruang untuk memasarkan produk sekaligus memperluas jaringan usaha melalui kegiatan bazar kuliner yang digelar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menghadirkan puluhan tenan UMKM dari berbagai sektor kuliner dan menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Selain menjadi sarana pemasaran, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang interaksi dan pembelajaran bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kapasitas bisnis mereka. Direktur Fifth Group Esther Sri Harjati mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi UMKM binaan untuk memiliki jiwa kompetisi dan siap untuk bertumbuh. Menurutnya, penguatan UMKM perlu terus dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan naik kelas. Berikut pernyataan Direktur Fifth Group Esther Sri Harjati.
9: Hari ini kita menyelenggarakan Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Fifth Group ke-37 dan juga bentuk komitmen dari perusahaan untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi UMKM Indonesia.
8: Ya pendengar, tahun ini kegiatan tersebut melibatkan 13 UMKM binaan, 4 tenan UMKM Finatra, serta 11 tenan yang dikelola karyawan. Sejumlah kegiatan pendukung seperti workshop, lomba, dan sesi interaksi dengan pengunjung juga diselenggarakan untuk menambah partisipasi masyarakat. Esther Sri Harjati berharap para pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dapat meningkatkan omset dan terus berkembang dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Bekasi memastikan pekerjaan proyek pedestrian di Jalan Sudirman Kota Bekasi tetap berlanjut usai sempat terhenti akibat kebocoran pipa gas bumi milik perusahaan gas negara atau PGN. Leni Kurniawati menyampaikan laporannya. Leni.
10: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi memastikan pekerjaan proyek pedestrian di Jalan Sudirman Kota Bekasi tetap berlanjut usai sempat terhenti akibat kebocoran pipa gas bumi milik perusahaan gas negara atau PGN. Dan menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto, pekerjaan proyek pedestrian dihentikan sementara saat terjadi kebocoran pipa gas bumi sejak Jumat 29 Mei 2026. Dan menurut Idi, kebocornya pipa dikarenakan pipa tersebut terkena alat berat saat proses pekerjaan proyek. Dan menurut Idi, hal ini terjadi karena pihak PGN selaku pemilik pipa salah dalam menunjukkan titik lokasi pipa kepada pihak DBMSDH di Kota Bekasi. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto.
11: Terkait yang kemarin, Pak, soal pipa gas yang bocor itu, Pak, penanganannya seperti apa sih, Pak? Ya, Pak, sekarang mungkin ada evaluasi yang harus dilakukan.
12: Ya, jadi kemarin kan setelah jadi langsung komunikasi sama PGN. Jadi PGN turun ke lapangan, mereka butuh 2 hari sampai 3 hari lah untuk perbaikan. Saya ini masih perbaikan kendala hari ini selesai ya. Dan kita komunikasi terus masyarakat juga usah khawatir karena sudah ditangani oleh yang berwenang ya, karena PGN langsung action. Dan hari ini kayaknya sudah selesai dan kita tetap lanjut pekerjaan.
11: Penyebab utamanya apa sih, Pak?
12: Jadi saat penggalian alat beko kita kena pipa, karena mereka waktu marking memang posisinya di situ clear, ternyata pipa mereka ada geser-geser. Biasa lah itu di lapangan.
11: Ya, kalau sih gimana pekerjaannya, Pak?
12: Enggak, kita tetap komunikasi intens. Jadi kalau memang sebelum penggalian kan kita udah rapat, ada rapat dengan PTN. Kalau
10: dan atas insiden tersebut juga pihaknya meminta kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek untuk tidak khawatir, pasalnya kebocoran segera ditangani oleh pihak berwenang dalam hal ini yaitu PGN, dan pasca kebocoran pipa gas juga DBMSDA akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak PGN sehingga kejadian serupa tidak lagi terulang di kemudian hari. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hukum Pidana Universitas Erlangga Maradona meminta revisi Undang-Undang Polri untuk mengatur penempatan anggota aktif di jabatan sipil secara ketat. Afriani Respati menyampaikan laporannya. Afriani.
13: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana pada hari ini Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa pakar untuk membahas revisi Undang-Undang Polri. Dan dalam paparannya, pakar hukum pidana Universitas Erlangga, Maradona, meminta agar revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengatur secara ketat penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil. Menurut Maradona, penugasan anggota Polri di luar institusi hanya boleh dilakukan pada jabatan tertentu yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian. Ia menegaskan bahwa prinsip dasar dalam pengaturan tersebut harus tetap mempertahankan kewajiban mundur atau pensiun bagi anggota yang mengisi jabatan sipil murni. Pendengar, berikut penjelasan singkat dari pakar hukum pidana Universitas Erlangga, Maradona.
14: Yang paling penting itu adalah policing by consent, democratic policing, human right policing, procedural justice, necessity sama proportionality, accountability, bahwa polisi itu harus diawasi, memperkuat internal dan eksternal, transparansi, community problem oriented policing, dan evidence based. Nah, inilah yang kemudian prinsip-prinsip yang menurut pendapat kami harus muncul dan terjemahkan dalam undang-undang kepolisian. Nah,
13: ya pendengar, selain itu Maradona menekankan juga bahwa penempatan anggota Polri di luar institusi harus dilihat dalam kerangka menjaga netralitas politik serta sistem merit dalam birokrasi. Selain itu, pengaturan yang jelas juga penting untuk mencegah meluasnya kewenangan aparat ke ranah sipil. Maradona juga menambahkan bahwa fokus utama dalam revisi Undang-Undang Polri bukan sekedar memperdebatkan boleh atau tidaknya seorang anggota aktif menduduki jabatan sipil. Lebih dari itu, ia juga menegaskan bahwa regulasi harus mampu memperjelas berbagai aspek penting. Pendengar, untuk diketahui bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Polri ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Ini juga merupakan salah satu rekomendasi utama komisi tersebut dalam pembaruan regulasi sebagai bagian dari reformasi kelembagaan kepolisian. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini.

0: Hewan korban.
1: Saya minta karena itu terjadi di lab. Dan ini dilakukan oleh toko di lingkungan kesehatan.
0: Nah, itu dia dapat bantuan dari APBN melalui program revitalisasi.

0: Selamat malam. Selamat malam saudara. Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Kehadiran UP2K dan Koperasi PKK dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya, Raffi dan Willy Anderson Kanikir ST. Inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Bekerja sampai pada orang sembuh, seiring ucapan terima kasih diabaikan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Katrina Ratuanak di hadapan tenaga kesehatan dan pegawai pada melakukan inspeksi mendadak sidak di Rumah Sakit Anak Totoi Larat, Kecamatan Tanimbar Utara baru-baru ini. Dikatakan Ratuanak, selaku tenaga kesehatan maupun pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pasien adalah menjaga etika, sebab jika masyarakat tahu menghormati kita itu di kepemimpinan itu mulai dari cara menghadapi orang. Maka selaku wakil bupati berkomentar bahwa orang kesehatan saat bekerja sampai orang sembuh, sering ucapan terima kasih jarang disampaikan, tetapi jika salah bekerja maka banyak hujatan yang datang bertubi-tubi yang hampir tidak bisa dibendung.
1: Orang tahu bahwa orang menghormati kita karena kita punya cara. Laporan-laporan yang masuk sampai ke pimpinan, orang hari ini bisa lapor apa saja. Laporan mulai dari kita punya cara menghadapi orang. Saya pernah komentar, kita bekerja sampai orang sembuh, kadang ucapan terima kasih juga tidak. Tapi kalau kita salah bekerja, kita kena hujatan umpatan yang bisa panjang sekali. Untuk itu jaga etika, jaga etika, jaga disiplin, jaga etika.
0: Untuk itu, selaku orang kesehatan maupun pegawai baik di Rumah Sakit Anak Tototi Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, maupun di RSUD Ukur Laran, Kecamatan Tanimbar Selatan, bahkan puskesmas-puskesmas sampai pada pustu, hal utama yang harus ditemakan adalah etika dan disiplin dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik, serta tetap mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Saudara, kehadiran UP2K dan Koperasi PKK dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Serin A. Jawarisa, dalam kegiatan penyuluhan remaja sehat dan pelatihan pangan lokal yang disasarkan kepada ibu-ibu tim penggerak PKK di setiap kecamatan maupun di setiap desa, khususnya para ibu-ibu remaja. Menurut Jawarisa, kegiatan monitoring pelaksanaan 10 program pokok PKK menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan baik, tepat, sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebab melalui monitoring dapat melihat berbagai capaian, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di tingkat desa. Maka selaku Ketua TP PKK Kabupaten memberikan apresiasi kepada pengurus PKK yang terus berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, sebab kehadiran UP2K dan Koperasi PKK diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan kemandirian perempuan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saumlaki.
0: Saudara, Lembaga Bangkit Prestasi Insani atau BPI melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. PT Bangkit Prestasi Insani atau BPI mengembangkan SDM di Kabupaten Pulau Tanimbar guna mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk menghadapi peluang kerja pada proyek migas Blok Masela serta pada industri-industri lainnya sekitar 3.5 tenaga kerja lokal dapat dipersiapkan melalui program sertifikasi kompetensi standar migas. Dari jumlah tersebut sekitar 2.000 dengan latar belakang pendidikan SMA derajat, sederajat dan usia 20-40 tahun diproyeksikan mengikuti sertifikasi untuk kebutuhan proyek IMPEK. Komisaris perusahaan PT Bangkit Prestasi Insani Frankie Noya yang ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan dirinya adalah praktisi yang mempunyai pengalaman di migas. Lembaga BPI adalah lembaga profesional bidang pengembangan sumber daya manusia terkait dengan energi dan migas, juga sebagai konsultan serta sebagai manpower supply.
3: Ini profil perusahaan BPI. Perusahaan ini setahu saya, yang saya pahami karena saya adalah komisaris dari perusahaan, punya hubungan kerja dengan partner rekanan dari Kementerian SDM. Resmi, sertifikatnya juga boleh. Dia punya rekanan kerja, Pak, dan per kliennya ini kurang lebih ada 85, mungkin sekarang sudah 90, termasuk Pertamina, termasuk nikel di sana, segala macam-macam. Perusahaan PLN, ini dari sisi perusahaan. BPI punya kerjasama dengan pemerintah, Kabupaten Tanimbar, Resmi, Bupati, dan Direktur BPI. Tidak tanggung-tanggung, bukan untuk pengembangan SDM lagi, pembangunan infrastruktur dasar di sini. Desainnya dibuat oleh BPI.
0: Komisaris Lembaga Bangkit Prestasi Insani Frankie Noya lanjut mengatakan, Lembaga Bangkit Prestasi Insani dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempunyai kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia kurang lebih selama 3 tahun melalui pemerintah daerah, melalui sekretaris daerah dan direktur BPI. BPI bukanlah perusahaan yang abal-abal atau perusahaan-perusahaan yang bermasalah karena BPI mempunyai akte notaris iman. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar pimpin upacara Hari Lahirnya Pancasila 2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila tahun 2026 dengan penuh hikmat bertempat di lapangan upacara kantor Bupati pada Senin pagi 1 Juni 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ciharatuanak. Upacara tersebut menjadi momentum refleksi seluruh ASN, Forkopimda, Toko Agama, dan masyarakat Tanimbar untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar negara. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ciharatuanak, dalam membacakan pidato tertulis, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Profesor Yudian Wahyudi, dikatakan peringatan hari ini 1 Juni 2006 kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahirnya Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia dengan mengusung tema Pancasila Mempersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Pancasila bukan hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Wakil Bupati Juliana Ratuanak lebih lanjut, posisi Indonesia di kancah global sesuai amanat pembukaan Undang-Undang 1945. Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Upacara dihadiri Kapolres Kepulauan Tanimbar, Ketua Pengadilan Negeri Somlaki, Forkopimda, Toko Agama, pimpinan OPD, serta seluruh ASN di lingkup Pemda KKT.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Sebelum pisah kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Kehadiran, maksud kami, diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Kehadiran UP2K dan Koperasi PKK dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga. Mewakili kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan selamat malam, sampai jumpa.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: di shift terakhir ini ada ditemani Raffi dan Willy. Kita jelang warta berita dari Pro 1 RRI Tual jam 19.00 waktu Indonesia Timur.
1: Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dipi Kalmas Kosu dan Ian Moriel Kosu, inilah warta berita selengkapnya. Saudara, masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar sistem bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
1: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan pangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
2: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana, turun ke lapangan pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak ya dapat ya dikasih, karena ada yang sudah meninggal dia dapat, ada supindah wilayah dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian kok dia bisa dapat.
1: Ketua RD 18 Kelurahan Ketsoblak Agustinus Ohiwutun mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang, namun pada kenyataannya setiap kali penyaluran bantuan baik bantuan pemerintah entah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
3: Kita sudah memperbaiki database, sudah disampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketumpu nama yang ada.
1: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Saudara, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Maluku Tenggara pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Meski kenaikannya belum signifikan, tren ini menunjukkan pergerakan positif sektor pariwisata di awal tahun. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, menjelaskan pola kunjungan wisata dibagi dalam 4 musim, yakni low season, normal season, dan high season, serta peak season. Periode Januari hingga April berada pada fase low season, sehingga kunjungan wisatawan cenderung lebih rendah dibandingkan periode lainnya. Selama Januari hingga 30 April 2026, tercatat sekitar 743 wisatawan mancanegara berkunjung ke Maluku Tenggara. Sementara itu, data wisatawan Nusantara belum sepenuhnya teridentifikasi karena proses pendataan yang masih berlangsung di lapangan.
4: Memang biasanya wisatawan itu sudah menentukan waktu liburannya. Ya, cuman di bulan sekitar Februari-Maret agak sedikit terganggu dengan konflik di Timur Tengah. Tapi kita berharap itu juga selain wisatawan asing, tapi pergerakan wisatawan Nusantara juga yang perlu kita promosikan secara luas supaya banyak juga wisatawan yang datang berkunjung.
0: Budi mengungkapkan, fluktuasi kunjungan wisata juga dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi global dan gangguan pada jalur penerbangan tradisional. Salah satunya konflik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu rute transit yang digunakan wisatawan Eropa sehingga berdampak pada mobilitas perjalanan mereka. Meski demikian, pemerintah daerah tetap optimis terhadap pertumbuhan sektor pariwisata ke depan, terutama saat memasuki high season hingga peak season yang biasanya terjadi pada September hingga Desember. Dinas Pariwisata juga mendorong penguatan promosi wisata Nusantara agar kunjungan

0: dengan wisatawan semakin meningkat sepanjang tahun. Saudara, Kei diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Laporan selengkapnya disampaikan Mima Turbongs.
1: Sebagai salah satu peradaban yang cukup tua, masyarakat Kei mempunyai warisan budaya bukan benda yang diwariskan turun-temurun pada tiap generasi. Selain itu ada juga situs budaya yang berdiri sejak ratusan tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi. Dikatakan dengan warisan budaya benda dan bukan benda ini, menunjukkan peradaban leluhur Kei cukup adaptif dan visioner, maka hingga saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
2: Kita punya Maluku Tenggara ya, Pulau Kei ini memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian menunjukkan bahwa Kei merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat. Kita punya warisan budaya terbenda, warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya, yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur Kei yang sudah adaptif, yang visioner. Sampai saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
1: Tofi berharap ke depan masih banyak generasi muda yang terus melestarikan budaya Kei sebagai bentuk warisan yang menunjukkan identitas diri orang Kei. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga turut menjaga salah satu daya tarik daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik, bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Dari Langgur, Mima Turbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, transformasi pendidikan menjadi komitmen Dinas Pendidikan untuk mewujudkan Maluku Tenggara cerdas. Harapan ini dikemukakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, terkait pembangunan pendidikan yang semakin kompleks sehubungan dengan tantangan letak wilayah geografis, tantangan struktural yang lebih dominan, terdiri dari kepulauan, berpengaruh esensial terhadap progres pembangunan pendidikan di daerah, dan juga pemerataan guru yang masih menjadi kendala, serta peningkatan kompetensi guru dalam bidang literasi dan numerasi terhadap pendampingan bagi peserta didik di setiap wadah pendidikan, juga efisiensi anggaran dalam pembiayaan program, dampak ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat sangat tinggi, dan ketika terjadi efisiensi, maka tentu saja berpengaruh terhadap alokasi anggaran khususnya juga untuk pendidikan.
3: Pembangunan pendidikan yang cukup kompleks, terutama kita punya wilayah, kondisi geografis kita, tantangan struktural lebih banyak, terdiri dari wilayah kepulauan, lebih banyak pulau-pulaunya, lautnya lebih banyak daripada daratan, dan kita tahu di wilayah kepulauan tantangannya seperti apa, tantangan konektivitas antar wilayah, aksesibilitas, itu berpengaruh tentu saja terhadap pemerataan pendidikan, tentang pemerataan guru, literasi dan numerasi, peserta didik juga terhadap guru kita, digitalisasi yang mau tidak mau kita sudah harus membiasakan itu kepada bukan saja guru tapi juga peserta didik kita. Dan kemudian tantangan juga anggaran, ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat itu sangat tinggi.
0: Hanubun juga menilai walaupun memang alokasi 20% wajib dialokasikan dalam APBN dan APBD, namun keterbatasan anggaran mempengaruhi pembiayaan program yang telah direncanakan matang, namun motivasi pemerintah daerah melalui Bupati Maluku Tenggara terus memberikan support bagi dinas teknis agar terus berinovasi, mencari solusi terbaik bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia, sekalipun dihalangi keterbatasan anggaran lewat berbagai gagasan strategis, membenahi dunia pendidikan bagi kemajuan Maluku Tenggara. Saudara, Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
4: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Dalam sambutannya di acara pelepasan siswa kelas 9, ia mengenang kembali perjalanan para siswa sejak pertama kali diterima di SMP Negeri 2 Kota Tual hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta berpesan agar mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan terus berjuang meraih cita-cita di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jundia menegaskan bahwa para siswa yang telah lulus akan dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pembinaan dan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan dapat menjaga nama baik sekolah, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi segala perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.
5: 3 tahun bukanlah waktu yang singkat di sekolah ini. Kalian tidak hanya belajar 3 tahun menghitung rumus matematika atau menghafal sejarah. Di sini kalian belajar tentang arti menghargai perbedaan, bangkit dari kegagalan, dan merajuk mimpi di bumi Maren yang kita cintai ini. Kami melihat bagaimana kalian berproses.
4: Sementara itu, perwakilan siswa kelas 9 Riko Nando menyampaikan kesan dan pesan mewakili seluruh lulusan SMP Negeri 2 Kota Tual. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-teman tidak menganggap momen kelulusan sebagai perpisahan, melainkan langkah awal untuk mengejar mimpi dan tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Menurut Nando, SMP Negeri 2 Kota Tual telah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pengalaman berharga selama 3 tahun terakhir. Ia mengaku belajar banyak hal tentang kedisiplinan, persahabatan, serta memahami nilai-nilai yang membedakan antara yang benar dan yang salah.
5: Izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi selamat jalan menuju mimpi yang lebih tinggi. 3 tahun di SMP Negeri 2 Tual telah jadi rumah kedua. Di sini kami jatuh lalu belajar berdiri. Di sini kami nakal lalu belajar mengerti. Untuk Bapak Ibu Guru, engkau bagai pelita dalam gulita, menerangi jalan kami saat kami tersesat.
4: Di akhir penyampaiannya, Nando mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Ia berharap seluruh lulusan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh serta terus mengharumkan nama sekolah di masa mendatang. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, dalam prosesi acara yang sama, Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, MB Leizubun, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dalam acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Tual. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah mengantarkan para peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP. Leizubun mengatakan bahwa SMP Negeri 2 Kota Tual memiliki 3 identitas penting yang harus terus dijaga. Salah satunya adalah status sekolah sebagai SMP dengan jumlah siswa dan guru terbanyak kedua di Kota Tual yang merupakan amanah besar dari masyarakat yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah tersebut.
6: Yang berikut anak-anakku sekalian, 3 tahun di SMP ini bukan hanya untuk mengisi absen. Kalian hadir untuk menjadi manusia seutuhnya, generasi penerus bangsa yang ingin meraih masa depan yang gemilang, meraih cita-cita yang luhur. Di sekolah ini bukan hanya belajar matematika, bahasa Inggris, tapi juga belajar arti hormat, peduli, berbagi, dan tanggung jawab. Dan ini diteruskan pada jenjang-jenjang selanjutnya.
0: Selain itu, ia menyebut SMP Negeri 2 Kota Tual sebagai sekolah berprestasi yang telah banyak mengukir pencapaian dalam berbagai lomba akademik. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para guru yang berkolaborasi dengan orang tua, siswa, yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Leizubun juga menilai letak SMP Negeri 2 Kota Tual yang berada di dalam lorong tidak mengurangi minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para pendidik serta lokasi sekolah yang strategis menjadi faktor utama yang membuat SMP Negeri 2 Kota Tual tetap menjadi salah satu sekolah pilihan di Kota Tual. Saudara, seluruh elemen diharapkan mendukung suksesi pelaksanaan sensus ekonomi dari bulan hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia J. Layatimya, mengatakan Pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui presentasi kemajuan 10 tahun sebelumnya, sehingga berdasarkan pelaksanaan sensus itu terdapat tahapan pre-list atau ground check untuk melihat seberapa banyak kekuatan progres pembangunan ekonomi dan identifikasi usaha besar di Kota Tua sebanyak 8 perusahaan, usaha menengah 30, sementara usaha kecil mikro berjumlah 9.000 lebih. Sehingga pihaknya mengapresiasi dukungan masyarakat dan pemerintah Kota Tual dan berharap potret perekonomian ini dapat terbaca berkolaborasi membangun Kota Tual, membangun Indonesia melalui data yang akan diperoleh dari setiap target pendataan.
7: Ketika kami melakukan sosialisasi, sangat antusias untuk menerima kami. Meskipun mereka mungkin tidak punya usaha atau tidak bergerak di bidang ekonomi, tetapi mereka kami upayakan, kami berharap mereka menjadi corong untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk handai tolan, untuk bagaimana dapat mengetuk tularkan bahwa di Mei sampai Agustus 2026, BPS ada ke rumah-rumah atau ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan.
0: Lea Temia optimis identifikasi data strategis yang akan diinput oleh petugas di lapangan nantinya akan menjadi rujukan pengambilan kebijakan program pembangunan yang digunakan pemerintah daerah serta lintas sektor bagi sirkulasi dan siklus pertumbuhan ekonomi Kota Tual yang berkelanjutan, ditopang kolaborasi yang tinggi dari semua pihak yang berkompeten guna mewujudkan Kota Tual yang mariadat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual Dirlanggur, dirilai Radio Republik Indonesia Samwaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG KI Kecil Ohijang Watde, menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu tetap memperoleh manfaat program makan bergizi gratis MBG meski operasional program kini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
8: Meski program makan bergizi gratis MBG kini beroperasi 5 hari dalam sepekan, Satuan Pemenuhan Gizi SPPG KI Kecil Ohijang Watdek tetap memastikan layanan gizi menjangkau peserta didik yang bersekolah pada hari Sabtu. Upaya tersebut dilakukan melalui paket khusus berupa makanan segar fresh food yang dibagikan kepada siswa sehari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPPG KI Kecil Ohijang Watdek Imelda Rahai mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026 tentang pendistribusian dan penyajian program makan bergizi gratis. Aturan tersebut menetapkan operasional MBG selama 5 hari, namun tetap memberi ruang bagi satuan pelayanan untuk menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Imelda menjelaskan SPPG KI Kecil Ohijang Watdek saat ini melayani 12 sekolah penerima manfaat MBG di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari jumlah tersebut, 5 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu, sehingga membutuhkan pola distribusi yang berbeda dari sekolah lainnya.
9: Peserta didik distribusi dari menu ompreng dari hari Senin sampai hari Jumat, di mana kalau ada peserta didik yang kegiatan belajar mengajarnya, sekolahnya itu dia masuk di hari Sabtu, dia akan melakukan paket bundling di hari Jumat, itu menu fresh food. Dan ada aturan terbaru lagi bahwa kebijakan distribusi 5 hari itu memang semua termuat dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2006. Dari 12 sekolah yang katong layani, ada 5 sekolah yang dia masuk kegiatan belajar mengajarnya itu di hari Sabtu.
8: Menurut Imelda, layanan MBG pada hari ke-6 dilakukan melalui paket bundling makanan segar fresh food yang disalurkan pada hari Jumat. Paket tersebut menjadi pengganti distribusi reguler sehingga peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi saat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu. Paket khusus tersebut disiapkan untuk memastikan manfaat program makan bergizi gratis tidak terputus akibat perubahan jadwal operasional. Dengan skema ini, siswa pada sekolah yang menerapkan 6 hari belajar tetap memperoleh hak yang sama dengan peserta didik di sekolah lainnya. Imelda menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian pelayanan terhadap kondisi real di lapangan. Melalui mekanisme itu, seluruh peserta didik penerima manfaat MBG tetap mendapatkan dukungan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, Polres Tual terus memaksimalkan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan rutin melakukan patroli dialogis di titik-titik kerawan. Hal ini diungkapkan Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro. Dikatakan, guna menjaga stabilitas Kamtibmas serta mencegah terjadinya tindak pidana C3 alias curat, curas, dan curanmor, pihaknya melakukan patroli dialogis secara rutin agar masyarakat merasa terlindungi dan aman. Kapolres menegaskan, pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. Oleh karena itu, kehadiran personil di lapangan menjadi prioritas utama untuk memutus mata rantai potensi kejahatan yang sering terjadi di tempat-tempat keramaian, pemukiman warga maupun jalur-jalur rawan lainnya. Kapolres menambahkan dalam pelaksanaannya berbagai satuan tugas dilibatkan, semisal satuan lalu lintas, Samapta, dan Reskrim, di mana para personil turun langsung berdialog dengan masyarakat serta melakukan patroli dan sweeping di titik-titik yang menjadi target patroli. Saudara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Besigawai, membuka rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 berlangsung di ruang sidang sementara Sitakena Dobo hari ini. Dalam sambutannya, Udin Besigawai mengajak seluruh peserta untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan mengikuti rapat dengan baik. Ia menegaskan pengawasan antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, LKPJ Kepala Daerah menjadi salah satu instrumen pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun anggaran. Melalui LKPJ, DPRD dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar lebih terarah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Bupati, Wali Kota, Penyelenggara, Penyelenggara, Kabupaten Kota. Hari ini sudah ada orang yang kami berada. Untuk kita tahu bersama bahwa ini sendiri secara kenal dalam jumlah secara pilih Bupati Kepulauan Tampak Tengah dan menunjukkan dia khusus.
0: Besigawai menjelaskan hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, DPRD membentuk panitia khusus yang membahas LKPJ Bupati Kepulauan Aru tahun anggaran 2025 sejak 21 April hingga 2 Juni 2026. Hasil pembahasan pansus kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru nomor 6 tahun 2026 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Setelah dibacakan oleh Sekretaris DPRD, dokumen rekomendasi tersebut diserahkan kepada Bupati Kepulauan Aru untuk ditindaklanjuti sebelum rapat paripurna resmi ditutup. Sementara itu, Saudara, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dalam sambutannya mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelancaran pelaksanaan agenda paripurna. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta panitia khusus LKPJ yang telah membahas dan menelaah laporan secara komprehensif. Bupati menjelaskan, DPRD memberikan 12 rekomendasi yang memuat catatan strategis, kritik, dan saran bagi pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan PAD, perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, efisiensi anggaran, hingga penyelesaian rekomendasi BPK.
11: Ada pun 12 rekomendasi yang berisikan catatan strategis, kritik, dan saran yang diberikan di DPRD terkait peningkatan PAD, perbaikan sistem pelayanan terpadu, kualitas untuk penyelenggaraan pelayanan, perbaikan infrastruktur yang berdaya di usia jabatan strategis sesuai kondisi efisiensi anggaran dan penyelesaian rekomendasi badan pemeriksa keuangan akan itu melakukan penelitian serta secara sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundang-undangan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Bupati, rekomendasi tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, merata, dan berkelanjutan, rapat paripurna berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Saudara, PT Bangkit Prestasi Insani BPI mengembangkan SDM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk menghadapi peluang kerja pada proyek migas Blok Masela serta pada industri-industri lainnya. Sekitar 3.500 tenaga kerja lokal dapat dipersiapkan melalui program sertifikasi kompetensi standar migas. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat dan usia 20-40 tahun diproyeksikan mengikuti sertifikasi untuk kebutuhan proyek IMPEX. Komisaris PT Bangkit Prestasi Insani, Frankie Noya, yang ditemui di ruang kerjanya hari ini mengatakan, dirinya adalah praktisi yang mempunyai pengalaman di migas, sementara lembaga BPI adalah lembaga profesional bidang pengembangan sumber daya manusia terkait dengan energi dan migas, juga sebagai konsultan serta sebagai manpower supply.
12: Ini profil perusahaan BPI. Perusahaan ini setahu saya, yang saya pahami karena saya adalah komisaris dari perusahaan, punya hubungan kerja dengan partner rekanan dari Kementerian SDM. Resmi, sertifikatnya juga boleh. Dia punya rekanan kerja, Pak, daftar kliennya ini kurang lebih ada 85, mungkin sekarang sudah 90, termasuk Pertamina, termasuk nikel di sana, segala macam-macam. Perusahaan PLN, ini dari sisi perusahaan. BPI punya kerjasama dengan pemerintah, Kabupaten Tanimbar, Resmi, Bupati, dan Direktur BPI. Tidak tanggung-tanggung, bukan untuk pengembangan SDM lagi, pembangunan infrastruktur dasar di sini. Desainnya dibuat oleh BPI.
0: Noya mengatakan Lembaga Bangkit Prestasi Insani dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempunyai kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia kurang lebih selama 3 tahun melalui Sekretaris Daerah dan Direktur BPI. BPI bukanlah perusahaan yang abal-abal atau perusahaan-perusahaan yang bermasalah karena BPI mempunyai akta notaris. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, menegaskan pentingnya etika dan disiplin bagi tenaga kesehatan maupun pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Anak Toto Tilarat, Kecamatan Tanimbar Utara baru-baru ini, di hadapan tenaga kesehatan dan para pegawai rumah sakit. Menurut Wakil Bupati, etika merupakan fondasi utama dalam pelayanan kesehatan. Sikap menghormati dan menghargai masyarakat harus dimulai dari cara tenaga kesehatan berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Ia mengungkapkan berbagai laporan yang diterima pimpinan daerah umumnya berawal dari cara petugas menghadapi masyarakat.
13: Orang tahu bahwa orang menghormati kita karena kita punya cara. Laporan-laporan yang masuk sampai ke pimpinan, orang hari ini bisa lapor apa saja. Laporan mulai dari kita punya cara menghadapi orang. Saya pernah komentar, kita bekerja sampai orang sembuh, kadang ucapan terima kasih juga tidak. Tapi kalau kita salah bekerja, kita kena hujatan tempatan yang bisa panjang sekali. Untuk itu jaga sikap, jaga etika, jaga disiplin, jaga disiplin.
0: Karena itu ia mengingatkan seluruh tenaga kesehatan dan pegawai agar tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Wakil Bupati menambahkan, baik tenaga kesehatan dan pegawai di Rumah Sakit Anak Toto Tilarat, RSUD, PP Magreti, Somlaki, maupun seluruh puskesmas dan pustu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengedepankan etika serta disiplin kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran pelayanan kesehatan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang humanis, profesional, dan berkualitas. Saudara, kehadiran UP2K dan koperasi PKK dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren A. Jaurisa, dalam kegiatan penyuluhan remaja sehat dan pelatihan pangan lokal yang disasarkan kepada ibu-ibu tim penggerak PKK di setiap kecamatan maupun desa, khususnya para ibu remaja. Menurut Jaurisa, kegiatan monitoring pelaksanaan 10 program PKK menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sebab melalui monitoring dapat melihat berbagai capaian, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program tingkat desa. Selaku Ketua TP/PKK Kabupaten, Nyonya Lewirisa memberikan apresiasi kepada pengurus PKK yang terus berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Sebab kehadiran UP2K dan koperasi PKK diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan kemandirian perempuan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 3 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot atau tinggi gelombang, dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 69%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 71%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata Leti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan perlayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kay diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kelmaskosu dan Ian Moril Kosu mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia.

Deborah Kelmaskosu langsung dari Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual baru saja menyapa kita bersama pendengar melalui Warta Berita Daerah. Terima kasih ya pendengar, semoga bermanfaat bagi Anda. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Sumlaki. Selamat malam buat semua. Semoga malam hari ini indah, malam hari ini bahagia bagi Anda ya. Dan inilah TN kami selanjutnya. Semoga Anda puas di sepanjang malam hari ini.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Replay Go. Raffi dan Will masih eksis dan pendengar di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama produksi pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Laporan ini disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah?
1: Baik pendengar, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat pada periode pengawasan Maret 2026. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan, di mana sebanyak 13 diantaranya merupakan produk stamina pria, 6 merek merupakan produk pegel linu, 1 merek merupakan produk penggemuk badan, dan 2 merek produk pereda gatal mengandung bahan kimia obat. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Adapun obat tradisional atau herbal seharusnya hanya berasal dari bahan alami, seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
2: Yang namanya obat tradisional itu kan sebenarnya itu adalah berasal dari alami, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Jadi yang 22 ini adalah obat-obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat. Itu.
1: Ya, dan dijelaskan lebih lanjut oleh Iswadi bahwa adapun hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya di Kalimantan Utara belum

0: Adapun temuan-temuan yang produk bahan kimia obat yang ditemukan, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Dan pihaknya juga rutin melakukan pengawasan di tempat penjualan obat, termasuk di obat herbal, agar dapat terus mengedukasi masyarakat pentingnya untuk mengetahui obat yang baik dan benar. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntaraningsih menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada putra-putri daerah yang mampu mengharumkan nama Gunung Kidul di tingkat nasional maupun internasional. Ulfa Nurul Aziza menyampaikan laporannya. Ulfa.
2: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, moncernya pembalap muda asal Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Veda Ega Pratama di kancah internasional, bahkan saat ini Veda menduduki peringkat kelima MotoGP di dunia. Veda Ega Pratama merupakan atlet balap motor asal Wareng Kapane Wonosari Gunung Kidul yang memulai karirnya dari latihan-latihan sederhana di kawasan Pasar Hewan Siono, Kelurahan Logandeng, Pelayan Gunung Kidul. Perjalanan Veda yang kini mampu bersaing di tingkat internasional menjadi inspirasi bagi generasi muda Gunung Kidul untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga otomotif. Menurut Enda, prestasi yang diraih Veda menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mulai memikirkan penyediaan fasilitas olahraga yang lebih memadai, termasuk pembangunan sirkuit balap. Selama ini keberadaan sirkuit balap di Gunung Kidul masih menjadi harapan banyak pegiat dan pecinta otomotif, khususnya kalangan generasi muda. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntaraningsih.
3: Yang menarikkan ini ya, tentu pemerintah daerah mulai berpikir di luar kemarin kita Porda sudah membangun venue-venue baru dan juga meningkat aktivitas baru untuk Porda untuk sirkuit. Kami sudah mulai berpikir di mana kira-kira tempat yang pas dan membutuhkan anggaran berapa, membutuhkan waktu berapa, untuk ini bisa kita diskusikan lebih dalam. Tetapi pasti pemerintah akan berpikir untuk anak-anak kita yang mempunyai prestasi di bidang olahraga akan kita berikan dukungan, dan tentu akan kita lihat kemampuan keuangan daerah untuk hal itu, dan juga memperhitungkan di mana prestasi yang paling memungkinkan. Ini pasti membutuhkan waktu yang tidak sewaktu bisa kita memutuskan ini.
2: Enda menambahkan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan kepada atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah. Namun demikian, setiap rencana pembangunan fasilitas olahraga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan berbagai aspek teknis lainnya. Enda berharap prestasi yang diraih Veda Ega Pratama dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Gunung Kidul untuk terus berprestasi di berbagai bidang. Pemerintah daerah lanjutnya akan berupaya menghadirkan fasilitas dan dukungan yang dapat menunjang pengembangan bakat atlet-atlet muda di masa datang. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
1: Pendengar, sore ini kita juga akan mengupdate tentang kabar bursa dan rupiah sore ini.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 1,1% pada perdagangan hari ini. Zahro Tinaljana menyampaikan selengkapnya. Zahro?
5: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di level 6.195,42 atau naik sekitar 68,04 poin, setara dengan 1,11% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sejak awal sesi perdagangan, IHSG sudah bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 6.210 dan sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.264,26. Pergerakan IHSG hari ini didorong oleh optimisme pelaku pasar yang masih mencermati sejumlah kebijakan ekonomi domestik serta prospek kinerja emiten ke depan. Investor juga memantau implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang mulai berlaku sejak awal Juni, termasuk dampaknya terhadap sektor-sektor terkait. Selain itu, perhatian pasar juga tertuju pada kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam serta berbagai insentif yang disiapkan pemerintah bagi eksportir. Kami informasikan bahwa sepanjang perdagangan hari ini, pergerakan IHSG cenderung fluktuatif.

Aktif, namun tetap mampu bertahan di zona positif hingga penutupan. Nilai transaksi tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 25,39 triliun rupiah dengan volume perdagangan 31,15 miliar lembar saham dan frekuensi transaksi sekitar 2,5 juta kali. Pelaku pasar juga masih menantikan sejumlah data ekonomi domestik seperti inflasi, neraca perdagangan, dan aktivitas manufaktur lainnya yang dinilai dapat mempengaruhi arah pergerakan pasar selanjutnya. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini.

0: membawa kebaikan.
1: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
0: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
4: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
3: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
4: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
5: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
4: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
7: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
6: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
7: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
6: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi. Masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
10: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
9: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif, karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
11: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
12: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
11: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
13: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
14: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
13: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
14: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
15: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
14: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
13: Indonesia kembali menegaskan.
14: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
17: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
16: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan 1 tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung 1 pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita fesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam sebagai bagian dari delegasi Indonesia berpartisipasi dalam sesi pleno The 14th International Meeting of High Ranking Official Responsible for Security Matters di Moskow, Rusia pada Kamis 28 Mei kemarin. Bahwa pertemuan tingkat tinggi tersebut merupakan agenda utama dalam rangkaian The First International Security Forum atau ISF 2026 yang diselenggarakan di bawah naungan Dewan Keamanan Federasi Rusia. Forum ini dihadiri pejabat tinggi keamanan, penasihat keamanan nasional, serta menteri dari lebih dari 120 negara dan organisasi internasional. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo, serta turut dihadiri perwakilan Kemenko Polkam, Kemlu, BSSN, dan Polri. Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen Tri Budi Utomo menekankan bahwa forum ini berlangsung di tengah perubahan besar dalam tatanan keamanan global. Dunia saat ini berada dalam transisi besar, kekuatan menjadi semakin tersebar, namun landscape internasional juga semakin terfragmentasi, tidak pasti, dan kompetitif. Karena itu kerjasama keamanan harus dibangun secara praktis, konstruktif, dan saling menguntungkan. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat pertahanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armaidi Armawi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Armaidi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Prof sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana, Prof, tanggapannya dalam forum ini, Prof, ISF 2026 ini?
2: Iya, saya kira ya sekarang ini kan sifatnya itu kan multipolar ya. Kita tidak bisa hanya satu level saja, tapi multi level ya. Hmm. Multi apa namanya domain untuk melakukan pergerakan geopolitik yang begitu cepat gitu ya. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwa kita sepenuhnya juga harus bertumpu dengan kekuatan dalam negeri kita sendiri gitu.
0: Hmm. Hmm. Itu ya. Kalau untuk kondisi pertahanan kita saat ini sejauh mana, Prof?
2: Ya, saya kira harusnya itu kita sudah sebagaimana apa namanya yang terjadi di Iran kali ini gitu ya. Itu adalah salah satu pelajaran terbaik bagi kita untuk kita harus melihat kembali apa namanya paradigma pertahanan kita ke depan gitu. Karena apa? Kalau kita lihat ya apa ya power itu ya tetap maksimum ya, tetapi dengan satu kecerdasan yang apa ya, kalau kita katakan apa luar biasa, iya luar biasa seperti itu. Itu yang saya perhatikan. Jadi perubahan yang luar biasa sebenarnya. Kalau saya mengatakan ya ada sedikit ya yang harus orang Indonesia perhitungkan itu adalah persoalan astropolitik ya. Ya, astropolitik ya itu menyangkut bahwa geopolitik itu tidak hanya sekedar apa namanya ruang udara saja, tapi ya, angkasa itu segalanya itu akan bertumpu di situ juga gitu. Jadi kalau kita lihat Iran itu memainkan peran yang luar biasa itu kalau saya perhatikan gitu ya. Jadi yang perlu kita cermati juga, kita melakukan dialog-dialog kawasan dengan geopolitik global ini, tetapi jangan lupa bahwa di dalam negeri tentu harus juga sama visinya gitu. Jangan sampai kita bisa bermain di dunia internasional tetapi di dalam negeri kita tidak kompatibel, dia kan apa ya muspro juga dia gitu, Mas Lukman.
0: Iya. Tapi yang perlu ditingkatkan bagaimana, Prof? Tadi kalau kita bicara pertahanan kan bukan hanya tadi di darat atau juga di udara. Ya. Ini bagaimana, Prof, yang memang masih butuh konsen kita?
2: Iya, jadi kita tidak bisa hanya satu domain. Satu domain. Tapi sifatnya itu sudah multi-domain. Itu ya kita harus menguasai cyber, kita harus menguasai apa namanya... kalau zaman dulu kan ada orang mengatakan bahwa satu pertanyaan ya, kenapa begitu hebat sekali apa namanya China atau apa, dia memanfaatkan teknologi yang paling visible tetapi mudah dikembangkan. Itu yang perlu kita lakukan gitu ya. Kita itu punya banyak ya. Istilahnya industri strategis kita itu banyak gitu ya. Ada land, ada dahana, ada PAL ya, ada PTDI. Ini yang harus kita lihat kembali satu persatu dengan baik gitu. Nah, saya lihat Iran seperti itu. Jadi di saat orang dilakukan blokade yang sedemikian rupa, orang menjadi cerdas kayaknya gitu. Tapi kan harusnya kita kan tidak diblokade dulu baru kita cerdas, kan harusnya tidak. Kita bisa membaca kan gitu ya.
0: Mereka sudah bersiap lebih dulu ya, Prof ya.
2: Iya. Jadi ada pepatah Cina mengatakan begini. Kalau kita apa sendiri, berpikir sendiri itu 30 tahun, tapi kalau kita bisa meniru dengan baik sesuatu masalah itu, kita selesaikan hanya mungkin 3 bulan gitu. Begitulah keadaannya. Ditiru dan dikembangkan lagi kan seperti itu. Ya kan seperti itu. Jadi itu tadi yang saya katakan tadi, kita enggak bisa kita misalnya bermain di luar dengan multi forum begitu, tetapi di dalam itu juga harus sama frekuensinya gitu, Mas Lukman. Itu. Nah, yang susah itu kan menyamakan frekuensi yang di dalam ini. Kalau saya lihat itu ya, itu yang harus kita perlu di region yang sama-sama lincah antara luar dan dalam itu. Jangan timpang dia seperti itu.
0: Iya. Nah, tadi ya bicara juga pertahanan bukan hanya terkait dengan alutsista yang ada saat ini ya, Prof, tapi juga banyak juga yang menyoroti bagaimana kerentanan keamanan cyber kita atau cyber security, pertahanan di tingkat cyber ini yang masih menjadi ancaman. Ini gimana, Prof?
2: Iya. Itulah makanya tadi saya katakan bahwa kita manfaatkan segala upaya yang ada yang sudah kita bangun itu kita tingkatkan gitu ya. Jangan kita asik merubah sana, bertransformasi sana, orang sudah 3-4 langkah seperti itu. Yang kita ada, saya contoh saja itu tadi saya katakan. Kita punya LAN, ya kan? Kita punya PTDI gitu kan? Kita punya PT PAL, kita punya segalanya, kita punya industri strategis itu. Tetapi tadi ya, rezim berganti, dia berganti juga. Nah ini yang nggak boleh. Ada hal-hal yang nggak boleh berubah, tetapi dikembangkan dengan luar biasa. Tapi ada hal yang boleh berubah dan sifatnya mungkin tidak terlalu sekali. Gitu.
0: Apa sih, Prof, hambatan tadi yang dikatakan Prof Armedi ini terkait dengan perusahaan-perusahaan seperti Pindad, PAL, PT Dirgantara Indonesia, ini untuk bisa bersaing di pasar global itu hambatannya seperti apa?
2: Iya, saya lihat hambatan itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Karena kita tidak melakukan orkestra yang sama gitu. Jadi kalau dalam konteks ketahanan itu kan ada dua hal itu, Mas. Satu dikatakan kita melakukan mitigasi. Kalau kita memitigasi itu selalu sifatnya itu adalah satu, kemampuan kita menahan goncangan, kemudian kemampuan dia beradaptasi segera gitu. Dan yang berikutnya adalah dia bisa melakukan transformasi. Nah, itu baru sisi-sisi yang mitigasinya. Sisi-sisi lainnya itu adalah navigasi, mengarahkan kontinuitasnya ini selalu berkelanjutan, jangan sampai dia terputus. Ya, jadi saya pernah ya diajak sama teman-teman melihat satu kawasan gitu. Saya katakan, dia baru tahun 2018 membangun satu sekolah politeknik gitu-gitu, saya katakan. Zaman tahun 70-an, kalau orang mencari teknologi kayu di Indonesia ini, pasti pergi ke Pika, Semarang. Kalau orang pergi mencari teknik otomotif, sebelum ada politeknik mekanis Swiss di ITB, itu orang pergi ke Solo, namanya ada ADMI Solo.
0: Okay.
2: Kalau orang ingin apa namanya ahli tentang metalurgi, Cor, ke Ceper, atau orang pergi ke Tegal. Sekarang di mana itu? Itu yang kesinambungan itu yang kita sayangkan itu. Jadi semua piranti ada. Cuman kadang-kadang tadi yang saya katakan itu agak sedikit kita mengerem apa namanya ego-ego kita itu, tetapi kita taat dengan blueprint yang kita buat dari dulu sampai sekarang. Kan gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu tuh Mas. Jadi makanya saya katakan ini negeri luas. Jadi dia juga harus membuat satu blueprint pertahanan yang sangat apa namanya fleksibel sekali untuk menghadapi apa namanya transformasi geopolitik global yang sedemikian rupa, apalagi sekarang. Itu Mas Lukman.
0: Iya,
2: itu.
0: Iya. Karena kalau kita lihat juga masih ada tantangan bicara perbatasan gitu ya, atau di Laut Natuna gitu ya Prof ya, yang ini juga masih ada tumpang tindih terkait dengan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Ini bagaimana Indonesia juga memiliki daya tawar ataupun memiliki kekuatan yang bisa disegani oleh negara lain gitu ya Prof?
2: Iya. Mas Lukman, bisa nggak misalnya tuh cara berpikir orang di mana, di Cina gitu. Kan sebenarnya kan tidak terlalu hebat-hebat banget lah ya teknologi mobil Cina yang listrik itu.
0: Iya.
2: Iya. Iya. Kalau yang malah lebih canggih mobil-mobil kata orang konvensional itu susah buatnya. Nah, kalau ini buat mobil listrik itu kan mudah itu.
0: Iya.
2: Murah harganya apa marang. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara yang kena apa namanya diisolasi itu seperti itu. Tidak canggih-canggih, tetapi tadi deterrent efeknya itu luar biasa.
0: Baik.
2: Nah, selama ini kita berkiblat dengan apa namanya Amerika misalnya seperti itu kan gitu ya kan.
0: Yeah.
2: Harus tempur begini ini gini. Nah, ternyata dengan satu drone saja sudah bikin orang kelimpungan.
0: Iya.
2: Padahal itu mainan anak-anak kan, dari artinya awalnya kan yuristik pengetahuannya itu kan seperti itu, Mas.
0: Iya. Iya.
2: Nah, itu tadi saya katakan tadi bahwa jangan sampai kita diisolasi dulu baru kita cerdas gitu.
0: Baik.
2: Tetapi kita bisa membaca apa yang kita ada dan itu yang harus kita lakukan segera untuk kepentingan nasional kita kan. Baik. Gitu tuh, Mas.
0: Iya. Ya, baik. Prof. Armedi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI pada 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Malam, Mas Teman.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat pertahanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armedi Armawi. Kami berbincang terkait dengan Indonesia yang mendorong kerjasama hadapi tantangan keamanan global.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dengar, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami, Khairul Umam, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek gedung yang dibiayai APBD Kabupaten Lamongan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Khairul Umam. Umam.
3: Ya, baik Lukman dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein telah melakukan konferensi pers terkait dengan penahanan terhadap 3 orang tersangka, di mana salah satunya adalah mantan pejabat pembuat komitmen dalam pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun 2017-2019, yaitu Muhammad Sukiman, di mana memang dugaan korupsi ini memakai atau dibiayai oleh APBD Kabupaten Lamongan. Dan tak hanya Sukiman yang ditetapkan atau ditahan oleh KPK, KPK juga menahan Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah dan juga General Manager Divisi Regional 3 periode 2015-2019 Herman Dwi Haryanto. Dan satu tersangka lainnya memang Muhammad Yanuar Marzuki belum ditahan karena belum memenuhi panggilan penyidik KPK. Dan tadi Ahmad Taufik mengatakan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan cukupan alat bukti, dan penahanan akan dilakukan selama 20 hari pertama, yaitu terhitung mulai 2 Juni hingga 21 Juni 2026. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
4: KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian.
3: Dan KPK menyebut bahwa proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan bermula dari arahan Bupati pada pertengahan tahun 2016, di mana pada Mei hingga Juni 2017, lelang pembangunan gedung Pemkab Lamongan digelar dengan HPS mencapai 154,4 miliar. Dari proses lelang tersebut, memang konsorsium PT ABKSO ditetapkan sebagai pemenang, di mana kontrak pekerjaan kemudian ditandatangani pada 21 Juli 2017 dengan nilai mencapai 151,24 miliar. Dan KPK menyebut bahwa kondisi itu menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 35,7 miliar. Dan para tersangka juga disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya, sebelum pisah kami bertugas malam hari ini, penyiaran dan Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kani Kriste, koordinator SP Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih, sayonara, dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

0: ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. SPPG Kekecil Ohejang Watdek menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar pada hari Sabtu tetap memperoleh MPG. Meski operasional program kini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 3 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Satuan Layanan Pemenuhan Gizi SPPG Kekecil Ohejang Watdek Maluku Tenggara menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar pada hari Sabtu tetap memperoleh manfaat program makan bergizi gratis MPG meski operasional program kini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
2: Meski program makan bergizi gratis MBG kini beroperasi 5 hari dalam sepekan, Satuan Pemenuhan Gizi SPPG Kekecil Ohejang Watdek tetap memastikan layanan gizi menjangkau peserta didik yang bersekolah pada hari Sabtu. Upaya tersebut dilakukan melalui paket khusus berupa makanan segar fresh food yang dibagikan kepada siswa sehari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPPG Kekecil Ohejang Watdek Imelda Rahai mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026 tentang pendistribusian dan penyajian program makan bergizi gratis. Aturan tersebut menetapkan operasional MBG selama 5 hari, namun tetap memberi ruang bagi satuan pelayanan untuk menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Imelda menjelaskan SPPG Kekecil Ohejang Watdek saat ini melayani 12 sekolah penerima manfaat MBG di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari jumlah tersebut, 5 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu, sehingga membutuhkan pola distribusi yang berbeda dari sekolah lainnya.
3: Peserta didik distribusi dari menu ompreng dari hari Senin sampai hari Jumat. Dimana kalau ada peserta didik yang kegiatan belajar mengajarnya, sekolahnya itu dia masuk di hari Sabtu, dia akan melakukan paket bundling di hari Jumat. Itu menu fresh food. Dan ada aturan terbaru lagi bahwa kebijakan distribusi 5 hari itu memang semua termuat dalam surat edaran nomor 8 tahun 2006. Dari 12 sekolah yang kita layani, ada 5 sekolah yang dia masuk kegiatan belajar mengajarnya itu di hari Sabtu.
2: Menurut Imelda, layanan MBG pada hari ke-6 dilakukan melalui paket bundling makanan segar fresh food yang disalurkan pada hari Jumat. Paket tersebut menjadi pengganti distribusi reguler sehingga peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi saat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu. Paket khusus tersebut disiapkan untuk memastikan manfaat program makan bergizi gratis tidak terputus akibat perubahan jadwal operasional. Dengan skema ini, siswa pada sekolah yang menerapkan 6 hari belajar tetap memperoleh hak yang sama dengan peserta didik di sekolah lainnya. Imelda menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian pelayanan terhadap kondisi real di lapangan. Melalui mekanisme itu, seluruh peserta didik penerima manfaat MBG tetap mendapatkan dukungan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, transformasi pendidikan menjadi komitmen Dinas Pendidikan untuk mewujudkan Maluku Tenggara cerdas. Harapan ini dikemukakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun terkait dengan pembangunan pendidikan yang semakin kompleks saat ini. Sehubungan dengan tantangan letak wilayah geografis, tantangan struktural yang lebih dominan terdiri dari kepulauan berpengaruh esensial terhadap progres pembangunan pendidikan di daerah dan juga pemerataan guru yang masih menjadi kendala, serta peningkatan kompetensi guru dalam bidang literasi dan numerasi terhadap pendampingan bagi peserta didik di setiap wadah pendidikan. Juga efisiensi anggaran dalam pembiayaan program, dampak ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat yang sangat tinggi, dan ketika terjadi efisiensi maka tentu saja berpengaruh terhadap alokasi anggaran khusus juga untuk pendidikan.
4: Pembangunan pendidikan yang cukup kompleks, terutama kita punya wilayah, kondisi geografis kita, tantangan struktural lebih banyak, terdiri dari wilayah kepulauan, lebih banyak pulau-pulaunya, lautnya lebih banyak daripada daratan, dan kita tahu di wilayah kepulauan tantangannya seperti apa, tantangan konektivitas antar wilayah, aksesibilitas, itu berpengaruh tentu saja terhadap pemerataan pendidikan, tentang pemerataan guru, literasi dan numerasi, peserta didik juga terhadap guru kita, digitalisasi yang mau tidak mau kita sudah harus membiasakan itu kepada bukan saja guru tapi juga peserta didik kita. Dan kemudian tantangan juga anggaran, ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat itu sangat tinggi.
1: Hanubun juga menilai walaupun memang alokasi 20% wajib dialokasikan dalam APBN dan APBD, namun keterbatasan anggaran mempengaruhi pembiayaan program yang telah

0: 5 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Resti Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Dalam sambutannya di acara pelepasan siswa kelas 9, ia mengenang kembali perjalanan para siswa sejak pertama kali diterima di SMP Negeri 2 Kota Tual hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta berpesan agar mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan terus berjuang meraih cita-cita di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jundia menegaskan bahwa para siswa yang telah lulus akan dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pembinaan dan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan dapat menjaga nama baik sekolah, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi segala perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.
2: 3 tahun bukanlah waktu yang singkat di sekolah ini. Kalian tidak hanya belajar 3 tahun menghitung rumus matematika atau menghafal sejarah. Di sini kalian belajar tentang arti menghargai perbedaan, bangkit dari kegagalan, dan merajuk mimpi di bumi Maren yang kita cintai ini. Kami melihat bagaimana kalian berproses.
1: Sementara itu, perwakilan siswa kelas 9 Riko Nando menyampaikan kesan dan pesan mewakili seluruh lulusan SMP Negeri 2 Kota Tual. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-teman tidak menganggap momen kelulusan sebagai perpisahan, melainkan langkah awal untuk mengejar mimpi dan tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Menurut Nando, SMP Negeri 2 Kota Tual telah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pengalaman berharga selama 3 tahun terakhir. Ia mengaku belajar banyak hal tentang kedisiplinan, persahabatan, serta memahami nilai-nilai yang membedakan antara yang benar dan yang salah.
2: Izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi selamat jalan menuju mimpi yang lebih tinggi. 3 tahun di SMP Negeri 2 Tual telah jadi rumah kedua. Di sini kami jatuh, lalu belajar berdiri. Di sini kami nakal, lalu belajar mengerti. Untuk Bapak Ibu Guru, engkau bagai pelita dalam gulita, menerangi jalan kami saat kami tersesat.
1: Di akhir penyampaiannya, Nando mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Ia berharap seluruh lulusan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh serta terus mengharumkan nama sekolah di masa mendatang. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, dalam proses acara yang sama, Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, MB Leisubun, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dalam acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Tual. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah mengantarkan para peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP. Leisubun mengatakan bahwa SMP Negeri 2 Kota Tual memiliki 3 identitas penting yang harus terus dijaga. Salah satunya adalah status sekolah sebagai SMP dengan jumlah siswa dan guru terbanyak kedua di Kota Tual yang merupakan amanah besar dari masyarakat yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah tersebut.
3: Yang berikut, anak-anakku sekalian, 3 tahun di SMP ini bukan hanya untuk mengisi absen. Kalian hadir untuk menjadi manusia seutuhnya, generasi penerus bangsa yang ingin meraih masa depan yang gemilang, meraih cita-cita yang luhur. Di sekolah ini bukan hanya belajar matematika, bahasa Inggris, tapi juga belajar arti hormat, peduli, berbagi, dan tanggung jawab. Dan ini diteruskan pada jenjang-jenjang selanjutnya.
0: Selain itu, ia menyebut SMP Negeri 2 Kota Tual sebagai sekolah berprestasi yang telah banyak mengukir capaian dalam berbagai lomba akademik. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para guru yang berkolaborasi dengan orang tua siswa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Leisubun juga menilai letak SMP Negeri 2 Kota Tual yang berada di dalam lorong tidak mengurangi minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para pendidik serta lokasi sekolah yang strategis menjadi faktor utama yang membuat SMP Negeri 2 Kota Tual

0: tetap menjadi salah satu sekolah pilihan di wilayah Kota Tual. Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Maya Pradira menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan, sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
2: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih, tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana, turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak, dia dapat, ya dikasih. Karena ada yang sudah meninggal, dia dapat, ada supinda wilayah, dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian, kok dia bisa dapat.
1: Ketua RD 18 Kelurahan Ketsoblak, Agustinus Ohiwutun, mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah entah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
3: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketumpu nama yang ada.
1: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Saudara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Budi Tofi menjelaskan pola kunjungan wisata dibagi dalam 4 musim. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Maluku Tenggara pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Meski kenaikannya belum signifikan, tren ini menunjukkan pergerakan positif sektor pariwisata di awal tahun. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi, memberikan pernyataan pola kunjungan wisata dibagi dalam 4 musim, periode Januari hingga April. Selama Januari hingga 30 April 2026 tercatat sekitar 743 wisatawan mancanegara berkunjung ke Maluku Tenggara. Sementara itu, data pariwisata Nusantara belum sepenuhnya teridentifikasi karena proses pendataan yang masih berlangsung di lapangan.
4: Memang biasanya wisatawan itu sudah menentukan waktu liburannya. Ya, cuma di bulan sekitar Februari-Maret agak sedikit terganggu dengan konflik di Timur Tengah. Tapi kita berharap itu juga selain wisatawan asing, tapi pergerakan wisatawan Nusantara juga yang perlu kita promosikan secara luas supaya banyak juga wisatawan yang datang berkunjung.
0: Budi mengungkapkan fluktuasi kunjungan wisata juga dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi global dan gangguan pada jalur penerbangan internasional, salah satunya konflik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu rute transit yang digunakan wisatawan Eropa sehingga berdampak pada mobilitas perjalanan mereka. Dinas Pariwisata juga mendorong penguatan promosi wisata Nusantara agar kunjungan wisatawan semakin meningkat sepanjang tahun ini. Kepulauan Kei diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Mei Matarbongs menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Sebagai salah satu peradaban yang cukup tua, masyarakat Kei mempunyai warisan budaya bukan benda yang diwariskan turun-temurun pada tiap generasi. Selain itu ada juga situs budaya yang berdiri sejak ratusan tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi. Dikatakan dengan warisan budaya benda dan bukan benda ini, menunjukkan peradaban leluhur Kei cukup adaptif dan visioner, maka hingga saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
6: Kita punya Maluku Tenggara ya, Pulau Kei ini memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian menunjukkan bahwa Kei merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat. Kita punya warisan budaya terbenda, warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya, yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur Kei yang sudah adaptif, yang visioner. Sampai saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
5: Tofi berharap ke depan masih banyak generasi muda yang terus melestarikan budaya Kei sebagai bentuk warisan yang menunjukkan identitas diri orang Kei. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga turut menjaga salah satu daya tarik daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik, bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Dari Langgur, Mei Matarbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Seluruh elemen diharapkan mendukung suksesi pelaksanaan sensus ekonomi dari bulan hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia J. Leitemia, mengatakan pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui prestasi kemajuan 10 tahun sebelumnya, sehingga berdasarkan pelaksanaan sensus itu, terdapat tahapan pre-list atau grand check untuk melihat seberapa banyak kekuatan progres pembangunan ekonomi dan identifikasi usaha besar yang ada di Kota Tual. Sebanyak 8 perusahaan, usaha menengah 30, sementara usaha kecil mikro berjumlah 9.000 lebih. Sehingga pihaknya mengapresiasi dukungan warga masyarakat dan pemerintah Kota Tual dan berharap potret perekonomian ini dapat terbaca berkolaborasi membangun Kota Tual, membangun Indonesia melalui data yang akan diperoleh dari setiap target pendataan.
7: Ketika kami melakukan sosialisasi, sangat antusias untuk menerima kami. Meskipun mereka mungkin tidak punya usaha atau tidak bergerak di bidang ekonomi, tetapi mereka kami upayakan, kami berharap mereka menjadi corong untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk handai tolan, untuk bagaimana dapat mengetuktularkan bahwa di Mei sampai Agustus 2026, BPS ada ke rumah-rumah atau ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan.
0: Leitemia optimis identifikasi data strategis yang akan diinput oleh petugas di lapangan nantinya akan menjadi rujukan pengambilan kebijakan program pembangunan yang digunakan oleh pemerintah serta lintas sektor bagi sirkulasi dan siklus pertumbuhan ekonomi di Kota Tual yang berkelanjutan, ditopang kolaborasi yang tinggi dari semua pihak yang berkompeten guna mewujudkan Kota Tual yang mariadat. Saudara, Polres Tual terus memaksimalkan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan turun langsung melakukan patroli dialogis pada titik-titik rawan. Hal ini diungkapkan Kapolres Tual, Ajun Komisaris Besar Polisi Wensi Des Asmoro, dikatakan guna menjaga stabilitas Kantikmas serta mencegah terjadinya tindak pidana C3 alias curat, curas dan curanmor, pihaknya melakukan patroli dialogis secara rutin agar masyarakat merasa terlindungi dan aman. Kapolres menegaskan pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. Oleh karena itu, kehadiran personil di lapangan menjadi prioritas utama untuk memutus mata rantai potensi kejahatan yang sering terjadi di tempat-tempat keramaian permukiman warga maupun jalur-jalur rawan lainnya. Kapolres menambahkan dalam pelaksanaannya berbagai satuan tugas dilibatkan, semisal satuan lalu lintas Samapta dan Reskrim, di mana para personil turun langsung berdialog dengan warga masyarakat serta melakukan patroli dan sweeping pada titik-titik yang menjadi target patroli. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Besigawai, membuka rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 berlangsung di ruang sidang sementara Sitakena Dobo Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Udin Besigawai mengajak seluruh peserta untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan mengikuti rapat dengan baik. Ia menegaskan pengawasan antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, LKPJ Kepala Daerah menjadi salah satu instrumen pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun anggaran. Melalui LKPJ, DPRD dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar lebih terarah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8: Bupati, Wali Kota, penyelenggara pemerintah daerah, Kabupaten Kota. Akhir usianya orang yang kami melihat. Untuk kita tahu bersama bahwa presiden secara internal dalam jumlah secara pilih Bupati Ketua Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun.
0: Besigawai menjelaskan hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, DPRD membentuk panitia khusus yang membahas LKPJ Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2025 sejak 21 April hingga 2 Juni 2026. Hasil pembahasan pansus kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru nomor 6 tahun 2026 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2025. Setelah dibacakan oleh Sekretaris DPRD, dokumen rekomendasi tersebut diserahkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditindaklanjuti sebelum rapat paripurna resmi ditutup. Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dalam sambutannya mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelancaran pelaksanaan agenda paripurna tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta panitia khusus LKPJ yang telah membahas dan menelaah laporan secara komprehensif. Bupati menjelaskan DPRD memberikan 12 rekomendasi yang memuat catatan strategis, kritik, dan saran bagi pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan PAD, perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, efisiensi anggaran, hingga penyelesaian rekomendasi BPK.
9: Ada rekomendasi yang berisikan catatan strategis, kritik, dan saran yang diberikan DPRD terkait peningkatan PAD, sistem pelayanan terpadu, kualitas mutu penyelenggaraan pelayanan, perbaikan infrastruktur yang mengenai kinerja jabatan strategis sesuai kondisi efisiensi anggaran dan penyelesaian rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan akan itu melakukan meneliti serta secara sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundang-undang. jalan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bupati, rekomendasi tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan juga kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, merata, dan berkelanjutan. Rapat paripurna berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. PT Bangkit Prestasi Insani BPI mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk menghadapi peluang kerja pada proyek migas Blok Masela serta pada industri-industri lainnya. Sekitar 3.500 tenaga kerja lokal dapat dipersiapkan melalui program sertifikasi kompetensi standar migas. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat dan usia 20 sampai 40 tahun diproyeksikan mengikuti sertifikasi untuk kebutuhan proyek INPEX. Komisaris PT Bangkit Prestasi Insani Frankie Noya yang ditemui di ruang kerjanya Selasa kemarin mengatakan dirinya adalah praktisi yang mempunyai pengalaman pada bidang migas, sementara lembaga BPI adalah lembaga profesional bidang pengembangan sumber daya manusia terkait dengan energi dan migas juga sebagai konsultan.
10: Ini profil perusahaan BPI. Perusahaan ini setahu saya, yang saya pahami karena saya adalah komisaris dari perusahaan, punya hubungan kerja dengan partner rekanan dari Kementerian SDM. Resmi, sertifikatnya juga boleh. Dia punya rekanan kerja, Pak, dan per kliennya ini kurang lebih ada 85, mungkin sekarang sudah 90, termasuk Pertamina, termasuk nikel di sana, segala macam-macam. Perusahaan PLN, ini dari sisi perusahaan. BPI punya kerjasama dengan pemerintah, Kabupaten Tanimbar, Resmi, Bupati, dan Direktur BPI. Tidak tanggung-tanggung, bukan untuk pengembangan SDM lagi, pembangunan infrastruktur dasar di sini. Desainnya dibuat oleh BPI.
0: Noya mengatakan lembaga Bangkit Prestasi Insani dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempunyai kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia kurang lebih selama 3 tahun melalui Sekretaris Daerah dan Direktur BPI. BPI bukanlah perusahaan yang abal-abal atau perusahaan-perusahaan yang bermasalah karena BPI mempunyai akte notaris. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katerina Ratuanak, menegaskan pentingnya etika dan disiplin bagi tenaga kesehatan maupun pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Anak Tototi Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, baru-baru ini, di hadapan tenaga kesehatan dan para pegawai rumah sakit. Disampaikan Wakil Bupati, etika merupakan fondasi utama dalam pelayanan kesehatan. Sikap menghormati dan menghargai masyarakat harus dimulai dari cara tenaga kesehatan berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Ia mengungkapkan berbagai laporan yang diterima pimpinan daerah umumnya berawal dari cara petugas menghadapi masyarakat.
11: Orang tahu bahwa orang menghormati kita karena kita punya cara. Laporan-laporan yang masuk sampai ke pimpinan, orang hari ini bisa lapor apa saja. Laporan mulai dari kita punya cara menghadapi orang. Saya pernah komentar, kita bekerja sampai orang sembuh, kadang ucapan terima kasih juga tidak. Tapi kalau kita salah bekerja, kita kena hujatan umpatan yang bisa panjang sekali. Untuk itu jaga sikap, jaga etika, jaga disiplin, jaga etika.
0: Karena itu ia mengingatkan seluruh tenaga kesehatan dan pegawai agar tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Wakil Bupati menambahkan baik tenaga kesehatan dan pegawai di Rumah Sakit Anak Tototi Larat, RSUD PP Magreti Somlaki, maupun seluruh puskesmas dan pustu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengedepankan etika serta disiplin kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran pelayanan kesehatan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang humanis, profesional, dan berkualitas. Berita terakhir, saudara, kehadiran UP2K dan koperasi PKK dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Siren Ajoresi dalam kegiatan penyuluhan remaja sehat dan pelatihan pangan lokal yang disasarkan kepada ibu-ibu tim penggerak PKK di setiap kecamatan maupun desa, khususnya para ibu remaja. Menurut Yoris Risa, kegiatan monitoring pelaksanaan 10 program pokok PKK ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena melalui monitoring dapat melihat berbagai capaian, mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di tingkat desa. Selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memberikan apresiasi kepada pengurus PKK yang terus berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif karena kehadiran P2K dan koperasi PKK diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan kemandirian perempuan, dan juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

0: Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. SPPGK kecil Ohejang Watdek Maluku Tenggara menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar pada hari Sabtu tetap memperoleh MBG meski operasional program ini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Kepala SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyak, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matluan Fatmawati menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.

Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita antar daerah. Penyampaian kita pada menit ke-38 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami masih akan hadir memperbaharui informasi Anda dengan sajian warta berita pendengar. Dan pagi yang istimewa kami masih menemani untuk Anda, khusus kami persembahkan sajian lagu-lagu hiburan biar lebih semangat lagi pagi ini dalam berkarya. Anda yang sedang menyiapkan diri untuk berangkat ke tempat kerja, sukses untuk Anda di sana. Semoga hari ini menyenangkan. Apa yang sudah diplaningkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Jangan lupa untuk berdoa, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan untuk anugerah yang luar biasa diberikan untuk kita di hari ini, hari kemarin, dan semoga di hari esok kita masih dipercayakan untuk menghirup udara segar yang gratis di tempat kita berada. Sukses untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Sajian lagu-lagu hiburan, nanti kami akan lanjutkan ke ruang dengar Anda setelah kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Rasional jam 7 waktu Indonesia Timur.

Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi. Kuasa hukum para terdakwa pemberi kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasmin dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, langkah ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Wakil Chinese Taipei Li Jiehui Yang Po Suan menaklukkan pasangan Indonesia dengan pertarungan rubber set dengan skor 16-21, 21-13 dan 19-21. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
1: Posisinya sudah beroperasional.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Yang menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
1: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya si pemilik sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana-prasarana.
2: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Akan menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan Nutri-Score atau pelabelan kandungan gizi pada produk pakan yang diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan yang lebih sehat sekaligus mencegah meningkatnya kasus penyakit hati akibat gangguan metabolik. Berikut informasinya, Hasna Nur Afifah.
3: Upaya pencegahan penyakit hati menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah meningkatnya kasus gangguan hati akibat faktor metabolik. Hal itu mengemuka dalam dialog kesehatan bicara tentang hati bertema Solid Habits, Strong Liver di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Nutri-Score untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang beresiko memicu berbagai penyakit kronis.
4: Ya, 2026 kita keluarkan kebijakan mengenai Nutri Level. Nutri Level itu supaya kita bisa mengurangi penyakit gula, garam, lemak, sehingga semua penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, ginjal, hati, itu nanti kedepannya bisa dikurangi.
3: Budi menjelaskan penyakit hati kronis tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, tetapi juga semakin banyak dipicu gangguan metabolik yang berkaitan dengan obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah juga memasukkan pemeriksaan kesehatan hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendukung deteksi dini. Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan Nutri-Score menjadi langkah penting untuk mencegah sindrom metabolik yang dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk perlemakan hati.
5: Pak Budi udah punya Nutri-Score, kurangi konsumsi gula, kurangi, itu adalah salah satu cara supaya kita nggak kena sindromik metabolik. Itu suatu cara yang seharusnya juga kita promosikan, bukan hanya obat, bukan hanya suplemen, ya kan?
3: Pandu mengungkapkan dirinya mengalami sirosis hati akibat perlemakan hati yang dipicu gaya hidup dan obesitas. Menurutnya, penyakit perlemakan hati berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan penyakit hati akibat hepatitis B maupun hepatitis C jika masyarakat tidak mulai memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum para terdakwa pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT

0: kepada PT Tebo Indah yang diduga merugikan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Sidang dengan terdakwa Handoko Limaho, Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi serta Liu Raimon mendengarkan pembacaan perlawanan advokat pendamping para terdakwa. Advokat pendamping terdakwa Handoko mengungkapkan terdakwa Handoko masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang akibat gagal bayar kepada pemberi kredit LPEI. Menurutnya, karena masih dalam proses PKPU, perkara ini merupakan perkara perdata. Oleh karenanya, para terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa.
1: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limaho mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Handoko Limaho, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20 garing Pitsus garing TPK garing 2026 garing PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limaho. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limaho dari tahanan.
0: Sementara itu, Majelis Hakim memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota perlawanan para terdakwa dalam persidangan Jumat mendatang.
2: Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan pendapat atas perlawanan yang telah disampaikan oleh tim advokat kedua terdakwa tersebut.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Arif Darmawan Wiratama menyebut para terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yang telah memperkaya terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon yang merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga beras ketan, gula pasir, dan gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Para pedagang mengeluhkan biaya distribusi. Berikut laporan selengkapnya, Kristianto.
4: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Pedagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
5: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
6: 20-an? Nah, sekarang berapa, Ji?
5: 20.
6: Apa sebabnya, Ji?
5: Stok kurang.
6: Ini gula merah dari mana, Ji?
5: Dari kebanyakan dari Bone, ada Sinjai juga.
6: Tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
5: Mau bagaimana tetap kalau memang kebutuhan pasti dah beli.
4: Sementara itu, Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
7: Kalau 1 kilo Rp19.000.
6: Rp19.000 sebelumnya? Sebelumnya berapa?
7: Biasanya Rp17.000, sekarang Rp19.000.
6: Sudah berapa lama, Eji?
7: Ini selama mahal plastik.
6: Oh, enggak gara plastik?
7: Iya.
6: Mahal karena apa, Ji?
7: Plastik begini.
4: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik. Sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
8: Baru pendapatan kurang. Saya keluhan soalnya banyak karena pendapatan gaji tidak naik.
4: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang berkira

0: Akan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK, serta sekolah luar biasa. Agar Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
2: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyebut saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut, sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
1: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan bisa direvitalisasi, khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah khusus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sekolah. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian dapodik tersebut juga telah menjadi informasi kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pena Alta. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya dapodik.
2: Sementara itu, di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan akan membangun satu desa, satu sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga SMP. Jika ingin tercapai, regulasi pembangunan infrastruktur perlu didukung penuh, termasuk pemerataan jumlah dan kualitas guru di Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan menyusun kebutuhan PNS maupun P3K, agar nantinya penyebaran tenaga pengajar merata hingga daerah pelosok.
1: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah, baik itu PAUD, SD, dan mungkin SMP yang berdekatan, tetap kita. Insya Allah, Kota Waringin Barat, istilahnya daerah terisolir atau terjauh itu memang saat ini hampir tidak ada. Bisa dikatakan anak kita itu dapat bersekolah semua di semua jenjang.
2: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari dilaporkan memasuki hari keempat. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 60 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi mengatakan operasi pemadaman luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
4: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asat kemarin itu di dua hari pertama penanganan kemarin. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan. Kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
3: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
5: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada ada, nggak ada pencegahannya dari pemerintah. Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas, tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan ke depannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
6: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
7: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih dan semuanya. Kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Surastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
8: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
6: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Programa 1. Kami pancar luaskan melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. 24 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.00. 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pangan di Kabupaten Merauke membawa dampak besar bagi kesejahteraan petani. Berikut laporan selengkapnya Dwi Juniarti.
5: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanah Miring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan beras, ia mampu membeli mobil untuk menunjang aktivitas keluarga dan usaha tani. Dikatakan tahun ini ia menanam di area lahan seluas 144 hektar dan untuk musim panen pertama ini berhasil memperoleh 2.980 poncot di lahan seluas 68 hektar. Sementara 40 hektar lainnya siap panen dan 36 hektar padi masuk dalam kategori fase bunting padi. Ia menuturkan kesempatan dalam memperoleh keberhasilan itu tidak datang dua kali karena saat ini mulai dari olah lahan, bibit, pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan. Sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
6: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang dua kali. Dari situ kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang saya sendiri sudah menikmati hasilnya.
5: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampungnya Bamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Pemberdayaan masyarakat kampung diminta tegas pada para kepala kampung untuk selalu memberikan pelayanan pada masyarakat di kampung. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
7: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menegaskan pentingnya peran strategis para kepala kampung dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bupati Bovendigul Rodi Omba agar seluruh pimpinan di tingkat kampung bekerja lebih responsif, transparan, dan selalu hadir di tengah warga. Bupati Bovendigul Rodi Omba menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung pada kinerja pemerintahan kampung sebagai ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, kepala kampung bukan sekedar pimpinan melainkan pelayanan masyarakat yang harus memahami kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi warganya secara langsung. Bupati juga mengingatkan bahwa amanah yang diemban sebagai kepala kampung adalah tanggung jawab besar. Masyarakat menaruh harapan agar pemerintah kampung mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang ada, mulai dari administrasi, kependudukan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
8: Kepala-kepala kampung harus ada di tempat sana. Saya berharap bisa bersosialisasi bila perlu menekan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan di sana.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Agustinus memperjelas arahan bupati tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi kinerja terhadap seluruh perangkat kampung. Kepala kampung diminta untuk tidak bersikap apatis, melainkan menjadi pemimpin yang dekat, terbuka, dan bertanggung jawab.
8: bila perlu menekan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan di sana.
7: Ia juga menegaskan bahwa ketegasan yang dimaksud bukanlah kekerasan atau sikap arogan, melainkan ketegasan dalam menjaga aturan, ketegasan dalam memegang prinsip keadilan, dan ketegasan dalam menjaga komitmen melayani tanpa membeda-bedakan warga. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, bertemakan Perempuan Papua Tengah mengawalkan Pancasila menjaga Indonesia dalam keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan Perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
10: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
9: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, Adriana Sahimpa, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
11: Dalam pelaksanaan kali ini ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, pedoman penghayatan penamaan Pancasila itu, bisa kembali dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
9: Melalui momentum ini, Adriana Sahimpa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendukung program pemerintah Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jumlah korban meninggal akibat ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor bertambah satu orang pada H+3 kejadian. Berikut Oki Pinontuan melaporkan selengkapnya.
12: Akibat ledakan bom yang diduga berasal dari peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, Papua terjadi pada 31 Mei lalu, dari 5 korban sebelumnya bertambah 1 pada hari Selasa 2 Juni 2026. Korban atas nama Mina Puadi berusia 51 tahun meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan menyebut dengan bertambahnya korban maka total ada 6 korban meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia yang bertambah hingga Selasa sore, Basarnas dan tim gabungan telah berhasil menemukan 5 potongan serpihan bagian tubuh.
13: Untuk korban meninggal dunia yang tadinya 5 orang, hari ini bertambah menjadi 6 orang. Untuk yang rawat saat ini di RSUD Biak masih ada 1 orang yang dirawat dan 16 lainnya dalam pantauan masih rawat jalan. Kemudian untuk temuan pada hari ini, tim Jibom Polda Papua sudah mendisposal atau melakukan pemusnahan 1 granat nanas dan 1 granat manggis. Jadi total yang sudah diamankan oleh Jibom Gegana Polda Papua, 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya dengan pola di gerinda. Itu sebanyak 2 proyektil. Kemudian diamankan juga 2 granat nanas dan 1 granat manggis yang masing-masing ini sudah didisposal pada hari ini. Kemudian temuan dari Basarnas dan tim gabungan pada hari ini menemukan 5 potongan serpihan bagian tubuh. Kami ulangi, Basarnas bersama dengan tim gabungan menyisir di ring 2 menemukan kembali 5 potongan serpihan bagian tubuh.
12: Selanjutnya masyarakat diimbau agar melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui atau menyimpan barang-barang diduga bisa membahayakan seperti bom atau bahan peledak lainnya. Sementara PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Sandi Palangan mengatakan penanganan pasca ledakan saat ini 100-an lebih korban terdampak telah diungsikan di 2 lokasi.
14: Hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Dinas Sosial, yang pertama kami memastikan tempat lokasi pengungsian ini nyaman bagi para pengungsi. Kami juga dibantu oleh rekan-rekan dari TNI, dalam hal ini penyediaan tempat tidur, alat tidur, lalu kami juga dibantu oleh Polri dalam hal keamanan, juga dibantu oleh teman-teman Satpol PP. Selanjutnya, kami dari Dinas Sosial juga sudah mendistribusikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti peralatan bayi, peralatan makan, peralatan mandi, juga makan minum, serta obat-obatan yang diperlukan oleh pengungsi. Untuk jumlah pengungsi tanggal 2 ini, lokasi pertama di aula kantor Satpol PP itu berjumlah 58 jiwa. Sedangkan yang di Hotel Apia berjumlah 55 jiwa, sehingga total pengungsi berjumlah 133 jiwa.
12: Pemda juga telah membuka posko induk selain bagi warga terdampak, juga untuk masyarakat yang akan memberikan bantuan kepada warga. Dari Biak Numfor Papua, Oki Penonton Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana SD Yapi 1 Biak menyelenggarakan kegiatan pelepasan yang dirangkaikan dengan kelulusan 78 siswa kelas 6. Berikut informasinya, Tri Rian.
15: Banyak 78 siswa kelas 6 SD Yapi 1 Biak dinyatakan lulus dan dilakukan penyerahan kembali kepada orang tua guna melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Berlangsung di acara pelepasan siswa-siswi SD Yapi 1 Biak Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan lancar bertempat di Swissville Hotel Cendrawasih Biak. Kepala SD Yapi 1 Biak Karisan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh orang tua dan wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SD Yapi 1 Biak selama 6 tahun terakhir.
16: Miliki sudah semua tercurahkan kepada anak-anak sekalian. Perlu kami sampaikan kepada orang tua bahwa selama 6 tahun anak-anak ini bersama dengan kita di keluarga besar SD Yapi 1 Biak. Seperti yang telah disampaikan dari perwakilan orang tua tadi bahwa 6 tahun yang lalu kehadiran anak-anak ini belum mengenal apa-apa yang berhubungan dengan pendidikan. Mereka datang dengan imut-imutnya, dengan rewelnya, dan segala macam perilaku anak-anak yang pada saat itu duduk di bangku SD.
15: Menurutnya pelepasan siswa bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Ia mengajak para orang tua untuk terus mendampingi, mendukung anak-anak dalam meraih cita-cita. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor yang diwakili pengawas sekolah Agus Budi Cahyono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Ia berharap kebahagiaan yang dirasakan pada momen kelulusan ini menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
16: Intelektualnya anak-anak, IQ-nya, hasil TK-nya, jangan kita sampai kalah. Itu aja pesan saya.
15: Selanjutnya Ketua Yapi Biak, Saipudin menekankan pentingnya pembinaan karakter dalam dunia pendidikan. Menurutnya kecerdasan dan prestasi akademik tidak akan berarti tanpa diiringi akhlak yang baik. Ia mengapresiasi para guru dan pimpinan SD Yapi 1 Biak yang selama ini konsisten.
17: Punya ilmu ini hebat, harus berpijak pada akhlak. Sehingga nanti dengan berpijak dengan akhlak, insya Allah ke depan kalian-kalian semua itu menjadi nanti anak-anak yang mempunyai prestasi yang gemilang di masa depan. Apa tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa nanti kalian keluar di sini persaingan ke depan masih sangat sangat-sangat-sangat berat.
15: Menanamkan nilai-nilai karakter kepada para siswa. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para siswa.

0: Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming yang mewajibkan setiap pengguna air tanah mengembalikan air ke dalam tanah guna menjaga keseimbangan cadangan air. Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, kebijakan tersebut disiapkan untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di kota-kota besar melalui penampungan dan percepat kembali air hujan maupun limpasan air ke dalam tanah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 Papua Barat meningkatkan kualitas MC Lomba. Berikut informasinya Pati Elwarin.
3: Pendengar, menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026, sejumlah Master of Ceremony atau MC yang akan bertugas pada lomba di berbagai venue mengikuti latihan dan pemantapan di Sekretariat Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah, LPPD Provinsi Papua Barat. Persiapan para MC itu bertujuan meningkatkan kesiapan para MC agar mampu menjalankan tugas secara profesional selama berlangsungnya Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan digelar di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Wakil Ketua Seksi Lomba Pesparawi Nasional 14, Rumte Yulda Dedi mengatakan, kepercayaan yang telah diberikan kepada para MC harus dijawab dengan kesiapan yang matang, baik dari sisi kemampuan teknis maupun sikap pelayanan. Menurutnya, Pesparawi Nasional 14 di Tanah Papua memiliki makna yang berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara, tetapi juga sarana membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Ia menekankan pentingnya konsep frekuensi Yesus dan Mesbah yang menjadi salah satu pesan utama dalam rangkaian persiapan Pesparawi. Melalui konsep tersebut, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki semangat yang sama dalam melayani dan menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Struktur Pesparawi sendiri itu karena ada Pesparawi masa, maka frekuensi Yesus ada di sini, lalu Mesbah terbentuk. Itu yang teman-teman harus ada penguatan di situ. Kenapa? Kita akan berdiri sama-sama, bukan cuma MC. Ada juri, ada panitia, ada elo, dan semua orang yang akan terlibat lapis dengan keamanan, satpam, dan semua-semua yang ada di sana.
3: Ditambahkan selain penguasaan materi, Rumte Yulda juga mengingatkan pentingnya sikap hospitality atau keramah tamahan dalam menjalankan tugas sebagai MC. Menurutnya, kemampuan berbicara yang baik harus diimbangi dengan pelayanan yang tulus kepada peserta, juri, panitia maupun seluruh tamu yang hadir. Dalam evaluasi latihan, Rumte Yulda meminta para MC terus memperbaiki aspek teknis seperti artikulasi, intonasi, penekanan kalimat serta kemampuan membangun suasana selama lomba berlangsung. Sementara itu, salah satu MC senior, Alce Ayami Seba, mengaku optimis seluruh tim MC siap menjalankan tugas pada Pesparawi Nasional ke-14. Menurutnya, latihan yang dilakukan tidak hanya memperkuat kemampuan individu, tetapi juga membangun kekompakan antar anggota tim, baik MC senior maupun junior.
5: Kita semua bisa sehati untuk mengekspresikan setiap pribadi yang sudah dibekali ya secara materi, tapi juga kebersamaan dalam tim MC Lomba Pesparawi, baik kami yang senior tapi juga adik-adik yang junior, mereka sudah percaya diri karena kita sering bersama, tapi juga teman-teman senior yang tetap membuka diri berbagi dengan adik-adik.
3: Ia menambahkan kepercayaan diri para MC terus meningkat seiring dengan berbagai latihan yang telah dilaksanakan. Ia berharap seluruh tim dapat menampilkan performa terbaik sekaligus menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan umat Kristen di seluruh Indonesia, sekaligus memperkenalkan Papua Barat sebagai tuan rumah yang ramah, profesional, dan penuh sukacita. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba pidato bahasa Inggris untuk melatih kemampuan dan ketangkasan siswa sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni. Berikut informasinya Dina Rianti.
6: Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba pidato bahasa Inggris bagi siswa SD, SMP, dan SMA Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, Jakumina Fimbai. Ketua Panitia Habibah Malawat mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta didik, menumbuhkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi akademisnya. Habibah mengatakan ada 13 siswa yang ikut dalam lomba tersebut, di antaranya adalah 15 siswa SD, 12 siswa SMP, dan 8 siswa SMA.
7: Tingkat SMP 12 peserta dari 12 sekolah, tingkat SMA SMK 8 peserta dari 8 sekolah. Seluruh peserta diharapkan mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri yang kompeten.
6: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Teluk Bintuni Jakumina Fimbai mengatakan kemampuan berbahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar bagi generasi muda untuk mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, bahasa Inggris adalah alat komunikasi dunia dan jendela yang membuka banyak kesempatan.
8: Bahasa Inggris adalah alat komunikasi global, sebuah jendela yang akan membuka kesempatan anak-anak kita untuk menggenggam dunia. Hal ini sejalan dengan apa yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang beberapa hari lalu ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini menyampaikan. Beliau mengingatkan betapa krusialnya penguasaan kemampuan bahasa Inggris bagi generasi muda di era modern ini.
6: Sementara itu, salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Bintuni, Alvania, mengapresiasi lomba yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, ini adalah media untuk mengembangkan bakat dan ilmu yang telah dipelajari di sekolah. Pernah ikut lomba pidato belum?
9: Belum.
6: Perasaannya bagaimana?
9: Nervous. Malu, malu. Buruk begitu kalau kali naik.
6: Belajarnya itu berapa lama tuh?
9: Kalau latihan sih baru 2 minggu. Kalau belajar bahasa Inggris sudah kelas 3.
6: Harapannya apa nih?
9: Soalnya bisa menang. Bagus, soalnya bisa mengembangkan ilmu bahasa Inggris dari semua siswa.
6: Nah, sudah belajar ya?
9: Iya.
6: Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi, Darianti, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Kunjungan kerja ke Fakfak, Pangdam 18 Kasuari melakukan penanaman pohon pala. Berikut Niko Aflobun melaporkan selengkapnya.
10: Saudara, sebelum meninggalkan Kabupaten Fakfak, Panglima Kodam 18 Kasuari, Mayor Jenderal TNI Christian Kurnianto Tehuteru dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana PD 18 Kasuari, Nyonya Mevi Christian Tehuteru, bersama rombongan melaksanakan penanaman pohon kenangan di Kampung Toria, Distrik Pariwari, Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangdam di Kabupaten Fakfak sekaligus bentuk dukungan terhadap pelestarian komoditas pala sebagai tanaman unggulan daerah. Dalam kesempatan itu, Pangdam mengapresiasi potensi besar pala Fakfak yang dikenal luas dan memiliki sejarah panjang sebagai sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, pengembangan pala ke depan perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan inovasi produk olahan.
11: Pohon pala ini memang rupanya sudah juga memiliki sejarah yang panjang, dan ini yang mungkin juga kalau tadi masih ada beberapa yang diekspor, tapi berarti masih mentahnya ya Pak, masih mentahnya. Nah, ini mungkin kalau memungkinkan Pak Dandim, Pak Danrem bisa berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang ada di sini ada ya. Ini juga bisa menjadi tantangan bagi kita untuk kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di sini sehingga kita mengekspornya itu sudah dalam bentuk produk sehingga memiliki nilai jual atau nilai tambah yang tentunya akan berguna bagi masyarakat.
10: Pangdam juga menilai generasi muda perlu didorong untuk melanjutkan pengelolaan kebun pala dengan pendekatan yang lebih modern. Selain menjaga keberlanjutan produksi, langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorojati, menjelaskan, pala saat ini tersebar di 15 distrik dengan luas areal mencapai 18.952 hektar dan produksi rata-rata 1.800 hingga 2.000 ton per tahun. Komoditas tersebut menjadi salah satu sumber ekonomi utama masyarakat Fakfak. Widih mengatakan pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong pengembangan pala melalui program pelestarian budidaya hingga penguatan identitas produk daerah. Bahkan pala Fakfak telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis dengan nama pala Tumandin Fakfak.
12: Pemerintah sedang mengembangkan komoditas pala menjadi komoditas budidaya pada pengembangan lahan-lahan yang lain dengan menentukan jarak tanam antara pala satu dengan yang lain sekitar 10 meter untuk bisa memastikan tingkat produktivitas. Potensi bahkan menetapkan mempertahankan pelestarian lingkungan yang ada di sini. Kita sudah mendapatkan penghargaan yang dibilang dengan indikasi geografis. Jadi bibit untuk bantuan pemerintah tidak lagi diadakan oleh masyarakat. Karena semua harus proses untuk menjaminkan bahwa bibit yang ditanam betul-betul bebas dari hama dan penyakit. Siapa yang menentukan ini? Ini ada sertifikasi khusus yang nanti datang dari Balai Besar Ambon, karena bibit yang dijaga ini, yang diambil ini betul-betul bibit asli. Namanya adalah Pala Komandin Fakfa.
10: Selain biji dan fuli yang selama ini menjadi komoditas utama perdagangan, berbagai produk turunan seperti sirup pala, manisan, minyak pala, kosmetik hingga produk kesehatan terus dikembangkan. Namun pemanfaatan daging pala masih menjadi tantangan karena sebagian besar belum diolah secara optimal. Melalui kegiatan penanaman pohon pala tersebut, Pangdam berharap keberadaan kebun pala tetap terjaga di tengah perkembangan pembangunan daerah serta mampu terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Fakfak. Dari Fakfak Papua Barat, Niko Aflobun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
13: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
14: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN menyatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ketua Umum Pusaka Indonesia menegaskan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
0: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
0: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
0: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
0: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.